0: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
0: Rizal mengatakan Perumbulok telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman, bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkat. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Deputi Gubernur Senior, Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan. Perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama, ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik kan, itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap berhati-hati mengenai adanya perlintasan dan pemalas kendaraan di kawasan ini. Selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti berupa dinamika olahraga kembali dari Pro 3 RRI. Selamat pagi pendengar. Semangat di pagi ini, hati-hati yang sedang berkendara saat ini ya. Semoga selamat sampai ke tujuan. Dan cuaca sudah sangat panas pagi ini ya. Kita langsung saja untuk update informasi perakiraan cuaca pendengar untuk wilayah Natuna. Hari ini Rabu 2 September 2026 langsung dari BMKG Maritim Natuna yang dipandu oleh rekan Feni Sartina dari Pro 2 RRI Ranai.
2: Kabarnya di pagi hari ini Kak Sumihar?
3: Pastinya baik dong Mbak. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
2: Baik ya, dan juga tetap semangat nih Kak Sumihar ya di pagi hari ini. Nah Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini Rabu ya 2 September 2026? Silakan Kak Sumihar.
3: Oke Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 2 September 2026. Kecepatan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk kadar gelombang laut di perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Dan mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang berjunjung tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Feni.
2: Oke. Dan Kak Sumihar, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
3: Izin Mbak Feni, untuk probabilitas sendiri untuk hari ini 30-40% Mbak.
2: Oke. Nah, Kak Sumihar, apakah di pagi hari ini sudah terpantau ada nggak titik panas ya ataupun titik hotspot di wilayah Kabupaten Natuna?
3: Izin Mbak Feni, untuk hari ini hingga pagi ini belum terpantau dari pantauan satelit, belum ada titik hotspot yang terdeteksi Mbak Feni.
2: Oke. Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
3: Sama-sama Mbak.
2: Baik, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 ya kita masih akan selalu mengupdate terkait dengan keadaan cuaca kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.
0: Ranai menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, kita kembali bersama di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Selamat pagi pendengar semuanya, semoga kabar Anda di pagi ini sehat, semangat juga, dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Semoga semuanya lancar. Dan walaupun cuaca diprediksi masih cerah, panas hari ini, tetap semangat pendengar ya. Apalagi untuk Anda yang tetap melakukan aktivitas di luar ruangan, jaga kesehatan, penuhi asupan air Anda. Dan ya, sesibuk apapun kerjaan Anda, tetap utamakan kesehatan ya. Jangan lupa perhatikan waktu istirahat juga pendengar. Baik, di Ranai Menyapa seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 703 3669. Yang ingin berbagi informasi di pagi ini, yang ingin memberikan komentar juga. Nah pendengar, mulai hari Selasa kemarin ya, 1 September 2026, PDAM Tirta Nusa Natuna mulai mengoperasikan embung sebayar. Ini tujuannya sebagai tambahan pasokan air bersih, apalagi di musim panas, di musim kemarau saat ini ya. Ya memang sudah lama sih ya, para pelanggan air, terutama yang di Kota Ranai mengalami bergiliran ya. Apalagi dengan cuaca panas seperti saat ini. Nah adanya embung sebayar yang sudah dioperasikan mulai hari Selasa kemarin, ini tentunya menjadi kabar baik untuk warga Kota Ranai ya, untuk menambah pasokan air. Dan disampaikan juga bahwa embung sebayar ini tahap awalnya ini akan melayani pasokan air di wilayah beberapa titik di Kota Ranai pendengar ya, di antaranya seperti di Batu Hitam, kemudian di Pramuka Atas, di Penagi dan sekitarnya. Sementara mayoritas di Kota Ranai masih warga di Kota Ranai, pelanggan yang ada di Kota Ranai mayoritas ya masih mengandalkan sistem dari sumber air yang ada di Ranai Darat. Nah, tapi setidaknya dengan hadirnya embung sebayar yang sudah dioperasikan ini pendengar ya, setidaknya ya bisa membantu masyarakat juga ya atas ya krisis air yang sudah dialami masyarakat beberapa waktu yang lalu pendengar ya. Apalagi kita masih dalam fase musim kemarau ya, pastinya ini semoga bisa menjadi salah satu jalan keluarnya pendengar ya. Baik, yang ingin bergabung sama kami, kami tunggu pendengar ya di 0811 703 3669. Dan kami informasikan juga nanti pukul 8 kami hadirkan dialog Ranai Menyapa untuk hari ini pendengar. Nanti kami mengangkat topik mengenai, baik, ada yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bang Adi.
1: Pagi kembali, ada Bang Ryan. Gimana ya kabarnya pagi ini, Bang Ryan?
4: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, kuat, sempat ini, Bang Adi.
1: Gimana, air di rumah lancar?
4: Alhamdulillah, setelah mungkin kita dampak daripada pengoperasian itu ya, yang baru dibuka semalam kayaknya.
1: Iya.
4: Itu kan.
1: Saya pengen tahu nih, Bang Ryan, di rumahnya sumber airnya yang sekarang dari embung sebayar atau dari mana?
4: Kita nggak tahu posisi, kita kan ya? Di Bandarsa, okay. Belakang MAN itu.
1: Oke.
4: Okay. Jadi sebelumnya tadi lancar, Bang Andi.
1: Sebelumnya lancar. Jadi
4: setelah adanya kekeringan ataupun
1: musim panas,
4: adanya ya kemarau ini, kadang-kadang macet, kadang-kadang kecil, dan bahkan nggak jalan sama sekali gitu kan. Jadi beberapa hari tadi total nih Bang Adi, nggak jalan gitu. Bingung juga kita mau lari kemana. Terus kemudian hari sebelum embung itu jalan kayak apa, ekor-ekor tikus kata orang bilang, kecil betul kan gitu. Jadi kita nampung itu dari malam sampai ke subuh. Kan nampung-nampung, akhirnya bisa juga kita gunakan gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah dioperasinya embung sebayar ini, suatu apa ya, kabar yang sangat-sangat yang kita tunggu-tunggu ini, Bang Aldi. Bahkan mudah-mudahan yang saudara-saudara kita seperti apa di Siotang itu yang Batu Ampar itu parah betul itu airnya, Bang Aldi. Ada yang bilang 2 hari kali 1, ada yang 3 atau 4 hari nggak jalan di apa daerah sana itu kan, dan kita dengar sendiri dari cerita orang itu kan.
1: Iya.
4: Kalau kita merasakan itu, aduh, bagaimana dengan kami kalau jalan seperti itu gitu kan?
1: Oke.
4: Okay. Sementara sumur nggak ada, sumur yang mau di apa mau diambil nggak ada gitu kan? Mudah-mudahan dengan adanya embung suwayar yang sudah dijalankan ini, yang lainnya bisa kebagian ya,
1: amin,
4: kebagian
1: amin.
4: Dan mana yang tadinya nggak jalan, yang apa itu kan sudah dibagi juga jalur-jalurnya gitu kan? Ya, saya sangat-sangat bahagia dan senang sekali ini, Bang Andi, karena sudah besar air kita dari jam berapa semalam itu ya? Sore atau okay. Maghrib
1: dan
4: sudah besar kali airnya.
1: Anunya Bang Ryan, airnya seperti apa?
4: Sekarang ini?
1: Iya.
4: Sudah sangat-sangat besar, lancar dan apa ya?
1: Maksudnya
4: Sampai ke Westafel itu naik, Bang Adi.
1: Oke. Okay. Kualitas airnya seperti apa, Bang Ryan? Airnya sendiri jernihkah? Baukah?
4: Jernih.
1: Aman ya? Oke.
4: Ya, bisa dikonsumsi dan untuk kita gunakan untuk minum dan apa ya, masak sebagaimana mestinya lah, gitu
1: okay,
4: kan?
1: Oke, oke.
4: Jadi saya harapan kita mudah-mudahan dengan adanya tambahan debit dari embung suwayar ini, masyarakat keluhan-keluhan ataupun daripada yang menjadi masalah air di daerah kita terpenuhi lah, Bang Andi.
1: Oke.
4: Semoga itu saja, Bang Andi.
1: Baik, terima kasih, Bang Ryan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ryan di Bandarsa. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah mulai lancar. Tapi Bang Ryan sendiri nggak tahu nih sumber air yang ada di rumahnya ini berasal dari mana ya. Dan memang sebelumnya sempat kami waktu ada dialog bersama Direktur PDAM Tirta Nusa, selain masalah debit air juga ada permasalahan lainnya juga pendengar ya, seperti instalasi pipa-pipa yang ada di atau khususnya bagi pelanggan PDAM Tirta Nusa Natuna ini sudah sangat lama, jadi instalasi pipanya instalasi yang dari dulu-dulunya ini perlu diadakan permajaan dan ini menjadi salah satu permasalahan juga ya. Ya tapi setidaknya dengan hadirnya atau beroperasinya embung suwayar ini menjadi ya salah satu jalan keluar lah ya untuk permasalahan air yang ada di daerah kita. Dan ya semoga dengan hadirnya embung suwayar ini bisa membantu memenuhi pasokan air yang ada di kota Ranai dan sekitarnya. Dan ya untuk musim panas selanjutnya pendengar ya, ya semoga bisa teratasi dengan hadirnya embung suwayar, salah satu sumber air juga yang kita miliki saat ini pendengar. Oke, silakan pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di Ranai Menyapa pagi ini di 0811 7033669. Dan kembali kami informasikan, nanti kami hadirkan dialog Ranai Menyapa pagi ini pendengar, tema yang kami angkat tentang hilirisasi kelapa dalam di Natuna ya, yang tujuannya untuk mendongkrak ekonomi petani. Nah ini topik yang cukup menarik, apalagi pernah sebelum-sebelumnya ada Pak Ahmad biasanya yang sering menanyakan tentang topik mengenai kelapa ini ya. Walaupun yang ditanyakan mengenai harga ya, nanti kita akan bahas juga ini terkait dengan harga kelapa dari petani yang harganya cukup turun pendengar ya. Nanti bakal ada Wan Sazali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, dan juga ada Pak Supri Mulyadi, Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau pendengar. Tetap semangat dan pendengar, tetap bersama kami di Ranai Menyapa.

0: Ranai Menyapa. Karena informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Ranai Menyapa, masih bersama saya Adi di pagi ini. Selamat pagi untuk yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Buat Anda yang baru saja mulai aktivitas, selamat pagi, tetap semangat di sepanjang hari ini pendengar. Dan kembali kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini pendengar di 0811 7033669. Yang ingin berbagi informasi juga di pagi ini silakan pendengar ya. Oke, kembali kami informasikan untuk Anda, saat lagi akan kami hadirkan dialog Ranai Menyapa pagi ini pendengar ya, mengangkat topik mengenai program hilirisasi kelapa dalam di Natuna yang tujuannya untuk menongkrak ekonomi petani pastinya ya. Nanti bakal ada Wan Sazali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna, bersama Supri Mulyadi, Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau. Dan nanti juga Anda yang bergabung bisa pendengar ya di 0811 7033669, yang ingin telepon langsung atau yang ingin tanya-tanya melalui pesan WhatsApp ya, di nomor yang sama juga bisa pendengar. Baik, silakan di Ranai Menyapa sebelum kita bersama di dialog nanti, yang masih ingin bergabung di 0811 7033669 pendengar ya. Dan ya, semangat dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Cuaca masih diprediksi panas, jadi tetap jaga kesehatan pendengar ya. Dan tapi syukurnya kabut asap sudah mulai hilang ya. Jadi kualitas udara sudah mulai membaik, berangsur-angsur membaik dari beberapa hari terakhir ini pendengar. Halo, selamat pagi.
2: Oh, assalamualaikum, selamat pagi Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, gimana kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang Adi, cerah.
1: Cerah ya. Kirain cerah. Di tempat Pak Supri mendung, tidak ya?
2: Ada sedikit kabut lah. Oh, sedikit. Sisa dari kiriman.
1: Gimana air di tempat Pak Supri, masih lancar lah ya?
2: Alhamdulillah lancar Bang Adi, siang dan malam.
1: Siang dan malam. Kalau ya, boleh tahu Pak,
2: walaupun kita mesti berhemat dengan pemakaian iya, air.
1: Tentunya. Iya. Kalau boleh tahu tempat Pak Supri, kalau sumber airnya dari mana ini? Dari bendungan yang baru kah, Sebayar, atau yang dari tempat lama?
2: Dari Bukit Berangin.
1: Oke.
2: Ya, Bukit Berangin. Cuman seimbauan saya ini kan ya, beberapa minggu ini terakhir kan sangat kering kali. Berhati-hatilah dengan api ya. Ya, karena kita ketahui api itu ya, kata pepatah, kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Ini dia, walaupun mau membakar, ingat nih melihat situasi.
1: Oke.
2: Arah anginnya kemana kan? Bakar sampah sedikit apa apalah ya. Nah, seperti daun-daun mangga, saya udah bimbang-bimbangkan juga Bang Adi. Ya, tanaman tetangga dan lain sebagainya. Ini apa yang diangkat pagi ini Bang Adi?
1: Apanya Pak Supri?
2: Berita apa yang diangkat pagi ini? Berita dari saya, SI Kapal lagi kosong penagihnya.
1: Lagi
2: berita lagi OTW. Okay. Kata Natuna, tanya Pinang Natuna.
1: Oh, lagi kosong Pak Supri?
2: Lagi kosong ya. Oh. Dua hari ini singkat lagi. Dan KW1, KW2 kayaknya OTW.
1: OTW dari Tanjung Pinang?
2: Tanjung Pinang.
1: Oh, berapa hari itu Pak baru sampai?
2: Tiga hari lah.
1: Tiga hari, kurang lebih ya. Oke.
2: Dua hari dua, para pembus. Gantung cuaca juga Bang Adi. Hari 5 ke Jakarta. Hari 5 terus ke Mata Hati. Banyak masih belum sampai Natuna.
1: Okay.
2: Banyak barang-barang kita yang putih. Seperti gula dan lain sebagainya. Jadi, Oke, Bang Adi, itu aja.
1: Oke,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri sudah bergabung di Ranai Menyapa pagi ini. Dan sedikit dapat informasi tadi ya dari Pak Supri bahwa kapal-kapal barang masih dalam ataupun baru akan berjalan ya dari Tanjung Pinang menuju ke Natuna. Baik pendengar, sekali lagi kita bersama di Dialog Ranai Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Senang sekali bisa kembali bersama di Dialog Ranai Menyapa edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Semoga masih semangat di pagi ini ya, dengan berbagai aktivitas Anda. Di cuaca masih panas, di kondisi air yang juga bergiliran, jadi hemat-hemat dalam menggunakan air pendengar. Baik, pagi ini di Dialog Ranai Menyapa kami mengangkat topik mengenai mendongkrak ekonomi petani lewat hilirisasi kelapa dalam Natuna. Bersama saya Adi pendengar, dan di studio Persatu saat ini sudah hadir dua narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada Pak Wan Sazali. Selamat pagi Pak Wan Sazali.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Gimana kabarnya pagi ini Pak Wan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Kabupaten Natuna, Pak Wan ya?
2: Iya.
1: Kemudian ada Pak Supri Mulyadi. Selamat pagi Pak Supri.
3: Pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kelapa hari ini gimana panennya?
3: Untuk hari ini belum.
1: Belum, pagi belum ya. Ini Pak Supri Mulyadi ini Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau. Nah, terkait dengan program hilirisasi kelapa dalam di Natuna, ini merupakan salah satu program pemerintah pendengar ya. Dan ya, kita tahu sendiri daerah kita ini merupakan salah satu penghasil kelapa ya. Dan ya, itu tadi dia, program ini salah satunya untuk ya mengembangkan potensi yang ada di daerah kita, salah satunya komoditas unggulan yang ada di Natuna yaitu kelapa. Saya ke Pak Kepala Dinas dulu ya, Pak Wan Sazali.
2: Baik.
1: Sejauh ini untuk program hilirisasi kelapa dalam di daerah kita seperti apa nih Pak Wan?
2: Baik, terima kasih. Memang kita pada tahun ini kita ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya, dari pusat, dan pada tahun 2025 akhir. Okay. Itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi Bulika, mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut pada tahun 2026 kita langsung diperintahkan untuk CPCL.
1: Okay. Ya, CPCL ini apa?
2: CPCL
1: ini,
2: cek apa? Cek petani, cek lokasi.
1: Oh. Nah,
2: dengan kuota dari provinsi 500 pertamanya.
1: 500
2: hektar.
1: Hektar, oke. Okay.
2: Itu waktu sekitar 4 hari kami turun lapangan. Okay. Dari 6 kecamatan itu, karena memang kita nggak bisa juga keseluruhan. Karena memang hanya 500 hektar kemarin itu. Rencana kita kan 2000.
1: Rencananya 2000
2: ya, hektar. Bupati kan mintanya 2000 hektar. Nah, jadi ya udah kita ambil dulu di 6 kecamatan di wilayah Bunguran.
1: Di Pulau besar. Bunguran besar. Ya,
2: Bunguran besar. Itu turun kami semua, baik itu dari bidang perkebunan dan juga bidang-bidang lain juga ikut untuk membantu untuk cek apa CPCL
1: mendata
2: ya, mendata ya, mendata ya. Udah alhamdulillah sudah kita data, ternyata berjalannya waktu disampaikan lagi bahwa kita cuma dapat 300.
1: Wah,
2: kita bingung.
1: Okay.
2: Kita bingung, kita sudah mendata nih, tapi memang pendataannya memang baru pendataan secara apa dulu, secara menyeluruh dulu, belum detail gitu kan. Karena kan ada persyaratan-persyaratannya juga, banyak persyaratan yang perlu disiapkan oleh masyarakat itu sendiri.
1: Okay.
2: Jadi ya udah, nggak masalah, kita langsung terjun lagi dan kita melihat. Saya bilang sama Pak Kabit, Ibu Kabit saya, bahwa kita cari yang sudah melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah kita tetapkan gitu.
1: Okay.
2: Itu persyaratan juga dari pusat juga sih. Itu ada KTP-nya, ya kan. ada lahannya, lahannya tidak bersengketa.
1: Okay.
2: Itu banyak hal yang harus dilakukan. Udah, kita untuk ambil dulu yang betul-betul ada yang komitmen, itu kelompok, itu salah satu kelompok itu yang betul-betul komitmen, kita ambil, dan juga kelengkapannya juga sudah memenuhi syarat. Kita ambil 300 langsung kita SK-kan.
1: Okay.
2: Sambil SK-kan itu kita ya sambil minta lagi lah komunikasi ke provinsi, ke apa, ke balai besar di Medan. Dapatlah 50 hektar lagi.
1: Tambah ya,
2: tambah
1: 350 sejauh ini ya.
2: Ya, sudah. Ini dan lagi sudah pas
1: sudah. Untuk program ini sendiri, Pak Kadis, untuk Provinsi Kepulauan Riau selain di Natuna, apa ada di daerah lain?
2: Ada juga? Di ada Bintan juga? Ada juga, tapi kita terbesar.
1: Kita yang terbesar ya.
2: Kita terbesar.
1: Okay. Mungkin ada apa ya?
2: Ya mungkin ada hal-hal persyaratan yang belum apa gitu kan, belum lengkap. Ya memang untuk program ini harus selesai Desember, per Desember.
1: Desember tahun ini ya.
2: Iya.
1: Nah, ini saya pengen tahu ini, Pak Kadis. Program hilirisasi kelapa dalam ini memanfaatkan kelapa yang sudah ada atau nanti akan ada budidaya kelapa baru ya? Tanaman yang baru gitu.
2: Iya. Ya ada dua, ada yang peremajaan dan ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bunguran ini kan yang sudah ada kelapanya.
1: Kelapa yang sudah lama-lama
2: ya.
1: Ini kan yang dimanfaatkan.
2: Ya, yang itu yang dimanfaatkan. Kalau memang hutan-hutan tua itu ada banyak. Cuman kan enggak mampu juga lah masyarakat untuk tebas-tebangnya apa semua itu kan, kita mencari ya. Kalau memang bisa di apa, di peremajaannya ya lebih bagus gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi yang untuk sekarang ini ada peremajaan, ada perluasan.
1: Okay,
2: tetap. Jadi yang, ya, yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
1: Di Bunguran Tengah. Ya,
2: itu keseluruhan perluasan semua. Sekitar 165 hektar.
1: 165 hektar yang nanti akan ditanami kelapa ya.
2: Iya,
1: saya ke Pak Supri Mulyadi, ini kelompok ketua kelompok tani tunas baru Desa Tapau. Kalau Pak Supri melihat program ini ke petani seperti apa nih, Pak Supri?
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi
1: bibit
3: ada
1: kelapa yang baru ya?
3: Iya, bibit kelapa yang baru. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tungguan untuk hari depan.
1: Oke. Ini kan namanya kelapa dalam ini, saya pengen tahu nih Pak Kadis ataupun Pak Supri, ini jenis kelapa varietas apa sih? Ini kelapa dalam atau kelapa yang ada-ada ini yang di daerah kita ini, Pak?
2: Saya anu sedikit terkait masalah kelapa dalam itu, memang kelapa dalam itu kelapa lokal.
1: Kelapa lokal.
2: Ya, kelapa dalam itu kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna. Kenapa dipilih kelapa lokal? Karena memang daya tahannya tinggi, ya itu satu. Terus juga produktivitasnya itu lama,
1: jangka lama,
2: ya, ya. Sampai 60-80 tahun. Nah itu makanya, dan juga untuk pengolahan kelapa dalam ini semuanya itu bisa dimanfaatkan.
1: Oke. Okay.
2: Baik itu sabutnya, tempurungnya, dan apalagi santannya, isinya, dan juga santan kita ini luar biasa. Untuk kelapa kita ini memang luar biasa,
1: kualitasnya oke,
2: kualitasnya
1: ya.
2: Oke. Okay. Kenapa di ada juga kemarin itu yang ngambil bibit dari sini, dari luar, dari kalau nggak salah dari Bintan ya,
1: ambil bibitnya dari tempat kita, Pak.
2: Ambil itu berapa, 1 juta butir kalau nggak salah,
1: 1 juta.
2: Iya. Iya, untuk keluar gitu.
1: Karena sudah terbukti ya,
2: sudah terbukti
1: kualitas dari buah kelapa itu sendiri.
2: Iya, betul.
1: Nah, Pak Supri, yang menjadi kendala apa nih selama ini, Pak?
3: Kalau untuk
1: kalau dari petani
3: ini,
1: sendiri,
3: sekarang petani dalam proses untuk administrasi melengkapi pembukaan rekening.
1: Oh, sekarang ya?
3: Iya, okay. Saat ini. Nah, yang jadi kendala juga ada juga lahan-lahan kawan-kawan itu yang masih dalam proses pembersihan.
1: Proses pembersihan. Ya. Jadi buka lahan baru ini.
3: Buka lahan baru.
1: Bukan dibakar, Pak ya? Atau gimana? Nah, soalnya ada, sekarang ini kan sensitif nih dengan bakar-bakar kan.
3: Kalau untuk saat ini musim kemarau, ya tentu aja kita cuman di tebas saja, Pak.
1: Ditebas
3: habis ya. Itu nanti dilorong supaya bisa digali kan, ditanami.
1: Kalau kelompok tani yang Bapak pimpin sendiri ini jumlahnya berapa orang nih, Pak?
3: Kami berjumlah 17, Pak.
1: 17, nanti ini berapa hektar yang akan dikelola?
3: Yang dikelola untuk saat ini 8.
1: 8 hektar. Ini untuk 8 hektar ini kira-kira berapa pohon ini, Pak? Supri, kira-kira aja nih.
3: Dia jumlah per hektarnya 110. Jadi kalau itu 880 berarti.
1: Oke. Untuk saat ini Pak Supri sendiri, apakah di kelompok tani ini sendiri sudah ada apa ya? Kan ini masih buka lahan, tapi sebelumnya apakah sudah ada pohon kelapanya yang sudah berbuah gitu, yang sudah dipanen gitu?
3: Enggak, ini buka lahan baru.
1: Buka lahan buka baru lahan. Ya, jadi tapi udah ada yang ditanam ini, Pak Supri?
3: Belum.
1: Belum ya? Nah,
3: belum.
1: Masih menunggu bibit atau masih ada proses apa aja nih, Pak Supri?
3: Saat ini kan kita proses pembukaan rekening dulu, Pak.
1: Oke, pembukaan rekening tadi ya.
3: Nanti kan baru setelah itu kita lanjut ke penggalian lubang.
1: Penggalian lubang.
3: Lubang, habis itu nanti baru
1: penanaman tahun ini juga nih.
3: Tahun ini, Pak.
1: Kegiatannya
3: tahun ini.
1: Ini kelapanya ini usia berapa nih, Pak? Berbuahnya.
2: Ini berbuah itu 5 sampai 6 sampai 7 tahun.
1: Sampai 7 tahun sudah berbuah. Jadi ini intinya untuk permajaan, Pak Kadis ya.
2: Iya, permajaan. Perluasan boleh juga.
1: Untuk salah satu komoditas unggulan yang ada di daerah kita.
2: Karena ini jangka panjang.
1: Iya, iya.
2: Dan juga kenapa ngambil kelapa dalam? Memang sudah terbukti dari turun temurun dari kakek atau saya dulu tuh. Nah, dengan itulah tuh untuk
1: menghidupkan
2: ya, anak-anaknya,
1: menyekolahkan
2: anak-anaknya.
1: Betul,
2: dari
1: betul,
2: situlah ya. Dari kopranya, dari kelapanya.
1: Baik, pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti juga bisa pendengar ya di 0811 7033669, yang ingin telepon langsung atau yang ingin tanya melalui pesan di WhatsApp juga bisa di nomor yang sama, atau Anda yang ingin tanya-tanya melalui pesan di live chat YouTube juga bisa. Anda bisa monitor di YouTube RRI Ranai, pendengar ya. Tetap bersama kami di Dialog Ranai Menyapa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Pendengar, masih bersama kami di dialog Rane Menyapa dan masih bersama Pak Wan Sazali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, juga masih bersama Pak Supri Mulyadi, Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau. Sekali pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811 7033669, yang ingin telepon langsung atau yang ingin tanya-tanya melalui pesan, melalui WhatsApp juga silakan di nomor yang sama ya, atau di live chat YouTube RRI Ranai juga bisa. Langsung ada yang bergabung nih, kita sapa dulu Pak Wan ya sama Pak Supri. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
4: Selamat pagi.
2: Pagi dengan Edi. Pak siapa di mana ini?
4: Pak Edi Airaya.
2: Pak Edi Airaya. Gimana pagi ini Pak Edi, sehat?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat. Di Airaya saya pengen tahu dulu nih Pak Edi, Airaya airnya lancar tidak?
4: Kalau untuk Airaya, kalau air ini alhamdulillah. Kalau air raya udah kering, bukan minta-minta.
2: Oh, iya, iya.
4: Kalau kering di air raya, berarti di sana udah tidak.
2: Kalau kering diganti namanya ya, bukan jangan air raya lagi itu Pak Edi ya.
4: Iya.
2: Silakan Pak Edi, apa ini yang mau ditanyakan?
4: Selamat pagi Pak Wan Sazali.
5: Pagi.
4: Dan narasumber satunya lagi
2: Pak Supri.
4: Pak Wan, saya ingin bertanya sama Pak Supri ini. Ingin tanya kepada Pak Wan dulu. Yang pertama, kalau berbicara hilirisasi, ini cukup panjang Pak Wan.
5: Iya betul.
4: Tidak hanya menanam.
5: Iya.
4: Tapi seperti apa produksi kelapa itu supaya tidak dijual secara bentuk bulat pada pihak luar. Kan? Tapi produksinya seperti apa lagi? Entah pemanfaatan sabutnya, entah kelapa itu dibuat kopra,
5: betul,
4: arang dari batok kelapa, dan hingga kerajinan-kerajinan lainnya gitu. Jadi masyarakat kita kan bingung sekarang nih, hilirisasinya menanam baru atau memproduksi yang telah ada, kan begitu. Nah, ini saya mau juga diperjelaskan. Yang kedua, untuk program hilirisasi ini, kelapa dalam ini apakah diberikan bantuan atau melalui BUMD atau ke individu atau petani tadi? Nah, jadi itu yang saya tanyakan, perlu dijelaskan oleh pihak pertanian sendiri. Terima kasih Bang Edi.
2: Baik, terima kasih ya, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Wan ya. Ada dua poin tadi ya.
5: Baik, terima kasih Pak Edi dari Airaya ya, yang memang ini pertanyaan yang bagus gitu Pak. Ya. Apa itu hilirisasi gitu kan. Memang yang disampaikan Pak Edi itu memang itulah sebetulnya. Hilirisasi, dan juga kita harus menyiapkan kelapa-kelapa kita yang sekarang sudah mulai menurun
2: produksinya.
5: Ya, produksinya ya kan, karena ini kan kelapa-kelapa yang dari zaman-zaman dahulu, zaman-zaman
2: atau
5: ya,
2: gitu
5: atau kita gitu dulu ya kan. Nah, jadi bagaimana supaya ini bisa bertahan gitu kan? Nah, itu tadi pertama kita harus melakukan permajaan perluasan gitu. Nah, insya Allah kalau kita sudah ada apa permajaan, perluasan, dan juga hasilnya bagus nanti ke depan 5-6 tahun, saya yakin ini kita bukan hanya itu, makanya kita hanya bisa menjual bulan, mm-hmm. ya kan, jual kapal bulan. Jadi harga juga fluktuatif jadinya.
2: Okay.
5: Ada naik, ada turun, tergantung dari luar, dari ekspor, dari perusahaan gitu. Kadang-kadang menumpuk di perusahaan, mm-hmm. ya kan. Jadi itu kendalanya. Jadi supaya ini bisa menjadi peningkatan perekonomian masyarakat, itu tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, mm-hmm. ya, bisa jadi batok kelapa, bisa jadi PCO. Nah, nanti kalau memang kita nanti kelapa kita sudah banyak di sini, mm-hmm. ya kan, otomatis dari luar juga melirik, mm-hmm. mungkin mereka juga kepengen juga mau bekerja sama dengan kita, dengan pabrik-pabrik mini gitu, mm-hmm. kan, untuk patok kelapa, untuk PCO, untuk santan. Nah, disitulah nanti itu kita harus persiapkan diri untuk hilirisasi ini. Salah satu caranya dari pemerintah, ya, kita harus meningkatkan panen kita, mm-hmm. meningkatkan hasil produksi kita. Tapi memang ini jangka panjang, ya. Jadi jangan sampai kelapa kita di Natuna ini makin hari makin menurun, mm-hmm. karena dibangun perumahan,
2: iya, iya.
5: dibangun hotel,
2: tidak ada permajaan nanti, takutnya seperti itu, Pak Kadis, ya?
5: Makin punah, okay. ya. Mm-hmm. Itu makanya kita mulai sekarang kita berangsur-angsur. Jadi pemerintah juga sudah komitmen juga untuk hilirisasi kelapa dalam ini. Dan juga tahun 2027 kita sekarang sudah mengajukan, mereka juga Pak Kadis tolong diajukan lagi untuk 2027. Mm-hmm. Kita langsung ajukan itu 1.600 hektar itu.
2: 1.600 hektar, ya. Ya,
5: 1.600. Nah, mudah-mudahan ya berapapun nanti dikasih, ya kita kita ambil gitu. Mm-hmm.
2: Nah, melanjutkan pertanyaan Pak Edi tadi, Pak Kadis. Ini bantuannya dari APBD atau dari APBN?
5: Dari APBN.
2: APBN, ya, ya, jadi
5: APBN.
2: Clear, ya, dari ya. APBN dan program ini. Nah. Dan ya, saya ingin tambah
5: satu lagi, ya. Yang Pak Adi tadi, ini untuk siapa? Ini untuk petani, untuk masyarakat. Jadi sistemnya, Pak, kemarin itu kita memang bulan Januari itu kita CPCR, cek lokasi. Mm-hmm. Dan sebelum itu juga kita sudah sampaikan ke kecamatan, mm-hmm. ke lurah, desa juga, yang mana tolong disampaikan informasi ini, ya kan, terkait masalah hilirisasi ini. Memang sudah disampaikan sih, karena kemarin itu kita minta sampai

0: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog Rane Menyapa, dan sekali lagi yang bergabung masih kami tunggu di sesi terakhir ini pendengar ya, di 0811 7033669. Saya ke Pak Supri. Ini Pak,
2: baik.
1: Ini sudah ditanam bibit kelapanya belum ya?
2: Belum.
1: Masih masa persiapan lah ya.
2: Persiapan.
1: Nah, ini kan sampai masa panen seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, ada rentan waktu 5 hingga 7 tahun. Ini kelompok tani ini nanti apa saja nih akan dilakukan selama menunggu masa panen ini, Pak?
2: Biasanya kami, Pak, kami ini kan tani. Ya memang kerjanya bertani.
1: Di ladang.
2: Jadi,
1: ya.
2: Sementara istilahnya kita menunggu kelapa ini sudah selesai ditanam. Kami tetap dengan aktivitas kami sehari-hari.
1: Petani seperti biasanya.
2: Petani, gitu. Ya. Okay. Sambil menunggu kelapa ini nanti panen, kami tetap melanjutkan bertani. Ya mungkin nanti lahan yang ditanami kelapa ini mungkin di sekitarnya itu bisa kita tanami. Jadi nantinya
1: bisa dimanfaatkan juga.
2: Bisa dimanfaatkan. Okay. Jadi harapannya ke depannya nanti kan pupuk-pupuk yang hasil yang kita tanam misalkan seperti sayur-sayuran itu bisa numpang ke kelapa nantinya.
1: Oh, bisa gitu ya.
2: Iya, jadi itu apa kelapanya bisa jadi bagus juga. Terawat, lebih cepat besar biasanya kelapanya.
1: Dan salah satu keunggulan kelapa dalam ini Pak Kadis ya, perawatannya mungkin mudah, Pak ya.
3: Iya.
1: Tidak sulit ya
3: perawatannya. Tidak sulit.
1: Oke. Ada Pak Aldi dari Sempang ingin tanya dengan Pak Supri. Ini kan lagi musim panas nih, Pak. Ya. Ini cara petani menjaga tanaman mereka yang baru ditanam seperti apa nih, seperti kelapa? Mungkin tadi sudah Pak Supri jawab ya. Saat ini belum ditanam kelapanya, jadi masih menunggu persiapan-persiapan nanti sebelum ditanam ya. Ya. Dari Pak Aldi, terima kasih sudah bergabung pagi ini. Jadi saat ini ya belum ditanam.
2: Belum,
1: ya?
2: Belum, Pak.
1: Baik, masih dalam masa persiapan. Nah, mumpung ada Pak Kadis ini, mungkin ada apa-apa nih yang ingin Pak Supri tanyakan terkait dengan administrasikah dengan Pak Kadis kita pagi ini.
2: Ini mungkin bincang-bincang aja, Pak. Terkait dengan kendala kawan-kawan di lapangan itu.
1: Kok kendala petani ini ya?
2: Ya, kendala sekarang
1: ini. Anggotanya Pak Supri ini.
2: Yang dalam kelompok-kelompok tani lah, banyak mereka itu yang administrasi masih banyak yang belum lengkap.
1: Contohnya seperti apa nih,
2: contohnya
1: Pak?
2: Contohnya dalam pembuatan rekening sekarang ini kan, ada juga yang terkendala dengan SK kelompok dan sebagainya.
1: Okay.
2: Yang ada juga yang SK-nya itu nggak tahu kemana dia kadang ininya. Udah itu administrasi yang lain kan. Nah, harapannya nanti kepada Dinas Pertanian bisa dibantu oleh penyuluh-penyuluh dari pertanian.
1: Oke. Seperti itu ya.
2: Iya.
1: Gimana Pak Kadis?
3: Baik. Terima kasih. Terkait masalah rekening, terus SK kelompok dan juga anggota-anggota kelompok ya.
2: Iya.
3: Ya, memang betul. Memang seperti yang saya sampaikan, memang mereka ini bapak-bapak kita ini kan mereka enggak berapa begitu apa dengan administrasi itu. Mereka hanya taunya menanam. Itu makanya kita sudah sampaikan kepada dan juga kepala bidang saya, pokoknya sampai tuntas ya. Ada yang belum selesai kita selesaikan. Nah, ada yang enggak paham kita kasih pemahaman kepada petani-petani yang belum menyelesaikan administrasinya, ada yang hilang tadi SK kelompoknya ya. Terus juga rekeningnya juga belum. Itu kita penyuluh-penyuluh dan juga dari staf-staf DKPP kita kerahkan itu semuanya. Dan juga kita sekarang sudah bikin grup kelompok yang 34 kelompok itu kita bikin grup.
1: Oh, ada grupnya
3: ada
1: Pak
3: grupnya,
1: ya.
3: Grupnya,
1: jadi
3: ada
1: supaya masalah, lebih mudah
3: lebih
1: berkomunikasi
3: mudah,
1: gitu kan.
3: WA grup ya, itu kita lebih mudah. Kalau memang enggak bisa juga kita turun. Kita turun ke lapangan dan sama besok kami juga ada perundangan dari Kecamatan Bunguran Tengah untuk menyampaikan sosialisasi lah,
1: memberikan
3: apa arahan juga terkait masalah macam-macam masalah terkait masalah apa salah satunya bibit kelapa dalam.
1: Bibit kelapa ini ya. Dan sebelumnya juga ada sosialisasi ya yang dilaksanakan ya, dari BBPPTP
3: ya,
1: Pak Kadis ya, ya dari Medan di Gedung Sri Srindit. Ini terkait dengan
3: ya,
1: program ini juga
3: program Pak ini ya. Itu memang luar biasa Ibu Bupati. Saya kemarin itu menyampaikan sama beliau hanya untuk 34 kelompok saja. Beliau enggak mau.
1: Harus, maunya ditambah gitu.
3: Maunya semuanya harus paham.
1: Okay.
3: Jangan dibebankan kepada kelompok, ketua kelompok. Nanti ketua kelompok yang susah itu kan. Nah, jadi kalau sudah tahu, sudah mendengar, ketua kelompok juga sudah bisa menyampaikan. Kita kan sudah dengar sama-sama. Ini harus kita lengkapi, ya kan? Nah, terkait masalah ini kita harus sama-sama rekeningnya bagaimana. Nah, tinggal kami nanti menyusuri lagi. Nah, yang mana yang belum kita bantu. Dan juga terkait masalah betul kata apa
1: Pak Supri ya.
3: Pak Supri lama nunggu ya 7 tahun gitu. Sebetulnya enggak lama kalau kita punya ide yang bagus gitu kan. Lahan yang ada yang kita tanam itu yang 1 hektar itu 110 bibit kelapa itu bisa kita tumpang sarikan dengan apa komoditi-komoditi yang sifatnya 3 bulan sekali sudah panen, seperti jagung 3 bulan sekali panen, ya kan? Cabai bisa. Dan itu di situ juga lahan kita jadi bersih. Dan juga pupuk-pupuk, kompos ataupun apa yang kita berikan kepada jagung juga mengalir ke kelapa, bibit kelapa kita, kelapa yang sudah kita tanam gitu.
1: Okay.
3: Jadi kita tidak mikir lagi yang karena kita mikir 3 bulan, kita enggak perlu bersih lagi lahan kita, tapi kita sudah membantu lahan kita tuh menjadi subur. Enggak terasa 7 tahun kita sudah melihat lagi, oh ini udah berbuah. Nah itu caranya kita apa bagaimana supaya kita tidak nunggu 7 tahun, waduh lama ya. Nah, tapi harus ada apa kita
1: ada kreativitas di sini ya. Ya petani biasanya tahu tuh Pak apa-apa yang dikerjakan.
3: Iya
1: ya,
3: pasti
1: ya, pasti
3: ya, tumpang sari itu banyak bisa ditanam. Jagung itu luar biasa, jagung manis itu. Terima kasih
1: Pak. Terkait dengan target jangka panjang mengenai program hilirisasi ini, bukan hanya permajaan menanam kelapa, tapi juga mungkin ada seperti ini nih Pak, memanfaatkan hasil dari kelapa mungkin seperti apa ya, tempurungnya ya, dijadikan betul. Olahan seperti apa ya. Atau ada olahan-olahan lainnya juga seperti ya. Apa nih Pak program ini selanjutnya
3: ya,
1: jangka panjangnya
3: ya. Sekarang sebetulnya sudah mulai petani-petani kita, pekebun-pekebun kelapa kita itu sudah mulai, mereka sudah membuat arah itu mereka jual, tapi kan kita mau jualkan kadang-kadang di luar ya kan, dan juga itu membutuhkan ongkos
1: biaya tambahan.
3: Tapi nanti kalau Insya Allah saya yakin dari luar juga tetap melirik ke kita karena butuh ini butuh itu gitu kan, PCO.
1: Apalagi kelapa kita ini sudah terjamin
3: kualitasnya ya, dari sampai kulit sampai isi
1: sampai isi isinya.
3: Ya okay. Itu makanya ya kita harus apa, jangan hanya kita menjual bulat. Nah, kalau menjual bulat kan kita menjual ke penampung. Ya penampung juga dia memikirkan dia harus jual ke Pinang ataupun kemana, ke Kalimantan, transportasinya berapa. Nah itu kalau memang di sana sudah langsung juga bisa jual. Kadang-kadang kita sudah banyak nih, masih melimpah gitu kan, stop dulu misalnya begitu. Harga pasti kurang.
1: Iya.
3: Gitu. Iya. Kemarin sampai 5.000 sampai 7.000 ya kan harganya.
1: Sempat
3: karena memang ya.
1: Sempat mahal sekali ya, kemarin ya. Ya
3: itu ekspor itu.
1: Ya banyak hal lah yang banyak. Yang memang yang harus kita pahami ya. Juga ya terkait dengan harga gitu ya.
3: Karena sekarang kan kita kalau untuk santan ada juga yang udah dikupas jadi bulat. Ya, bulat itu mereka jual sampai 3.000, 5.000 ya kan satu. Ya, kita bernilai itu. Tapi kan enggak semua kebutuhan anu di sini semuanya kita apa bisa kita jual. Kebutuhan kita sekian itu. Okay. Masyarakat kita hanya 80.000. Ya kan?
1: Itu. Baik, sampai di penghujung pendengar terakhir Pak Supri, mungkin ada harapan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan program yang sedang Bapak ikuti saat ini?
2: Mungkin ada nih Pak, sedikit.
1: Nah, silakan.
2: Ya, harapannya kami ini kan ada satu kelompok ini 17 orang.
1: 17 orang, oke.
2: Okay. Ya, tentunya yang baru menerima sekitar 8. Nah, harapannya kedepannya yang belum menerima ini dapat juga ikut menerima nantinya. Bagi kawan-kawan yang belum dapat saat ini, nah itu aja harapan kami kepada pemerintah.
1: Ya, mungkin masih ada terkait administrasi tadi mungkin ya.
3: Bukan, memang kurang.
2: Ini bantuan kuotanya kurang.
3: Kuotanya kurang, mereka sudah lengkap karena kita memikirkan juga yang kawan-kawan kita yang lain. Itu makanya kita harus berbagi.
1: Baik, mungkin Pak Kadis terakhir.
3: Saya menyampaikan kepada petani, ya khususnya petani, untuk saat sekarang ini saya mohon jangan bermain api. Ya, karena kita memang luar biasa nih di Batubi semalam tuh luar biasa besarnya api. Nah, jadi jangan bermain api, ya kalau memang mau berkebun ya berkebun saja. Ya kan, jangan kita memanduk-manduk lah. Dan juga ini kencang angin. Ya, jadi mohon kepada petani yang ada di seluruh Kabupaten Natuna ini, saya minta untuk di stop dulu lah, ya, jangan bermain api, jangan manduk-manduk, ya, sangat berbahaya bagi kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kelompok yang sudah menerima ini, saya mohon komitmennya, ya, agar dari 350 hektar itu bisa tumbuh, ya, sampai panen, ya.
1: Semoga.
3: Ya, karena memang banyak kendala seperti babi, ya kan, itu juga kendala kita hama. Tapi orang dulu nggak begitu. Orang dulu malah hutan lagi.
1: Ya kan? Tinggal-tinggal ya, aja. Ya. Hidup juga.
3: Hidup
1: kan?
3: Juga.
1: Ya, tumbuh hidup sampai tumbuh sekarang,
3: Pak. Kan banyak cara, entah itu pakai kapur baru supaya babi nggak apa gitu kan. Dan juga ada itu yang di apa, di mana itu ya, di daerah Pulau Tengah juga, dia nanam durian, ya, nanam pokok semuanya, di situ banyak babi, tapi dipasang poster harimau. Memang nggak luar biasa itu, di poster harimau di situ, jadi nengok itu mungkin babi juga takut.
1: Mungkin takut gitu.
3: Iya. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wan Sasali, terima kasih Pak Supri Mulyadi sudah hadir bersama kami di Dialog Rana Menyapa pagi ini, dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung sama kami pendengar. Semoga apa-apa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
2: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan seperti biasa pendengar, silakan yang bergabung bersama kami pagi ini di 0811 7033669 pendengar ya. Seperti biasa di Halo RRI Anda bisa menyampaikan berbagai hal terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang pernah Anda alami, yang belum maksimal barangkali, ataupun yang sudah merasa Anda merasa sudah mantap, bisa Anda sampaikan juga di Halo RRI pendengar ya. Dan terkait fasilitas umum juga yang ya mungkin ada di sekitar Anda yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk banyak orang, tapi ya terbengkalai, ya mungkin butuh perhatian juga, bisa Anda sampaikan juga di Halo RRI pendengar ya. Sekali lagi silakan di 0811 7033669. Nah, karena masih dalam kondisi cuaca panas, jadi tetap hati-hati pendengar ya. Untuk Anda yang melakukan aktivitas bakar-membakar, bakar-bakar sampah, bakar kebun, tetap di monitor, jangan sampai merembet kemana-mana apinya pendengar ya. Apalagi dengan hembusan angin yang bisa memudahkan api menyebar cepat dengan luas. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kebakaran yang tidak kita inginkan, jadi tetap waspada pendengar ya dengan potensi terjadinya kebakaran di musim panas seperti saat ini. Dan kami sampaikan kembali informasi bahwa mulai hari Selasa kemarin 1 September 2026 embung Sebayar sudah dioperasikan pendengar ya. Dan pemerintah Kabupaten Natuna juga akan menguji kualitas air embung Sebayar ini sebelum dioperasionalkan secara penuh pendengar ya. Jadi kemarin itu masih dalam tahap uji coba yang dialirkan ke beberapa titik di wilayah Kota Ranai pendengar ya. Dan nanti akan dilakukan pengujian laboratorium sebelum pemanfaatannya secara penuh pendengar. Dan langkah ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat saat ini, apalagi di tengah kondisi cuaca panas musim kemarau juga ya. Jadi memang kondisi air kita saat ini sangat sedikit. Dengan kondisi panas seperti saat ini, sudah beberapa waktu yang lalu bergiliran airnya ya di beberapa tempat, malahan pendengarnya bukan hanya di Kota Ranai saja.

Oke, sekali lagi pendengar yang bergabung bisa langsung di 0811 7033669. Sekali lagi terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI hari ini, silakan pendengar. Atau terkait dengan program hilirisasi kelapa dalam tadi yang kita bahas sama-sama ya, bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sazali, dan ada juga Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi, salah satu kelompok tani yang mendapatkan program ini, pendengar ya, akan melaksanakan salah satu program ini, yaitu program hilirisasi kelapa dalam. Tadi ada sekitar 350 hektar lahan yang akan dimanfaatkan untuk permajaan kelapa di wilayah Natuna. Untuk saat ini masih dalam yang difokuskan di Pulau Bunguran Besar, pendengar ya. Tidak menutup kemungkinan juga nanti untuk kedepannya akan dilakukan program yang sama di pulau-pulau lainnya ya, dengan potensi yang ada di daerah kita. Nah, salah satunya yaitu komunitas kelapa ini, pendengar ya, yang menjadi komunitas primadona yang ada di Natuna, yang tentunya tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga pastinya. Oke, sudah pukul 9.16 menit saat ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Halo RRI.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Anda masih bersama kami di Halo RRI.

Ya, halo hari-hari pendengar, dan silakan yang ingin bergabung bisa langsung di 0811 7033669 pendengar ya. Yang ingin memberikan informasi terkait dengan fasilitas umum yang ada di sekitar Anda ataupun pelayanan publik yang pernah Anda rasakan juga silakan pendengar. Yang ingin bercerita juga di pagi ini terkait dengan ya apa saja masalah dengan terkait dengan fasilitas umum pelayanan publik, sekali lagi di 0811 7033669. Nah, sebelumnya tadi kita dialog ya pendengar ya, mengenai hilirisasi kelapa dalam di Natuna pendengar ya. Ini ya tujuannya ya untuk salah satunya untuk peremajaan kelapa-kelapa yang ada di wilayah kita pendengar ya. Apalagi memang kelapa menjadi salah satu komoditas utama bagi banyak masyarakat yang ada di Natuna. Dan ternyata juga hari ini di tanggal 2 September pendengar, kita peringati sebagai Hari Kelapa Sedunia ya. Jadi Hari Kelapa ini ada juga perayaannya ya. Hari Kelapa Sedunia yang diperingati setiap tanggal 2 September. Dan ya, Hari Kelapa Sedunia ini ditetapkan oleh Komunitas Kelapa Asia dan Pasifik pendengar ya, dan dirayakan sejak tahun 2009. Nah, tujuannya organisasi ini berdiri dulunya tahun 1969 untuk mendukung dan mempromosikan negara-negara tropis yang kaya akan kelapa, salah satunya Indonesia pendengar ya, baik dalam hal budidaya, produksi, penjualan maupun ekspor. Dan APCC ini berlokasi di Jakarta ya. Jadi organisasi kelapa ini lokasinya di Jakarta, dan kelompok ini senantiasa terhubung dengan produksi dan ekspor kelapa di seluruh dunia pendengar. Dan kalau kita ngomongin kelapa ini ya, menjadi makanan yang menjadi sumber penghidupan manusia yang tercatat setidaknya sudah ribuan tahun ini pendengar ya. Dan kelapa sudah menyebar ke seluruh benua, tapi sejarahnya pendengar, pada masa-masa awal di abad ke-16 ya, kelapa baru mencapai Eropa pada saat itu. Nah, kemungkinan besar kelapa ini dibawa ke Eropa melalui jalur sutra maritim yang menghubungkan timur dengan barat pendengar. Dan memang kelapa sudah menjadi sumber daya alam sejak dulu yang menyediakan beragam produk dan manfaat, banyak manfaatnya bagi kita semua pendengar. Oke, sekali lagi di Halo RRI yang bergabung pendengar di 0811 7033669. Hati-hati buat yang sedang berkendara saat ini pendengar ya, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan, dan tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Cuaca masih panas ya, jadi apalagi buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan, perhatikan asupan air Anda supaya bisa terhindar dari dehidrasi pendengar. Baik, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Halo RRI. Terima kasih Anda yang masih bersama kami pagi ini. Dan selamat pagi juga buat yang baru saja mendengarkan siaran kami ya. Dan silakan pendengar yang bergabung di Halo RRI, masih kami tunggu di 0811 7033669, terkait dengan fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang ada di yang pernah Anda alami, fasilitas umum juga yang ada di sekitar Anda yang mungkin rasa-rasanya terbengkalai, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk banyak orang tapi tidak di bisa dimanfaatkan terkait dengan berbagai masalah lah ya. Oke, ada yang bergabung pagi ini. Saya sapa dulu, halo selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali, dengan siapa di mana?
1: Dengan Vivi Kak, di Ranai.
0: Vivi di Ranai, oke. Tepatnya di kawasan mana ini, Vivi?
1: Iya Kak.
0: Halo?
1: Iya Kak. Ini saya ingin menyampaikan sedikit keluhan terkait kondisi jalan di wilayah Pering.
0: Jalan, oke. Masalah jalan ya. Kenapa tuh?
1: Kan ada Vivi, beberapa bagian yang rusak itu. Jadi kondisi jalan tersebut cukup mengganggu dan membuat pengendara harus lebih berhati-hati, terutama saat melewati bagian jalan yang rusak itu kan. Jadi sebagai masyarakat, saya berharap jalan tersebut bisa segera mendapat perhatian agar bisa diperbaiki. Karena jalan ini kan digunakan setiap hari nih oleh masyarakat untuk beraktivitas. Jadi semoga pemerintah atau pihak terkait bisa menindaklanjuti kondisi jalan ini agar masyarakat bisa berkendara dengan lebih aman dan nyaman.
0: Oke, jalan ke mengarah ke Penagi ini ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Terima kasih Vivi ya.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Baik pendengar, ada Vivi di Ranai yang menyatakan kondisi jalan di Pering ya, atau tepatnya jalan menuju ke arah Penagi ini mengalami kondisi sangat rusak yang ya seharusnya butuh perhatian ya, apalagi jalan ini menuju ke arah pelabuhan dengan mobilitas masyarakat yang termasuk lumayan sering ya kalau di menuju ke arah Pering, apalagi arah ke pelabuhan ini sering masuknya kapal, baik itu KM biasanya ada kapal Roro ya, ataupun kapal KM Bahtera atau kapal-kapal lainnya juga yang sering berlabuh ke Penagi. Ya tentunya mobilitas masyarakat di jalan sekitar Pering ini ya cukup sibuk ya, dengan kondisi jalan yang parah tentunya butuh perhatian agar kondisi jalan bisa diperbaiki tentunya, supaya bisa bikin masyarakat lebih nyaman lah ya, jadi tidak terganggu, memakan waktu juga pastinya dengan kondisi jalan yang rusak, tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama pendengar ya, dan mengganggu kenyamanan juga pastinya. Baik, sekali lagi terima kasih buat Vivi yang sudah bergabung di Halo RRI pagi ini. Pendengar, tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Kita ke lagu biar lebih semangat di pagi ini ya. Tiba-tiba, Unmesh.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita

0: sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai siang ini, Ranai siang ini.
3: Jendela Negeri.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda bersama kami di Jendela Negeri, pendengar pagi ini ya. Baik, kita berbicara tentang sanksi untuk yang menyebarkan berita bohong atau hoax ya. Jadi pendengar, di era digital saat ini penyebaran berita bohong atau hoax ini menjadi masalah serius yang dapat memicu kepanikan, konflik sosial, bahkan kerugian material dan imaterial. Nah, Indonesia ini telah mengatur sanksi bagi pelaku penyebaran hoax melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, serta Undang-Undang tentang Pers. Iya, hoax ini pendengar merupakan informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Hoax itu sering kali berbentuk disinformasi, berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Misinformasi ya, informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat buruk. Dan malinformasi, yaitu informasi benar tetapi disebarkan dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu. Nah, dampak penyebaran hoax sangat luas ya, termasuk menimbulkan keresahan publik dan kepanikan massal. Kemudian memicu perpecahan di masyarakat, terutama dalam isu politik dan agama. Lalu juga dapat merusak reputasi individu, organisasi, atau lembaga pemerintah, dan menyesatkan opini publik, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi atau pemilu. Nah, bagaimana pendengar dasar hukum dan sanksi pidana bagi penyebar hoax? Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda. Tetap bersama di Jendela Negeri.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Jendela Negeri. Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini, pendengar ya, kita masih membahas ya terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoax ya. Iya, pendengar, jadi hoax itu seringkali berbentuk disinformasi, kemudian misinformasi dan malinformasi. Dampaknya ya bisa menimbulkan keresahan publik ya, kemudian memicu perpecahan di masyarakat, merusak reputasi individu, organisasi, atau lembaga pemerintah, menyesatkan opini publik, terutama dalam situasi darurat. Nah, beberapa pasal dalam hukum Indonesia yang mengatur dan memberikan sanksi bagi penyebar berita bohong. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini, pendengar, merupakan dasar hukum utama dalam menangani penyebaran berita bohong di media elektronik dan juga internet ya. Jadi di pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Di pasal 28 ayat 2 juga disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan itu dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Ada juga yang mendengar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya, pasal 390 KUHP, kemudian pasal 311 KUHP, ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pasal 14 ayat 1 dan juga pasal 15. Nah, pendengar, masih ada lagi ya beberapa hukuman pidana yang termuat dalam perundang-undangan dan juga KUHP tentang penyebaran berita hoax atau berita bohong dan upaya pencegahan yang bisa kita lakukan. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Dadah Mama.
1: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja,

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar, kita masih berbicara ya tentang penyebaran berita bohong atau hoax ya, dan bagaimana hukum pidananya. Jadi sudah disampaikan tadi pendengar ya, ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE, kemudian ada di pasal 28 ayat 1 dan 28 ayat 2. Ada juga dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pasal 14 ayat 1 dan pasal 15. Kemudian Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers di pasal 18 ayat 1. Ini berbunyi bahwa perusahaan pers yang melanggar ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 tentang penyebaran berita yang tidak benar dapat dikenakan denda hingga 500 juta rupiah. Nah, untuk menghindari penyebaran berita hoax, pendengar, beberapa langkah bisa kita lakukan ya. Nah, pertama yaitu selalu cek sumber informasi sebelum membagikan berita ke media sosial atau aplikasi pesan. Gunakan situs fact checking resmi ya, seperti Kominfo atau media terpercaya. Lalu hindari menyebarkan berita yang provokatif tanpa mengetahui kebenarannya, dan laporkan hoax melalui layanan aduan resmi seperti aduankonten.id yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, dengan adanya regulasi yang ketat serta kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi, diharapkan penyebaran hoax dapat dikurangi dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Baik pendengar, itulah informasi untuk Anda pagi ini di Jendela Negeri.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet,

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo

Aku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Coward, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3-6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PPPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
1: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan kedua for kami. PSM kami harus bersiap untuk melawan PSM ini dulu. PSM, setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
3: It's a special game like every year.
4: Menarik seperti setiap tahun. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, pendengar. Cuaca siang ini panas ya, tetap berangin. Ya, mudah-mudahan yang beraktivitas tetap semangat, yang kurang fit kondisi kesehatannya tetap menjaga kesehatan di musim kemarau saat ini. Jangan lupa untuk banyak minum air putih ya, agar tubuh tidak mudah dehidrasi. Baik, pendengar, menemani Anda, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan.

0: Loh, mainan gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Pendengar masih bersama kami di 105,9 MHz Pro 1 Ranai. Selamat siang untuk Anda pendengar. Kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kami akan hadirkan dulu lagu religi untuk Anda.

Pendengar untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
2: Nul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai di 105,9 MHz. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti paket acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, saudara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Alhamdulillah, hari ini hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Kita kembali bersama di acara Sari Serumpun ya. Semoga paci-maci semua sihat ya. Yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang paci-maci. Jadi kalau terasa lapar tu jangan suka tahan lapar. Kalau tahan emosi tak apa-apa, lapar jangan ditahan, nanti naik pula asam lambung, kenemah, kena pula penyakit yang lain, banyak pula duit nak hantar ke rumah sakit ya. Jangan tunggu sakit pakcik-makcik. Jaga kesihatan dengan jaga pola makan yang baik ya. Jaga kesihatan, jaga waktu kita ya. Atau sebaik mungkin. Yalah pakcik-makcik yang lagi kerja, semangat bekerja ya. Yang lagi rehat, selamatlah berehat. Yang lagi makan siang, selamat makan siang. Tak payah nak panjang lebar, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah pakcik makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen racikan pengetahuan Melayu. Siang hari ini kita melanjutkan kembali tentang masalah Islam dan juga budaya lokal, ya. Ini berkaitan dengan tradisi pembacaan berzanji pada masyarakat Melayu Riau. Saudara asal-usul bangsa Melayu hingga kini masih kabur dan belum menemukan titik terang. Akan tetapi, seorang sarjana Eropa seperti Hendrik Kern dari Belanda dan juga Robert von Heinz Geldren, yaitu dari Austria, telah melakukan penelitian tentang masyarakat Melayu kuno, ya. Ialah saudara, secara garis besar terdapat dua teori mengenai asal-usul bangsa Melayu, yaitu bangsa Melayu berasal dari Yunan, ini berdasarkan teori Yunan, dan bangsa Melayu berasal dari Nusantara, berdasarkan teori Nusantara. Selain itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa orang Minangkabau itu berasal daripada pengikut Nabi Nuh, yaitu bangsa Ark yang mendarat di muara Sungai Jambi dan juga Palembang semasa banjir besar berlaku di Murni. Tetapi pendapat ini masih belum mendapat bukti yang kokoh, ya. Teori pertama yang disokong oleh beberapa sarjana, R.H. Geldern, J.H. Sekern, kemudian J.R. Poster, J.R. Logan, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, alasan-alasan yang menyokong teori ini adalah seperti kapak tua yang mirip kepada kapak tua di Asia Tengah di Kepulauan Riau. Perkara ini menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Melayu. Adat resam bangsa Melayu mirip kepada suku Naga di daerah Asarn, iaitu berhampiran dengan sempadan India dengan Myanmar. Kemudian bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Lebih lanjut lagi, penduduk di Kemboja diperkirakan berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri sungai Mekong. Jadi perhubungan bangsa Melayu dengan bangsa Kemboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan dataran Yunan. Teori ini merupakan teori yang popular yang secara umum diterima, ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Pada bulan Rabiul Awal setiap tahunnya, masyarakat Serasan Natuna memiliki tradisi menarik yang selalu dilakukan. Pawai Bunga Rampai merupakan tradisi dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini menggabungkan antara unsur keagamaan dan adat Melayu dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan di Serasan, namun juga di wilayah lain di mana terdapat Himpunan Keluarga Serasan atau HKS, termasuk HKS yang ada di Ranai, Ibu Kota Kabupaten Natuna. Anggota Dewan Pembina Himpunan Keluarga Serasan, HKS Ranai Natuna, Kamarudin menjelaskan apa sebenarnya filosofi atau makna dari kegiatan Pawai Bunga Rampai yang dilaksanakan oleh Himpunan Keluarga Serasan.
1: Pawai Bunga Rampai itu terdiri dari ada pawai bunga rampai, ada pawai di dalamnya bunga telur merah, dan ada juga buah bolu. Kemudian dipersiapkan juga bermacam-macam jenis bunga rampai dan berwarna-warni. Adapun kegiatan bunga rampai yang berwarna-warni itu sebagian untuk diarak dari mulai start hingga finish. Yang kedua, bunga rampai dipersiapkan untuk membagi warga yang sedang menikmati atau sedang menyaksikan kegiatan pawai tersebut kepada masyarakat yang sedang mengunjunginya. Adapun filosofis dari bunga rampai itu, dalam satu bunga rampai itu minimal tercantum 12 macam bunga yang ada di dalamnya. Di samping itu juga filosofis ini menunjukkan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, telur dan bunga ini untuk kemeriahan dan tanda kekompakan kita dalam silaturahmi antara warga sama warga itu sendiri dan warga yang menyaksikan dengan warga yang turut menghadiri acara puncaknya.

0: Awalnya pawai bunga rampai hanya dilaksanakan di Kecamatan Serasan sebagai budaya turun-temurun yang terus dilestarikan. Seiring berjalannya waktu, generasi muda dianggap memiliki peran penting untuk mengetahui dan melestarikan budaya ini. Hal inilah yang mendasari budaya pawai bunga rampai dilaksanakan di semua daerah yang memiliki komunitas himpunan keluarga Serasan.
1: Dalam pelestariannya, mulai dari awal pembentukan kita sudah mengajak generasi muda, putra dan putri asal Serasan yang berdomisili di Kabupaten Natuna. Ini yang kami lestarikan. Sebelumnya pelestarian ini hanya berada di kecamatan kami saja.
0: Tidak hanya di Natuna, saat ini pawai bunga rampai juga rutin dilaksanakan oleh HKS yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Ketua Umum Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna, Darwandi Rais mengatakan bahwa pawai bunga rampai merupakan istilah sukacita dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tokoh-tokoh masyarakat Serasan saat itu menggagas bagaimana cara memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya terlaksanalah satu momen yang dikenal dengan pawai bunga rampai. Darwandi menjelaskan dalam pelaksanaannya, pawai bunga rampai tidak spontan, namun membutuhkan persiapan yang matang.
2: Jadi sehubungan dengan pelaksanaan pawai bunga rampai, jadi kita pengurus inti, himpunan keluarga Serasan itu kan memberikan mandat kepada panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana ini kita bentuk dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pawai bunga rampai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan bunga rampai ini kan memang tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu persiapan dan perlu kelengkapan. Jadi persiapan yang perlu kita siapkan itu bagaimana kita mengumpulkan sekian ribu telur bunga merah. Jadi dalam rangka untuk mengumpulkan telur bunga merah ini, itu merupakan partisipasi dari warga Serasan. Jadi kita masing-masing kampung, Serasan itu kan banyak kampungnya, dari kampung Limpa, kampung Eraya, kampung Genting dan sekiannya. Jadi kita bagi tugas, jadi satu kampung itu menyiapkan bunga telur itu sekian banyak. Ada yang 500, ada yang 400, 200. Jadi sistemnya, kita persiapan ini adalah swadaya masyarakat sendiri. Jadi partisipasi sebenarnya. Jadi samping itu juga kita tidak mengeluarkan modal, ya, karena itu semata-mata modal daripada masyarakat kita sendiri. Di samping itu juga dalam pelaksanaan itu, jadi memang kita terdiri daripada panitia. Ada panitia menyiapkan telur, ada panitia menyiapkan sekedup, kelengkapan, properti dan sebagainya. Berbentuk miniatur, ada yang miniatur masjid, ada miniatur Ka'bah, ada miniatur unta, dan itu merupakan simbol-simbol daripada Islamilah. Jadi karena sesuai dengan momen kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, jadi simbol-simbol itu simbol-simbol Islamilah. Jadi itu memang cukup memakan waktu. Itu rentang waktu persiapan itu lebih kurang 1 minggu. Jadi sampai hari pelaksanaan, alhamdulillah di hari pelaksanaan itu kan ada 3 momen penting. Pertama pawai, kedua tausiah, ketiga itu ada tradisi satu masyarakat Serasan yaitu makan seperahan. Kita makan bersama itu sampai 6 orang satu hidangan tuh. Itu kalau menunya itu beraneka ragam. Ada ayamnya, ada ikannya, ada telurnya, ada pemanisnya, ada buah-buahannya dan sebagainya.
0: Himpunan Keluarga Serasan terus berupaya menjaga dan melestarikan budaya pawai bunga rampai. Di era digital, HKS juga turut mempromosikan tradisi ini lewat media sosial. Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan tradisi ini tetap tumbuh dan berkembang. Menjaga dan melestarikan tradisi pawai bunga rampai bukan hanya tanggung jawab Himpunan Keluarga Serasan, namun merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Natuna dalam menjaga dan melestarikan tradisi ataupun budaya tempatan.
3: Ini Guindam pasal yang ke-6. dicari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit.

Yelah Pakcik Makcik, bukan main. Kita di segmen berikutnya pula, iaitu segmen Gayung di Udara. Sila-silalah bagi Pakcik-Pakcik, Makcik-Makcik. Mana tingkap kita? Pakcik-Pakcik, Makcik-Makcik, oh ada. Yang nak gabung, sila-sila saja di 0811 7033 669. Yang nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha siang hari ini, sila-sila saja. Sekarang dah pukul 12 lewat 28 minit, ya. Masih hawa-hawa awal bulan ni, masih tercium, masih bau dia. Semalam tu tanggal 1, ni tanggal 2, masih ada aroma-aroma khas dia, kan. Ha. Macam mana khas dia pun saya pun tak faham juga, ya. Macam mana khas dia aroma tanggal muda, tanggal tua. Mungkin kalau tanggal tua ni agak keras khas dia tu, kan. Tak dapat salah mah. Mungkin tanggal muda ni agak-agak slow sikit. Nampak dia. Kata pakcik sebelah tu, kami tu tak ada tua, tak ada muda. Ada saja tanggal dia, kan. Syukurlah tiap hari pakcik ni ada aroma khas dia. Tak ada aroma busuk, tak ada aroma wangi sedang saja. Sila nak gabung bersama makcik Leha siang hari ini. Kita bersama hingga pukul 1 tengah hari nanti, ya. Di 0811 7033 669. Mana tahu ada yang baru sampai kat rumah, ya. Panas luar biasa kita ni. Untung listrik kita lagi normal, lagi waras, ya. Sempat air kering, listrik mati. Memang kita nak terselap juga, nak tidur pun tak dapat nak tidur, panas, ya. Ni nyaman, listrik kita lah agak normal, ya. Masalah air lagi ni tak ada selesai-selesainya. Ada yang bergilir, ada yang kecil, ada yang pupura kecil. Yang kat pupura ni agak berat rasanya, kan. Agak geram kita berpupura ni. Ada yang ada lumut, ada yang ada pasir, ada yang tak ada air sama sekali, ada yang bergilir, ada yang tak kasih tahu gilir. Macam-macam lah kelaku, kan. Jadi kita tu harus mengikuti sajalah. Tapi tak boleh juga pasrah. Halo, assalamualaikum. Halo. Mana pula tak ada cakap ni. Halo pak cik. Apa kerja ke tak keletuk tu? Pak cik. Tak nak berbual ke? Saya matikan saja, ya. Gabung lagi lah dekat 0811 7033 669. Nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim ucapan, kan. Mana tahu ucapan selamat menempuh hidup baru, selamat dapat menantu. Yang baru-baru ni kita selamat semua, kan. Mudah-mudahan bukan yang baru saja, selamat membersihkan rumah lama. Tu selamat juga. Selamat siang lah Pak Selamat, ya. Cakap pasal selamat ni, ingat Pak Selamat ni selalu selamat, ya. Sila-sila nak gabung dekat 0811 7033 669. Nak kirim pantun agama, pantun nasihat, pantun peribahasa, sila-sila saja. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu Pakcik Makcik bergabung.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama, sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

0: atau biasa disebut juga Makyung, adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyung sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyung dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyung juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.
1: Yalah paci-maci, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak bergabung, sila-sila saja di 0811-7033-669 ya. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, sila-sila saja. Masih bersama Makcik Leha hingga pukul 1 siang hari. Luar biasa pakcik tu, panas-panas buta. Yalah, yang lagi sibuk kerja ya, jangan lupalah makan siang kita ya. Jangan lupalah berehat. Kalau kita ni alah meluangkan waktu kita berehat ya, nanti kerja lagi, lanjutkan kerja lagi, agak segar tu badan ya. Jadi kita ni pakcik-makcik harus mengatur bila masa nak tidur, bila masa nak kerja, bila masa nak istirahat ya. Tapi sekarang ni kerja, kalau kerja kat rumah tu tak dapat kita atur. Kadang kita lah jadual pagi-pagi nak basuh piring, pagi-pagi air dah mati. Kadang kita ni mengancang pula malam kita nak tidur, baru nak tidur air hidup lah, kita ingat pula basuh baju, tak dapat atur-atur juga ya. Kita menyesuaikan sajalah, yang jelas tu jagalah kesihatan mental kita. Era-era sekarang ni saya rasa memang kesihatan mental yang rentan terganggu ya, ada saja yang membuat kita ni tak berdaya. Ada nak bergabung, kita cuba sapa pula dekat 0811 7033 669, nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bersama Pak Cik Supri.
2: Ya,
1: apa
2: saya.
1: Apa khabar orang Pering?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat.
1: Lah makan siang belum?
2: Belum ni, entar belum lagi.
1: Oh, nampak marah nampaknya. Kalau kurang makan macam ni dada dia. Kalau orang belum makan siang tu lain nada dia, agak-agak ninggi sikit. Pakcik Supri.
2: Yes, saya.
1: Kemarin tu ada Pakcik Razak tu berpantun. Dia kata, apa punya pantun teka-teki dia kemarin tu? Ambil kat laut, tumpah kat darat. Apa tu? Lupa pula. Ni kita tua ni kan. Macam mana tu
2: ambil
1: ya?
2: Ambil kat laut, tumpah kat darat.
1: Tumpah kat darat. Makan kat laut, tumpah kat darat ke apa dia kata? Setidaknya macam tu.
2: Saya tahu tu
1: Pakcik. Tahu, Masya Allah. Silakan balaslah pantun tu. Balas pakai pantun.
2: Tak tahu?
1: Saya memang tak tahu. Tak tahu.
2: Arti kata dia kan mabuk di laut, muntah dia di darat.
1: Oh ya. Okey, macam tu. Tak jugalah macam tu, mabuk laut, muntah darat.
2: Jadi dekat darat lah muntah.
1: Iya juga ya. Memang mantap Pakcik Supri ni. Mudah-mudahan saja betul. Kita tanya Pakcik Razak tu betul tak pantun tu ya. Baiklah. Pakcik ada pantun tak siang ni?
2: Ada satu.
1: Ada satu. Sila saja yang satu tu. Macam mana?
2: Paling enak si buah nanas. Sebelum makan terus dikupas, Makci. Hari ini pun hari tetap masih panas, Makci.
1: Memang panas. Terus?
2: Tak tinggal gitu untuk berkipas, Makci.
1: Oh, untuk berkipas.
2: Panas kipas. Okeylah, itu aja.
1: Yelah. Salam ada.
2: Ada saya minta lagu ni lah.
1: Boleh, nak lagu apa?
2: Dah lama saya tak dengar.
1: Lagu apa?
2: Anak-anak itik tegedek-gedek.
1: Oh, lagu tegedek-gedek di bawah tangga. Anak gadis jangan diusik. Okay.
2: Lagu ni saya tujukan. orang ganteng sedunia.
1: Pak Zai.
2: Pak Zai. Pak Zai, saya enggak mau senyum Pak Zai. Berapa kali saya sebut. Tiga kali saya tanda kak Hansip dikira orang gila. Pak Zai harus senyum Pak Zai.
1: Biar Pak Zai saja senyum seorang.
2: Pak Zai, Mario Batita merayat. Orang termahal di dunia Tanju Pinang.
1: Berlian.
2: Ya, Tauru. Itu Pak di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ya.
1: Asri.
2: Pak Asri sama Purnamasari.
1: Iya.
2: Orang Batam. Batam. Pak namanya. Itu orang Medan.
1: Ya.
2: Lupa juga namanya.
1: Baik.
2: Seluruh pendengar RRI di
1: studio.
2: Ada itu yang wabil khusus untuk penyiar dan operator di sekarang ini. Iya kan?
1: Baik.
2: Dah makan belum?
1: Lah, jangan tunggu lama-lama udah masalah makan. Itu.
2: Oh, kalau udah makan, saya nak ajak ke Kirun. Makan aja bakar.
1: Boleh, makan di rumah masing-masing.
2: Oke, itu aja.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tolong is di Rana ya.
1: Oh, iya. Nanti bila kita ke Cik Kirun ya. Cik Kirun. Ajak Long Is tu juga. Sila yang lainnya nak bergabung. Sila di 0811-7033-669. Nak kirim pantun boleh. Nak kirim salam boleh. Nak kirim lagu juga boleh. Pakcik Supri nak minta lagu tergedek-gedek ya. Yang lainnya nak bergabung di 0811-7033-669. Nak pantun boleh, nak salam boleh, nak lagu juga boleh. Jawapan pantun Pakcik Razak dah dapat tu. Nama dia orang mabuk darat. Orang mabuk laut. Dapat di laut, muntah di darat. Macam itulah penjelasannya. Saya pun tak faham juga ya. Baiklah, yang lainnya nak bergabung bersama kami, sila. Kita masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Yang nak berpantun, sila-sila saja. Makcik Leha tunggu sampai dengan pukul 1 siang nanti. Kalau tak ada, Makcik Leha nak balik dulu. Tak payah nak tunggu lama-lama pakcik-makcik. Banyak pekerjaan menanti ya. Sila-sila saja ya. Masih ada ke nak bergabung di 0811-7033-669. Yang nak bersembang-sembang, nak kirim salam Pak Razak, selamat siang. Mungkin di Kelarik sana ada tempat yang dapat menjangkau siaran RRI. Ada juga yang tak dapat, ada yang kecil-kecil ya. Macam semalam tu Pakcik Kasim susah nak dengar radio, kata dia harus pergi ke tempat lain dulu. Kata Pakcik Razak tempat dia ni agak jernih. Halo, assalamualaikum. Halo Pakcik. Tak nak cakap nampaknya ya. Bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut, kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

yang terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabai dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersamaan dengan

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Damkar Natuna perkuat kesiapan hadapi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau sekaligus Ketua DPD HKTI Provinsi Kepri mendorong peningkatan produktivitas petani di Kecamatan Bunguran, Batubi.

Dari Sepampang Natuna inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat Lanut Raden Sajat. Personil mengikuti latihan pengenalan peralatan dan teknik penanggulangan kebakaran yang digelar di Hanggar Timur Lanut Raden Sajat pada Selasa kemarin. Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Logistik Lanut Raden Sajat, Kolonel Kal Julianto, dengan melibatkan tim pemadam kebakaran Kabupaten Natuna. Tim dipimpin Kasih Sarpras Damkar Natuna Nur Hakim bersama sejumlah personil sebagai instruktur latihan. Materi diawali pengenalan perlengkapan pemadam kebakaran, mulai dari selang, nozzle, pakaian pelindung, helm, hingga perangkat pendukung lainnya. Personil Lanut Raden Sajat juga mendapat penjelasan mengenai teknik penggunaan peralatan, penyemprotan air, dan prosedur keselamatan saat menangani kebakaran. Latihan dilanjutkan dengan penggunaan satu unit kendaraan PK Lanut Raden Sajat bersama kendaraan Damkar Natuna. Personil berlatih mengoperasikan peralatan, mengarahkan semprotan air, dan melakukan pengisian ulang air sebagai bagian dari kesiapan kendaraan dalam mendukung penanganan kebakaran. Personil Lanut Raden Sajat bersama Damkar Natuna mempraktikkan teknik pemadaman menggunakan kendaraan PK dan perangkat pemadam, sekaligus menguji koordinasi serta respon personil di lapangan. Latihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan personil dalam menghadapi keadaan darurat, termasuk kebakaran di lingkungan Lanut Raden Sajat maupun wilayah sekitar. Sinergi dengan Damkar Natuna juga memperkuat koordinasi. Beralih ke berita lainnya, pendengar, Kejaksaan Negeri Natuna menyelenggarakan acara tasyakuran dan doa bersama dengan melibatkan anak-anak yatim dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Kegiatan yang digelar pada Selasa malam tersebut diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan panjang institusi kejaksaan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Rangkaian acara diawali dengan pelaksanaan ibadah sholat maghrib berjamaah yang diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna beserta seluruh jajaran pegawai, pengurus Ikatan Adiyaksa Dharma Karini daerah Natuna, serta puluhan anak yatim. Ibadah sholat berjamaah tersebut dilaksanakan terpusat di Musola Subulus Salam Kejaksaan Negeri Natuna dan berlangsung dengan khusyuk serta penuh nuansa kebersamaan. Setelah pelaksanaan sholat maghrib berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian tausiah agama yang memberikan siraman rohani serta pesan moral kepada seluruh jamaah untuk terus bersyukur dan meningkatkan iman serta takwa dalam kehidupan sehari-hari. Usai tausiah, acara disambung dengan lantunan doa bersama yang dipanjatkan dengan penuh kekhusyukan. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan wujud nyata tali asih institusi, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan paket bantuan sembako serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim yang hadir. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna secara langsung menyerahkan santunan tersebut dengan harapan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat, meringankan beban kebutuhan sehari-hari, sekaligus menanamkan nilai-nilai kepedulian antar sesama bagi keluarga besar Kejaksaan Negeri Natuna. Melalui momentum peringatan hari lahir Kejaksaan ke-81 ini, Kejaksaan Negeri Natuna berharap kegiatan tasyakuran dan doa bersama ini dapat membawa keberkahan bagi institusi. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menumbuhkan semangat pengabdian, meningkatkan profesionalitas, menjaga integritas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan semakin dipercaya oleh masyarakat Natuna.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
1: Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Wakil Gubernur Kepulauan Riau sekaligus Ketua DPD HKTI Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mendorong peningkatan produktivitas petani di Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti panen raya padi bersama kelompok tani setempat Selasa 1 September 2026. Nyanyang bersama Wakil Bupati Natuna Jermin dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Mustamin Bakri meninjau langsung perkembangan pertanian di wilayah tersebut. Rombongan mengunjungi lahan kelompok tani Harapan Makmur dan melanjutkan kegiatan panen bersama kepada kelompok tani Cipto Dadi. Dalam kunjungannya, Nyanyang berdialog dengan petani untuk mengetahui kondisi tanaman, kendala yang dihadapi, serta potensi pengembangan lahan sawah. Dialog tersebut menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung kebutuhan petani dalam meningkatkan hasil produksi. Nyanyang menilai sektor pertanian perlu mendapat perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteraan petani. Penguatan sektor pertanian juga dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Menurutnya, potensi lahan pertanian di Bunguran Batubi masih cukup besar untuk dikembangkan. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui penguatan irigasi, pendampingan penyuluh, pengendalian hama, dan penerapan teknologi pertanian. Nyanyang berharap dukungan terhadap petani dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga hasil produksi pertanian semakin meningkat. Peningkatan produksi tersebut diharapkan turut memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian. Kunjungan dan panen raya tersebut menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap pengembangan pertanian di Kabupaten Natuna. Sinergi antara pemerintah daerah, petani, dan pemangku kepentingan diharapkan mampu mendorong pertanian Bunguran Batubi semakin produktif. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah bagi peserta didik di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR bagi satuan pendidikan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 atau sampai kondisi udara dinyatakan membaik dan aman. Bupati Natuna Chen Suilan meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum kembali normal.
3: Sering anak-anak sekolah di luar,

0: di pengawasan. Pak Camat, Pak Kades, dan Puskesmas sudah memberikan masker kepada masyarakat. Kita tahu semua ini dapat segera.
1: Sementara itu, sekolah menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi dan akses peserta didik, termasuk pemberian tugas serta bahan ajar yang dapat dilakukan secara daring maupun luring. Guru dan kepala sekolah juga melakukan pemantauan perkembangan belajar serta kondisi kesehatan siswa melalui komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sementara itu, Kepala SMA N1 Serasan Timur Supardi menjelaskan pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama diberlakukan BDR, termasuk penyesuaian metode belajar dengan kondisi dan akses peserta didik.
2: Kabut asap itu berasal dari luar, Pak. Berdasarkan kiriman dari daerah yang mengalami itu kebakaran lahan dan hutan itu. Untuk kami tingkat SMA ini, Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap, Pak. Nah, untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan, Pak. Mengantisipasi tadi kan, kalau untuk anak-anak kan lebih rentan itu, Pak, untuk orang tua kan.
1: Pelaksanaan BDR juga diikuti dengan pemantauan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus memonitor kondisi kualitas udara dan kesehatan warga sekolah. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Lanut Raden Sajat dan Damkar Natuna perkuat kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau sekaligus Ketua DPD HKTI Provinsi Kepri mendorong peningkatan produktivitas petani di Kecamatan Bunguran, Batubi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Dangdut adalah kita. Baik, kita bersama di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siang ini Kak Nadia bareng Kak Dara nih. Kak Dara, gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah,
0: sehat.
1: Mbak Nadia, kita juga berharap pendengar kita juga pada sehat ya.
0: Amin.
1: Walaupun udara semakin panas nih, panas banget ya.
0: Iya,
1: dan memang curah hujan juga, aduh,
0: nggak ada, bukan minim, tapi memang benar-benar nggak ada.
1: Tapi alhamdulillah di Rana itu kayaknya satu bulan ini ada juga tuh.
0: Ada, tapi adanya sedikit ya.
1: Sedikit, kalau di daerah lain itu sempat katanya udah 2 bulan malah nggak ada, betul.
0: Iya, justru kekeringan. Iya,
1: kekeringan, betul.
0: Kesulitan air bersih.
1: Betul, ya. Selain itu juga udara sudah mulai itu tuh kena asap itu.
0: Asap ya.
1: Iya, gitu. Oke, kita tinggalkan dulu yang asap-asap itu.
0: Iya.
1: Kita hibur.
0: Hibur dulu pendengar kita. Kita berdangdut ria.
1: Berdangdut ria.
0: Oke.
1: Mungkin sudah ada yang masuk.
0: Ada nih. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah nih Kak Nadia. Kak Nadia ini.
1: Iya.
0: Kak Nadia ini. Bang Suhirman sehat ya.
2: Kak Nadia ya.
0: Sehat ya Bang Suhirman.
1: Bang siapa?
0: Zuhirman. Ya.
1: Oh, Zuhirman. Abangnya di mana?
0: Di Padangkura.
2: Mana minta lagu dulu kan ya.
0: Oke, lagu apa nih?
2: Lagu dari Lewaldi.
0: Judulnya?
1: Lewaldi.
2: Kalau enggak salah judulnya. Nah, sakit hatiku kalau enggak salah ya.
0: Sakit hatiku.
1: Kalau enggak salah.
2: Ya, kalau jangan sakit hatiku tuh Julia Citra penyanyinya.
0: Oh.
2: Ini dari Rawandi, kalau tidak salah sakit hatiku, jangan sakit hatiku.
1: Oke, kalau nggak salah pasti salah benar itu.
0: Iya betul.
2: Iya.
0: Salam-salamnya, Bang Ziron untuk siapa nih?
2: Selangnya. Ada Daud ya, ada Sun juga di area. Ada Mario, Narotia, ada Sati, ada Rambi juga sama Pak Kasim juga dari untuk Wanusu juga ditambah seorang waktu mahal di Argentina. Nah ini untuk orang baru di dalam Pakimeran, Pak Supri itu.
0: Oke. Nah,
2: semua yang bergabung kak dari awal sampai akhir.
0: Iya.
2: Dia juga sama apa ternyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak siapa?
0: Zuhirman.
1: Zuhirman. Penelpon pertama di Prodangdut.
0: Dari Padangkura. Enggak ada yang bergabung lagi nih Kak Dara. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Dengan siapa nih?
2: Sama Mario Batu Hitam.
1: Oke, Mario di Batu Hitam. Iya. Bang Mario minta lagu apa?
2: Air Mata Cinta dari Mandar Mahesa.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya Bapak Zai, Pak Herman. Bapak Dris, Pak Suwarman. Ada Bakri, ada Daud, dua Daud, Sutra, tiga Putra, Bang Mong, Bang Midun, ada Dasati, Berlian, Sarinah, Petimah, Yubaidah, ada Nuri, Kak Oji, ada Delima, buat Mada Dia, Mbak Dara, Parto siapa?
0: Ada Kak Haspera.
2: Ada Mbak Pera, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Mario dari Batu Hitam tadi ya Kak Dara ya.
1: Iya, buka catatan deh.
0: Iya.
1: Makanya lancar gitu kan.
0: Baik, kita terima satu penelpon lagi ya siang ini. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Kak Dara sama Kak Nadia?
1: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ya?
3: Orang termahal di dunia.
1: Oh, Kak Berlian ya?
0: Iya, termahal.
1: Iya, saya Kak Berlian di Tanjung Pinang ya.
0: Hati-hati ya Kak Berlian ya, takut diculik orang. Takut diculik orang.
3: Jauh betul suara Kak Nadia ini.
0: Jauh?
1: Jauh. Biar jauh tapi dekat di hati ya.
3: Biasanya terang, ini jauh betul.
0: Oh, agak jauh ya.
1: Yeah.
0: Mungkin terhalang jarak jauh ya.
1: Iya. Kak Berlian di sana sudah lama nggak ini ya?
3: Langsung lagu aja lah.
0: Oke. Lagu apa nih?
3: Lagunya dari Pak Haji Romai Rama, Nasib Orang Buta.
1: Oke. Nasib Orang Buta.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya
3: buat Kak Nadia sama Kak Dara, buat siapa bertugas. Ya selalu.
0: Amin.
3: Tadi ada
1: siapa? Mario.
3: Bang Mario iya. Sama Bang
1: siapa yang di Bang Zuherman ya.
3: Yang ganteng itu juga. Buat siapa lagi ya?
1: Apa?
3: Buat Bang Pitung, buat Kasarina Kiki.
0: Iya.
3: Buat Wanusu, yang lainnya fotokopi Bang Pitung sama Bang Pitung.
1: Bang Mario.
3: Bang Mario sama Bang Zuherman lagi. Buat orang Midai, semua orang Midai di salam. Buat penerbang pertama sampai terakhir, buat Kak Dara sama Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada Kak Berlian.
1: Kak Berlian
0: di Tanjung Pinang ya.
1: Sudah ada 3 penelpon nih.
0: Sudah, kita ke lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Baik, pendengar tetap bersama kami di acara Prodangdut.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa nih?
2: Mak Nani, Mbak.
1: Oh, Mbak Nani. Mbak Nani.
0: Mbak Nani dari Sungai Ulu. Baik, Mbak Nani mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Aku Pergi dari Sildan, Mbak, penyanyinya.
0: Aku Pergi, oke.
1: Oke, Mbak Nani salam nih buat siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk Mama, untuk adik kita Rukina, untuk Sampi Bari Semuku, untuk Pak Wan Seri di Sungai Ulu, Ibu Siti Hajar Sungai Ulu, Menci Isah di Semuku, untuk Mak Dara sama
1: Mbak Nadia,
2: Mbak Nadia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada ya, Mak Nani
1: Mbak
0: tadi
1: Nani,
0: ya.
1: Di belakang Mbak Nani siapa nih?
0: Ada anak bujang kayaknya. Anak Pro bujang. Dangdut.
3: Oh. Dangdut adalah kita.
0: Oke,
1: ada si Dendi.
3: Iko-iko masuk.
1: Iya, iko-iko masuk. Oke, Dendi, lagunya apa nih siang hari ini? Ketahuan. Dandi, lagunya apa?
3: Lagu apa?
1: Iya, lagu apa? Dandi mau minta lagu apa?
3: Lagu itu aja.
1: Apa?
3: Kan jadi serak suaranya.
1: Tapi tetap bagus kok suaranya Dandi itu.
3: Itulah, kebanyakan makan buah.
0: Aduh, makanya kalau makan tuh bagi-bagi.
3: Makan sendiri-sendiri, gak bagi-bagi.
0: Nah, itu dia. Jadi kan kalau serak, seraknya bareng-bareng.
1: Seraknya bareng-bareng.
3: Itulah, seraknya sendiri.
1: Itu dah.
3: Lagu apa aku, tuh?
1: Apa?
3: Cacah Nikah udah?
1: Belum.
3: Oh, belum. Gantungan baju aja.
1: Oh, okay. Gantungan baju. Di rumah enggak ada gantungan begitu?
3: Salam untuk semua dimanapun berada.
1: Iya.
3: Untuk Mbak Nadia sama Kak Dara. Kak Dara ya, takut salah.
0: Betul. Iya, betul. Kak Dara, betul.
3: Nah, itulah.
0: Oke.
3: Apa
1: untuk sebagi
3: sama Kak Dara tadi sama operatornya juga.
0: Iya. Terima kasih.
3: Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum dan salam iko-iko.
0: Salam iko-iko katanya. Baik, kita sama kembali nih. Ada siapa ini Pro Dangdut?
4: Dangdut adalah kita.
1: Aduh, nah, si ganteng
0: ini,
1: itu.
0: Si iko-ikonya muncul.
4: Ada iko dua tuh monyet.
0: Pak Zai sehat ya.
1: Pak Zai.
4: Lagu tak lagu apa ya?
1: Lagu apa? Terlanjur
4: tak bosan.
1: Oh,
4: saya untuk Pak Supri di Pering tuh lagu tak bosan. Orang datuk saya tuh, bapaknya tuh orang datuk saya.
0: Ya, oke. Okay.
4: Dari bapak.
0: Salam-salamnya Pak Zai.
4: Salam-salamnya sama. Sama siapa nih?
0: Siapa nih ya? Ayo, siapa nih?
1: Di tempat-tempat dulu.
4: Rodia atau Nadia nih?
0: Rodia atau Nadia ini? Ayo.
4: Kak Dara dulu.
0: Oh, Kak Dara betul.
1: Kalau Kak Dara udah pasti tahu dia.
4: Nadia mungkin.
1: Iya, Nadia betul. Ya,
4: benaran kan Nadia, Kak Dara?
1: Betul.
4: Iya, baik. Kalau Kak Dara tuh jujur.
0: Terus kalau Nadia bohong gitu.
4: Ya boleh bohong. Kalau Rodia sama anak Nadia tuh kadang-kadang dia nama dia.
1: Oh gitu ya. Mirip-mirip ya.
4: Pelatornya siapa?
1: Mbak Haspera.
4: Haspera yang cantik itu senyum Haspera. Sama Kak Dara yang cantik itu senyum.
1: Sudah tersenyum.
4: Senyum beneran ya. Sama Nadia tuh yang cantik itu senyum. Senyum beneran.
0: Aduh, mau nangis saja lah.
4: Bang Mario di Batu Hitam yang ganteng itu. Udah tuh yang dari Medan itu Pak Samsul di Medan yang ganteng itu. Bang okay. Asli dari Sulawesi Selatan. Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Petik Pinang yang cantik itu. Udah tuh Wan Usu di Sambas. Udah tuh Fatimah di Tanjung Uban. Udah tuh Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi sama sama Purnama Tari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum dua tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jenny selalu setia dengan Mbak Purnama Sari yang di Sulawesi, tapi kayaknya Mbak Purnama Sari tidak pernah,
0: jarang dia gabung di acara Prodangdut. Tapi kalau Ruang Rindu,
1: ada ya.
0: Ada. Oh, biasanya dia collab sama Bang Iwan dari Batam. Jadi satu yang nelfon, nanti satunya

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat.

Masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria, awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Iya, kita masih bersama di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kayaknya pendengar kita nggak sabar lagi mau nelpon ya, Kadara ya.
1: Gitu. Ya udah, ada yang masuk.
0: Ada yang masuk nih, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Iya, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Iya, sama siapa nih?
2: Minta lagu 19 November.
0: 19 November, Mbak Sinar.
1: Mbak Sinar ya.
0: Jaya. Iya, salam-salamnya Mbak Sinar untuk siapa nih?
2: Untuk Maria dari Penjaya. Untuk Harapan Jaya. Untuk Zulkarnain Harapan Jaya. Untuk Mbak Rusna pintu penjara, untuk Mbak Nani Mbak Seri penagi, untuk Kak Berlian di Tanjung Pinang, untuk Bitung di Tangan, untuk Kak Nadia juga sama Kak Dara juga. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam.
1: Lagunya apa?
0: 19? Lagunya 19 November.
1: Wih, mesti lama tuh.
0: Lama.
1: Mestinya 2 September.
0: Nanti kita bikin lagi. Ya.
1: 2 September ini juga hari jadinya Kejaksaan Republik Indonesia.
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: Ucapkan selamat ya. Iya. Semoga semakin sukses dan semakin jaya.
0: Amin.
1: Dan usianya pun sama kayak kita RRI juga.
0: Iya.
1: 81 tahun, iya. Sama dengan kemerdekaan kita ya.
0: Republik Indonesia ya.
1: Iya.
0: Oke. Kita sapa kembali nih Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih?
1: Siapa?
3: Kabar baik.
0: Orang Penagi, betul?
3: Betul.
0: Mak Sri.
1: Mak Sri?
0: Iya.
1: Oke.
0: Mak Sri mau dengar lagu apa nih?
3: Minta lagu Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan Bersinar Lagi.
1: Happy Tamala ya?
0: Bukan. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Untuk Maknya Sinar tadi di Harapan Jaya. Mak Irman, untuk Fitung juga. Untuk Kak Belian juga di Pinang. Untuk Adi di Susi. Untuk Kak Ruri Tanjung Penjara. Untuk Kak Zariah juga di Sungai Ulu. Untuk Kak Nadia dan pelatornya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mak Sri tadi dari Penagi sudah bergabung ya.
1: Mak Sri.
0: Iya, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan Pak siapa?
4: Sama Pak Idris di Teledu nih.
0: Pak Idris di Teledu.
1: Oh, Pak Idris di Teledu.
0: Iya. Tetangga belakang kita ya.
1: Oke, iya.
0: Pak Idris mau dengar lagu apa nih?
4: Mansur belum
1: Pak.
4: Tidak, lagu Mansur aja lah, Penantian.
0: Okay, Penantian. Iya,
1: keren tuh lagunya.
4: Buat salam buat Pak Kasim di Klarik.
0: Iya.
4: Di Batu Hitam. Buat keluarga di Teluk Buton. Keluarga di Sekalong. Keluarga di Teledu semuanya. Untuk penyadang pelatornya. Nah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Pak Idris ya, Idris dari Teledu sudah bergabung.
1: Tetangganya kita.
0: Tetangga okay. Belakang ya.
1: Iya, bukan bisik-bisik tetangga.
0: Bukan, jangan. Atau, bukan juga rumput tetangga.
1: Bukan juga pacarku lima langkah.
0: Oh, bukan. Oke, okay. Kalau gitu kita dengarkan dulu ya, okay. Ada lagu 19 November
1: yeah.
0: Ya, untuk pendengar semua.

0: kebelet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Dangdut adalah kita. Baik, kita masih bersama di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Okay. Dan mungkin satu
0: penelpon lagi ya, Kak Dara ya. Iya. Oke, okay, kita sapa nih Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Siapa nih?
2: Orang Rana ini.
0: Oh, orang Rana Darat. Baik, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Aku Yang Menangis Kau Yang Ketawa.
0: Oke, okay. Lagu apa Mbak Pera? Aku Yang Menangis Kau Yang Tertawa.
1: Iya. Jangan tertawa tuh.
0: Oke, okay, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salam buat Mario, buat Mbak Sinar, buat Mbak Belian, Bapak Tima.
1: Oke. Okay.
2: Semuanya lah yang bergabung.
0: Oke.
2: Dan Kak penyiarnya.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara Prodangdut siang hari ini ya.
0: Akhirnya saya Nadia.
1: Saya Dara.
0: Pamit undur diri ya sama Pak Transpera juga. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Kak Dara ya. Dan ada satu lagu persembahan terakhir untuk pendengar pada siang ini. Aku Yang Menangis,
1: Kau Yang Tertawa.
0: Kau Yang Tertawa. Oke, judulnya unik ya.
1: Iya.
0: Selamat mendengarkan.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

0: وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
2: Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Branda Astacita hadir menyapa. Ruang penuh makna, penuh inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai Pendengar. Selamat sore, jumpa lagi di Beranda Astacita untuk hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat semuanya, semangat juga ya. Nah, sore ini pendengar di Beranda Astacita, kita akan berbicara tentang ketahanan pangan ya. Nah, jadi pendengar, ketahanan pangan ini juga tidak terlepas ya dari pasokan hasil pertanian yang ada di Indonesia. Ya, ketahanan pangan bukan semata-mata persoalan tersedianya beras, jagung, kedelai atau komoditas pertanian lainnya di pasar, tapi juga merupakan persoalan yang jauh lebih fundamental pendengar, bagaimana negara memastikan bahwa proses produksi pangan berlangsung secara berkelanjutan, produktif, terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, berkaitan dengan pasokan pangan dari pertanian, tentu tidak terlepas juga dari pupuk pendengar ya. Nah, nanti kita akan berbicara tentang pupuk dan ketahanan pangan sebagai mata rantai yang tidak boleh terputus. Ada lagu dulu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Beranda Astacita.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
6: Ini Indonesia.

0: di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300.000. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih Bu, ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Rumput laut mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Masih di Beranda Astacita, pendengar, berbicara tentang pupuk dan ketahanan pangan ya, mata rantai yang tidak boleh terputus. Nah, pendengar, ketahanan pangan merupakan persoalan yang jauh lebih fundamental. Bagaimana negara memastikan bahwa proses produksi pangan berlangsung secara berkelanjutan, produktif, terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini pendengar, pupuk menempati posisi yang sangat strategis ya. Namun bagi petani, pupuk menentukan tingkat produktivitas lahan, kualitas tanaman, dan pada akhirnya menentukan jumlah pangan yang dapat dihasilkan. Walaupun terlihat sebagai salah satu komponen produksi pertanian yang dianggap biasa. Karena itu pendengar, ketahanan pangan dan pupuk ini menjadi faktor utama yang menentukan produksi hasil pertanian yang pada akhirnya akan menentukan ketahanan pangan. Jadi pendengar, kalau untuk Indonesia sendiri ini punya lahan pertanian yang sangat luas ya, dan jutaan petani yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Akan tetapi luas lahan saja tidak otomatis menjamin ketahanan pangan ya, karena banyak hal pendukung yang perlu diperhatikan seperti pengairan, teknologi pertanian, dan juga pemupukan yang tepat. Nah, mengutip informasi dari kabar6.com pendengar, pupuk ini menjadi unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa pemupukan yang tepat, maka produktivitas tanah bisa menurun dan hasil pertanian juga berpotensi tidak optimal. Tapi persoalannya bukan hanya soal ada atau tidaknya pupuk ya, yang lebih penting adalah apakah pupuk tersedia pada waktu yang tepat, dengan jenis yang tepat, kualitas yang terjamin, jumlah yang memadai, harga yang terjangkau, serta sampai kepada petani yang memang membutuhkan. Ya, nanti akan kita lanjutkan kembali Beranda Astacita ya, berbicara tentang pupuk dan ketahanan pangan yang menjadi mata rantai yang tidak boleh terputus ya. Ada lagu dulu yang akan kami hadirkan di Beranda Astacita.

0: kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
3: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
4: Baik pendengar di Beranda Astacita ya, masih berbicara tentang pupuk dan ketahanan pangan, mata rantai yang tidak boleh terputus ya. Nah pendengar, kebijakan pupuk bersubsidi ini pada dasarnya menunjukkan adanya intervensi negara untuk membantu petani memperoleh sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau ya. Kebijakan tersebut memiliki dimensi sosial dan strategis. Petani merupakan salah satu ujung tombak produksi pangan nasional. Karena itu, dukungan terhadap petani tidak seharusnya hanya dilihat sebagai bentuk bantuan, tapi sebagai bagian dari investasi negara dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, subsidi juga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab tata kelola yang tinggi ya. Jadi setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada petani yang menjadi sasaran. Ya, seperti sistem pendataan penerima, mekanisme distribusi, pengawasan, hingga pertanggungjawaban harus dibangun secara transparan dan akuntabel. Baik, pendengar, sampai di sini dulu Beranda Astacita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan tema lainnya. Nanti pada pukul 16, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti siaran berjaringan nasional, maksud kami siaran berjaringan atau berita berjaringan ya, lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Anda telah mengikuti Beranda Astacita, program penuh makna, penuh inspirasi.

0: Tungguin Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Pendengar lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 2 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari stasiun produksi RRI Bengkalis. Kantor Bea dan Cukai Pabean C Bengkalis musnahkan sejumlah barang hasil tangkapan dengan nilai mencapai 5,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 1,7 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan dirusak dengan gerinda dan ada juga yang dibakar. Berikut reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara BMMN hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode semester 1 2025 hingga Juli 2026 pada Selasa 1 September 2026 di kantor cabang Bea dan Cukai Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga iklim usaha serta industri dalam negeri agar tetap sehat dan berdaya saing. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Riau Dwijo Muriono melalui Kepala Bea dan Cukai Bengkalis Novriansa mengatakan barang-barang ini musnahkan merupakan hasil berbagai kegiatan penindakan yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai Bengkalis dan aparat penegak hukum lainnya. Ia menjelaskan barang yang menjadi milik negara tersebut diperoleh dari sejumlah kegiatan pengawasan di antaranya operasi pasar, pengawasan di terminal, feri penumpang, serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang kepabeanan.

0: Selat Baru dan Selat Panjang.
1: Sementara itu, Bupati Bengkalis yang diwakili staf ahli Bupati Bengkalis Juan Sasapri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai atas berbagai upaya penindakan yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurut Juan Sasapri, penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan dan perlindungan ekonomi negara.
0: Sehingga upaya-upaya preventif dapat dilakukan, apalagi hari ini kan jumlahnya cukup besar. Ya, sampai 5,9 miliar dan potensi kerugian negara itu sampai sekitar 1,7 miliar.
1: Ia menyebutkan nilai barang yang dimusnahkan mencapai lebih dari 5,9 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 1,7 miliar rupiah. Juansa berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bea dan Cukai, serta aparat penegak hukum lainnya terus diperkuat. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang ilegal di wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Bupati Siak ajak perusahaan yang beroperasi di Siak untuk kolaborasi bangun jalan kabupaten dengan dana program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
3: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengajak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk berkolaborasi membangun daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kolaborasi tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Siak. Bupati Afni mengatakan, Pemkab Siak telah menyepakati perbaikan jalan kabupaten melalui dana CSR yang melibatkan 11 perusahaan dan perbaikan mencakup 2 koridor dengan total panjang jalan mencapai 29,74 km.
4: Sebetulnya perusahaan tidak punya kewajiban mutlak karena jalannya jalan kabupaten. Itu dulu yang harus kami akui. Tapi Pak, di dalam aturan perundang-undangan ada yang namanya kewajiban sosial. CSR itu bisa dialihkan kemana saja selagi bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saat ini Kabupaten Siak lagi kesulitan untuk membangun jalan diakibatkan masalah penganggaran, dan jalan ini rusak akibat aktivitas yang berlebih pada jalur-jalur tersebut.
3: Menurut Bupati Afni, perusahaan tidak diminta menyerahkan dana tunai kepada pemerintah, tetapi langsung melakukan perbaikan jalan menggunakan material standar Dinas Pekerjaan Umum. Kesepakatan tersebut juga mencakup pemeliharaan jalan selama 5 tahun. Bupati Afni berharap kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan untuk menangani ruas jalan kabupaten lainnya yang mengalami kerusakan, dan berharap terus berjuang agar ruas-ruas jalan kabupaten yang rusak parah lainnya dapat segera disepakati oleh perusahaan sekitar. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
2: Selanjutnya, kita ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Agam mengimbau masyarakat untuk segera mengajukan pemutakhiran data jika merasa pengkategorian hasil tidak sesuai. Berikut laporan Apni Susilawati.
5: Dinas Sosial Kabupaten Agam yang dikepalai Villa Erdi Esos MSI mengimbau masyarakat yang merasa pengkategorian desil ekonomi keluarganya tidak sesuai dengan kondisi nyata untuk segera mengajukan pemutakhiran data. Perubahan desil ini sangat krusial karena menjadi acuan utama kelayakan penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah, mulai dari bantuan sembako, jaminan kesehatan BPJS, hingga subsidi energi dan BBM Pertalite. Masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi atau kesalahan pencatatan dapat mengajukan sanggah secara mandiri maupun melalui fasilitator di tingkat negari atau kelurahan.
6: Terkait dengan desil ini, prinsip memang bisa dilakukan perubahan. Tentunya menyesuaikan kondisi real dari masing-masing KK yang mengajukan perubahan. Karena nanti juga ada proses ground check oleh pendamping PKH dan juga tentu operator negari atau di kota kan kelurahannya. Jadi prinsipnya masing-masing kita, keluarga, KK mengajukan perubahan data melalui operator Cek NG di Nagari, atau juga bisa secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store. Jadi yang prinsip di situ yang akan menjadi catatan indikator adalah terkait dengan kepemilikan aset, baik itu rumah, kendaraan, tanah mungkin kalau ada yang terkait dengan yang bersangkutan, juga kepemilikan pendapatan. Untuk pemutakhiran, bagusnya bawa KK, KTP, dan foto rumah luar dalam, kemudian juga identitas diri, mungkin nanti di sana ada isi form yang diberikan oleh operator di kantor lurah atau kantor nagari, dan ini sifatnya ditentukan langsung oleh pusat, prosesnya 3 bulan baru akan keluar data pemutakhiran.

0: takaran.
1: Sistem pemeringkatan desil membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, di mana bantuan pemerintah hanya diperuntukkan bagi warga pada desil 1 hingga 5. Di sisi lain, pemerintah pusat kini memperketat aturan berupa pemblokiran bansos bagi warga yang teridentifikasi melakukan aktivitas judi online.
0: Semua platform kementerian lembaga yang memberikan bantuan 6 sampai 10 tidak dapat, apapun tidak dapat, karena platform semua kementerian lembaga memberikan bantuan itu untuk KK yang berada di desil 1 sampai 10 yang diisi secara berjenjang dan isinya tidak boleh lebih. Jadi seluruh penduduk Indonesia dan disusun dalam desil 1 sampai 10. Masing-masing desil berisi 10%. Kalau ada desil 6 misalnya, tiba-tiba ekonominya anjlok seperti korban bencana kemarin, rupanya hilang, kan dia akan turun tuh ke desil 1, desil 2 atau 3. Dia akan menggeser orang yang berada desil itu untuk naik ke atasnya, tidak menambah kuota di masing-masing desil.
1: Bagi warga yang terdampak perubahan status desil sehingga terancam kehilangan akses bantuan jaminan kesehatan maupun program Kartu Indonesia Pintar bagi anak sekolah, Dinas Sosial Kabupaten Agam meminta masyarakat aktif memperbarui data ke kantor wali nagari atau lurah setempat, menyampaikan kondisi ekonomi secara jujur dan faktual saat pendataan petugas sangat penting agar penyaluran bantuan sosial dapat kembali tepat sasaran. Nur Afni Susilawati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperlebar akses jalan menuju lokasi pembangunan sekolah rakyat Tanjung Alam hingga menjadi 7 meter, guna menunjang kelancaran pembangunan dan mobilitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mematangkan penyiapan infrastruktur penunjang pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam melalui perluasan akses jalan utama. Akses jalan yang semulanya hanya memiliki lebar 2,5 meter, kini diperlebar menjadi 7 meter sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh Kementerian PU. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pembebasan lahan kawasan jalan sepanjang rute menuju puncak lokasi sekolah telah berhasil dituntaskan. Pengerjaan pelebaran fisik infrastruktur itu dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI dan pihak ketiga. Penyediaan akses jalan yang memadai itu dirancang untuk mempermudah lalu lintas alat berat selama masa pengerjaan konstruksi berlangsung. Kawasan sekolah rakyat di Tanjung Alam itu direncanakan bakal dibangun di atas lahan seluas 23 hektar dengan kapasitas daya tampung hingga 3.000 rombongan belajar.
4: Alhamdulillah kita sudah bebaskan jalan untuk menuju ke lokasi di puncak sana selebar 7 meter yang sesuai permintaan dari Kementerian PU, supaya jalan untuk sana itu lebih luas. Dan ini sudah mulai dikerja, kita Pemda bekerja sama pihak ketiga dan antara yang pastinya. Mohon doa masyarakat Tanah Datar, insyaallah akhir September kita groundbreaking di lokasi sekolah rakyat kita yang lebih kurang luasnya 23 hektar ya, dengan 3.000 rombel.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap seluruh tahapan penyiapan tapak dan jalan pendukung berjalan lancar tanpa kendala teknis di lapangan, dan pemerintah daerah juga menargetkan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek fasilitas pendidikan terpadu itu dapat digelar pada akhir September 2026. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pengembangan teknologi spatial mulai diperkenalkan sebagai peluang baru bagi talenta di Batam melalui pembentukan Spatial Indonesia yang menggarap teknologi augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Selengkapnya, Renita Suharjana melaporkan.
5: Spatial Indonesia diperkenalkan dalam Batam Techno Community Meetup di Politeknik Negeri Batam. Kehadiran komunitas ini diarahkan untuk membuka ruang belajar dan kolaborasi bagi masyarakat yang ingin mengeksplorasi teknologi spatial serta peluang pengembangannya. Event Lead Batam Techno Community Meetup, Monica Firnaya menilai komunitas memiliki peran penting karena dapat mempertemukan orang dengan pengetahuan, wawasan, dan koneksi yang belum tentu diperoleh di ruang kelas.
6: Hal-hal yang sudah kita temui di komunitas, hal lain kita bisa temui di kelas, seperti knowledge, insight, ataupun connections to other humans, itu juga kita bisa temui di komunitas. Dan sebagai pelaku komunitas juga, saya merasa kalau misalnya dengan berinteraksi sama orang-orang secara langsung, ada kita bisa mengeksplor kulisiti kita lebih dalam, kita bisa kenalan sama orang yang mungkin aja kita nggak tahu, bisa melihat kita kesempatan-kesempatan lainnya.
5: Teknologi spatial sendiri mencakup AR, VR, dan MR yang dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan, mulai dari game dan animasi hingga simulasi untuk industri. Pemanfaatannya dinilai dapat membantu pelatihan yang membutuhkan muscle memory, terutama pada pekerjaan dengan resiko tinggi atau penggunaan peralatan yang mahal. Program Director Infinite Learning Indonesia, Ari Nugrahanto, mengatakan pengembangan komunitas tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan belajar dan diskusi, diskusi, tetapi juga pengembangan talenta agar dapat masuk ke industri maupun membangun usaha sendiri.
7: Kita lakukan riset diploma, kata kunci talenta. Jadi misi kita pertama tadi, inovasi dan dua talent development, kita selalu punya hashtag namanya Mentas. Jadi kita selalu mempromosikan talenta-talenta kita, ya, baik di portfolionya maupun dia punya kapabilitas apapun, akhirnya bisa dapat bekerja atau membuka usaha sendiri. Itu paling penting. Karena misi yang paling tinggi itu adalah bagaimana menciptakan financial freedom buat mereka semua.
5: Dalam kegiatan tersebut, peserta dikenalkan dengan jalur pengembangan teknologi spatial seperti 3D artist, technical artist, dan spatial developer. Eksplorasi juga bisa dimulai dari perangkat yang sudah dimiliki, termasuk ponsel untuk mengembangkan AR. Spatial Indonesia juga disiapkan sebagai wadah kolaborasi melalui kegiatan sparring, sehingga anggota dapat berbagi kemampuan dan mencoba perangkat yang belum dimiliki secara pribadi, termasuk Apple Vision Pro. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surjana melaporkan.
2: BMKG Batam meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September. Meski hujan masih turun di sejumlah wilayah, kondisi lahan yang sebelumnya kering belum sepenuhnya terbebas dari risiko kebakaran. Berikut laporan Paik Iqbar Muzaki.
8: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Batam belum dapat dianggap selesai meskipun hujan beberapa kali mengguyur wilayah ini. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan kewaspadaan perlu dilakukan sejak awal Agustus dan masih berlanjut hingga akhir September mendatang.
9: Ya, sebenarnya kita harus sudah waspada dari awal Agustus yang lalu dan bahkan sampai September, akhir September yang akan datang kita tetap harus waspada karena memang hujannya belum begitu masif ataupun belum begitu sering dan belum begitu banyak. Sehingga tentu lahan yang masih kering belum memadai untuk ketersediaan air atau membasahi lahan di wilayah itu.
8: Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami bahwa hujan yang turun dalam beberapa hari belum tentu langsung mengembalikan kondisi lahan menjadi benar-benar basah dalam jangka waktu panjang. Terlebih, apabila setelah hujan terjadi kembali periode panas dan angin cukup kencang, material kering seperti ilalang dan daun-daun yang berada di permukaan lahan dapat kembali menjadi sumber bahan bakar ketika terdapat api. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam, Rizky F, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dengan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin bertiup kencang.
10: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan ini memakan api, ya betul. Karena berpotensi terjadi kebakaran gitu. Ya, jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
8: BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi. Kewaspadaan tersebut menjadi penting karena mencegah kebakaran sejak awal jauh lebih mudah dibandingkan menangani kebakaran yang sudah meluas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermuzaki melaporkan.
2: Kita ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa daerah. Selengkapnya, reporter Aprizal.
11: Dalam upaya mendongkrak ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Wan Sazali, dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini, pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
12: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat. Dan pada tahun 2025 akhir, itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi, dan mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut, pada tahun 2026, kita langsung diperintahkan untuk CPCL, Cek Petani Cek Lokasi. Ya, ada dua, ada yang permajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bungurannya kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di permajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
11: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, Mewakili petani kelapa, Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
13: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus. Karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tumbuhan untuk hari depan.
11: Kepala DKPP Natuna Wan Sezali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi, serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah bagi peserta didik di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
14: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR bagi satuan pendidikan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 atau sampai kondisi udara dinyatakan membaik dan aman. Bupati Natuna Chen Suilan meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum kembali normal.
15: Jadi sekolah

0: pernafasan. Pacama, Nakades, dan Puskesmas sudah memberikan masker kepada masyarakat. Kita tahu semua ini dapat segera.
1: Sementara itu, sekolah menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi dan akses peserta didik, termasuk pemberian tugas serta bahan ajar yang dapat dilakukan secara daring maupun luring. Guru dan kepala sekolah juga melakukan pemantauan perkembangan belajar serta kondisi kesehatan siswa melalui komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sementara itu, Kepala SMA N1 Serasan Timur Supardi menjelaskan pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama diberlakukan BDR, termasuk penyesuaian metode belajar dengan kondisi dan akses peserta didik.
2: Kabut asap itu berasal dari luar, Pak. Berdasarkan kiriman dari daerah yang mengalami itu kebakaran lahan dan hutan itu. Untuk kami tingkat SMA ini, Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap, Pak. Nah, untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan, Pak. Mengantisipasi tadi kan, kalau untuk anak-anak kan lebih rentan itu, Pak, untuk orang tua kan.
1: Pelaksanaan BDR juga diikuti dengan pemantauan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus memonitor kondisi kualitas udara dan kesehatan warga sekolah. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kegiatan RRI PES 2026 di RRI Pekanbaru kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Kairani Janura ini melaporkan.
4: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Pekanbaru diisi dengan aksi sosial donor darah. Kegiatan yang digelar RRI Pekanbaru Rabu 2 September 2026 tersebut berhasil mengumpulkan 100 kantong darah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam pelaksanaan RRI Fest tahun ini. Sebelumnya, RRI Pekanbaru juga telah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan RRI dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Puncak RRI Fest dijadwalkan berlangsung 6 September 2026 dengan berbagai kegiatan, di antaranya lomba pewarnai dan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM.
5: Donor darah hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan RRI Fest, di mana sebelumnya kita juga sudah melaksanakan cek kesehatan gratis khusus untuk kegiatan sosial. Kemudian nanti pada tanggal 6 ada lomba mewarnai, ada lomba Vicenzo, UMKM. Maksud dari kegiatan ini merupakan kalender event tahunan dari RRI secara nasional yang memang tujuannya RRI lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga RRI betul-betul dirasakan keberadaannya.
4: Salah seorang pendonor dari Satbrimob Polda Riau, Danton 1 Kompi Batalion A, Pelopor Satbrimob Polda Riau, Ibda Irwandi mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar di RRI Pekanbaru. Sebanyak 20 personil diturunkan untuk mengikuti donor darah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut.
6: Baik, kami dari Satuan Brimob Polda Riau dikirim untuk melaksanakan kegiatan donor darah di RRI ini kurang lebih sekitar 20 personil yang terdiri dari perwira, bintara, tanama untuk mengikuti kegiatan ini. Salah satu wujud juga kerjasama kita bersama dengan RRI dalam kegiatan donor darah.
4: Terkumpulnya 100 kantong darah, maka kegiatan donor darah RRI Fest 2026 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang, Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya yang ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Agung Nugroho melihat langsung kondisi etalase, gudang, serta berbagai perlengkapan yang telah tersedia di koperasi. Ia menilai secara umum sarana dan prasarana koperasi sudah cukup siap untuk mulai menjalankan kegiatan operasional. Agung menyebut Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat hadir langsung berlangsung di tengah masyarakat.
8: Ini akan menjadi pilihan utama sepertinya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, Koperasi Merah Putih ini. Mudah-mudahan bisa segera profesional. Ya, itu tunggu targetnya itu nasional ya, nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti bisa bergerak langsung. Terima kasih juga kepada tentunya TNI Pak ya, sudah membangun ya Pak.
9: Membangun,
8: dan juga itu mudah-mudahan ini bisa maksimal sekali dalam meningkatkan perekonomian di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Widodo Hadi mengatakan pihaknya optimis koperasi tersebut segera beroperasi. Sejumlah fasilitas pendukung termasuk kendaraan operasional roda 3 telah tersedia.
10: Insya Allah koperasi kita sudah hilal operasionalnya, sudah mulai kelihatan. Kendaraan operasional sudah, roda 3-nya sudah. Dan kami berharap mudah-mudahan koperasi Merah Putih di Kelurahan Tangkerang Labuai ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tangkerang Labuai pada khususnya, Pekanbaru pada umumnya.
7: Widodo Hadi berharap operasi Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Tangkerang Labuai, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PMI Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
11: Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Riwan Handoko, menyampaikan peringatan Hari PMI Nasional 2026 berfokus pada tema berbagi kebaikan serta penguatan aksi adaptasi iklim. Fokus ini diambil mengingat maraknya bencana alam di berbagai daerah yang membutuhkan kepedulian bersama. Melalui peringatan ini, PMI menghimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah demi membantu warga yang membutuhkan.
12: Ketersediaan darah di UDD PMI Kota Tanjung Pinang memang sampai saat ini memang belum memadai, dikarenakan sama si kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya gitu.
11: Terkait ketersediaan stok darah di unit donor darah UDD PMI Tanjung Pinang, kondisi saat ini dinilai masih belum memadai untuk memenuhi tingginya permintaan harian, khususnya pasokan trombosit di semua golongan darah. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya miskonsepsi bahwa PMI melakukan jual-beli darah.
12: Dan masih ada stigma bahwa PMI itu melakukan jual beli darah gitu loh. Stigma inilah yang harus dipahami bahwa sebenarnya PMI itu tidak pernah melakukan jual beli darah. Artinya begini, bahwa biaya yang timbul untuk pengambilan darah itu merupakan biaya pengolahan darah, bukan biaya untuk uang untuk jual beli darah.
11: Untuk menjaga ketersediaan pasokan, PMI Kota Tanjung Pinang mengandalkan ribuan pendonor terdata dari kalangan TNI Polri hingga komunitas. PMI terus berupaya menggalakkan promosi dan sosialisasi pentingnya donor darah, selain menghimbau masyarakat agar tidak menunggu sampai kerabat sendiri yang membutuhkan darah baru menyadari pentingnya untuk mendonor. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usulan tambahan kendaraan pemadam kebakaran untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bintan segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
13: Sebanyak 2 unit tambahan kendaraan operasional pemadam kebakaran damkar telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan. Bahkan usulan anggaran pengadaan itu telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bintan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
14: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Sembung itu bisa kita letakkan gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan udah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentu tahun ini menjadi pembelajaran yang berarti buat kita, supaya ini dapat kita pantau dan kita antisipasi sebelum kejadiannya lebih banyak lagi.
13: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap tambahan 2 unit kendaraan damkar tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah yang rentan karhutla. Diketahui bersama, setiap musim kering, cuaca panas ekstrim ditemukan kasus karhutla. Semoga tambahan armada damkar ini untuk membantu memudahkan petugas dalam memadamkan api. Tambahan armada damkar ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Diharapkannya kendaraan damkar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi karhutla maupun suplai air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Berita korwil terakhir dari RRI Padang. Forum konsultasi publik digelar Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 4 Kota Padang sebagai upaya mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
9: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang Wildan Humaidi kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap layanan publik yang tersedia di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP maupun Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA di Sumatera Barat. Melalui kegiatan itu, Kementerian Sosial dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta serta didik. Menurutnya, forum konsultasi publik yang dilaksanakan SRMP 4 Padang juga menjadi bagian dari pelaksanaan konsultasi pelayanan publik bagi sekolah rakyat di Sumatera Barat. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyinkronkan informasi sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan kepada pemangku kepentingan di daerah.
15: Konsultasi publik yang dilaksanakan oleh SRMP 4 Kota Padang ini juga nantinya ini akan mewakili juga untuk pelaksanaan konsultasi pelayanan publik ini di sekolah rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Forum ini akan menjadi ajang bagi sekolah rakyat terkait dengan upaya untuk mensinkronkan dan sekaligus juga untuk memberikan informasi secara masif kepada stakeholder terkait yang ada di daerah untuk bersama-sama mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan proses, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan sekolah rakyat.
9: Sementara itu, Kepala SRMP 4 Padang Azizah Batubara mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah standar pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat serta berbagai analisis yang dilakukan selama pelaksanaan program. Pada tahap awal, terdapat 4 standar pelayanan yang menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut.
16: Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang kita laksanakan di SRMP 4 Padang. Dari hasilnya itu, kami memang menyusun standar pelayanan. Dan itu sudah kami susun

0: dari bentuk dan pola.
1: Azizah Batubara menambahkan, penyusunan standar pelayanan dilakukan melalui proses evaluasi dan perbaikan secara bertahap untuk menemukan pola pelayanan yang efektif. Melalui forum konsultasi publik, seluruh pihak yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan dan gagasan baru sehingga standar pelayanan sekolah rakyat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada peserta didik. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Mendorong penguatan pertanian jagung di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat segera merealisasikan pembangunan ekosistem pertanian jagung di Kabupaten Pasaman. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mendorong penguatan sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Skema tersebut dirancang untuk menghubungkan petani dengan berbagai pihak, mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama dengan sejumlah pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng pembeli atau off-taker yang dapat menyerap hasil panen petani. Roni menyebut salah satu pihak yang dilibatkan dalam program tersebut adalah Perumbulog. Selain itu, OJK Sumatera Barat juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta sebagai bagian dari penguatan ekosistem pertanian jagung.
4: Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya, yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
3: Program tersebut saat ini diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman. Luas lahan dan jumlah petani yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam tahap pendataan bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Namun OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Dodi Istio melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Baru saja kita simak berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Selamat sore, kami sapa untuk Anda yang baru kembali dari tempat tugasnya, ya sedang istirahat sejenak. Nah, selamat sore juga ya untuk pendengar semuanya yang masih disibukkan dengan aktivitas sore ini, sibuk dengan tanamannya atau mungkin dengan kegiatan olahraganya, dan ada yang di rumah juga lagi masak barangkali untuk menyiapkan hidangan makan malam untuk keluarga. Sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda di Ranai sore ini.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
0: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Masih di Pro 1 RRI, Ranai selamat sore pendengar untuk Anda ya yang saat ini masih dengan suasana sorenya sambil bersantai, menikmati waktu dengan keluarga. Mungkin ada yang masih sibuk juga ya, semangat untuk Anda hari ini. Cuaca seperti biasa masih sangat cerah ya pendengar, jaga selalu kesehatan di saat cuaca terik ya. Dan ini ada informasi pendengar dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Natuna terkait dengan potensi banjir rob ya, yang dapat terjadi di wilayah Anambas pendengar. Nah, adanya fenomena fase perigi pada tanggal 7 September 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum, dan berdasarkan pantauan data level air dan prediksi pasang surut, masyarakat pesisir pantai ini juga diimbau untuk waspada adanya fenomena banjir pesisir atau banjir rob yang berpotensi terjadi pada tanggal 4 sampai 10 September 2026 di wilayah pesisir Anambas pendengar ya. Dengan rincian untuk pesisir Kabupaten Anambas dan sekitarnya, pasang harian dengan ketinggian 1,9 sampai 2 meter diperkirakan terjadi pada tanggal 4 sampai 10 September 2026, di mana potensi banjir pesisir ini atau banjir rob secara umum juga berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir ya, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, kemudian aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat jika ada. Nah, itu tadi pendengar informasi potensi banjir pesisir atau banjir rob yang berpotensi terjadi di wilayah Anambas ya. Baik pendengar, lagu-lagu masih akan kami hadirkan menemani Anda di Ranai sore ini.

0: Eh, apa yang kau jijing tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau. Jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
1: Yelah tuh kak, pastilah atuk tuh marah. Macam mana nih?
0: Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?
4: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dengan kecepatan 2-15 knot, dan untuk wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan ini secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dan kecepatannya sama, yaitu 2-15 knot ya. Untuk ketinggian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter, pendengar, berpeluang terjadi di perairan utara dan perairan barat Kepulauan Natuna, kemudian perairan Kepulauan Natuna hingga Anambas, serta perairan Kepulauan Lingga. Nah, pendengar, untuk perahu nelayan ya, ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sedangkan untuk kapal tongkang, apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Itu tadi pendengar informasi terkait dengan ketinggian gelombang ya, yang dikeluarkan oleh perakirawan BMKG Alfi Fauzia.

0: Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan hingga di sini pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu bernuansa islami yang akan kami hadirkan jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pendengar dimanapun berada, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Raid Naufal Suryadi, membacakan surah Ar-Rum ayat 30 dirangkaikan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Ustazah Sosialina dengan judul Pentingnya Majelis Ilmu bagi Perempuan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzikni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin muslimat pendengar Mutiara Senja RRI dimanapun berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua, baik nikmat rezeki, nikmat sehat, bahkan kondisi sakit pun ketika ini menghantarkan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun wajib kita syukuri. Karena dengan rasa sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa kita. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan, dia bersyukur. Dan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Marilah bersama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rasul yang selalu mencintai umatnya, yang syafaatnya kita nanti-nantikan sampai di akhirat nanti, semoga kita semua selalu dalam syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat pendengar Mutiara Senja RRI rahimakumullah dimanapun berada. Untuk mendapatkan ketenangan hati dalam kondisi selalu menerima apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini dengan ikhlas, tidaklah mudah. Karena hidup penuh ujian. Untuk itulah sebagai hamba Allah, kita terus belajar menyikapi ujian yang ditakdirkan Allah dalam kehidupan ini. Dengan cara apa? Maka kita sebagai hamba Allah harus banyak belajar dari majelis ilmu agar hati menjadi tenang. Pada kesempatan ini saya mengajak saya pribadi dan wabil khusus para muslimat, ukhti dimanapun berada. Penting sekali bagi kita para ibu-ibu atau perempuan untuk hadir di majelis ilmu atau majelis taklim. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan Mutiara Senja dengan judul Pentingnya Majelis Ilmu bagi Perempuan. Ini saya sampaikan karena sebagai perempuan ketika kita tidak disibukkan dengan ilmu, maka kita akan disibukkan dengan perasaan atau prasangka. Kenapa? Karena perempuan lebih tajam perasaannya. Terkadang membuat sebuah keputusan atau sikap itu mendahulukan perasaan ketimbang rasionalnya. Itulah kenapa Rasulullah SAW meminta agar perempuan memenuhi dirinya dengan ilmu. Dengan ilmu perempuan membantu dirinya sendiri agar tidak dikuasai oleh perasaan sendiri yang dipenuhi oleh hawa nafsu, yang kadang hawa nafsu tersebut ditunggangi oleh godaan syaitan. Sebagai contoh, jika seorang perempuan yang berprasangka buruk yang ditunggangi oleh syaitan, maka dia akan merasa sangat letih ketika mengurus rumah tangga. Dia akan merasa kurang bersyukur. Dia akan merasa suami atau anaknya kurang menghargai apa-apa yang telah dilakukan untuk keluarganya. Dan kadang melihat kebahagiaan orang lain bertambah-tambah dan dia merasa iri terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, para ukhti, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu agar dalam membina rumah tangga nantinya kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis, sehingga para ibu atau para perempuan terhindar dari pikiran-pikiran yang menyebabkan mereka berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Allah mengatakan, aku selalu menuruti perasangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Apabila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Maka berusahalah selalu melatih perasaan dan pikiran kita pada hal yang baik-baik. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Yang artinya,
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Meskipun lintasan pikiran negatif yang kadang muncul oleh setan dalam keseharian kita sebagai perempuan yang letih dalam mengurus rumah tangga, maka bersegeralah beristighfar. Kembalikan itu kepada Allah dan pikirkan ketetapan Allah selalu baik. Kaum muslimin pendengar RRI Mutiara Senja yang dirahmati Allah, para ukhti yang sekarang sedang berjuang memperbaiki diri menjadi lebih baik, kita perempuan yang ditakdirkan Allah penuh dengan perasaan dan prasangka ini, marilah kita belajar untuk mengelola agar berada dalam perasaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita belajar berprasangka baiklah kepada apa-apa yang telah ditakdirkan Allah dalam kehidupan dan selalulah bersyukur atas apa yang Allah takdirkan. Kaum muslimin muslimat, ukhti yang kami sayangi, tidak ada cara lain untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan selain bersyukur. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar nikmatku maka azabku sangat pedih. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita tidak pernah ragu pada janji Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Namun ada juga kita temukan orang yang mengaku beriman namun selalu mengeluh atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan ekspektasi atau batasan yang dia inginkan secara materi duniawi. Padahal kita ketahui nikmat yang paling tidak ternilai adalah iman dan kesehatan dibandingkan materi duniawi. Dari itulah kita memahami bahwa bersyukur pun tidaklah semudah mengucapkannya, karena makna syukur itu juga harus dipelajari, karena rasa itu ada pada hati. Sebagai hamba yang lemah, perempuan memiliki hati yang lembut dan sering bolak-balik. Kadang ketika pagi dia merasa sangat gembira, kemudian di siang hari hanya karena perkataan dari seorang anak ataupun suami maka ia kembali sedih dan kecewa. Namun kemudian di malam harinya ketika mendapatkan perkataan maaf atau minta maaf dari anggota keluarga maka dia bergembira kembali. Oleh karena itu patut kita pahami bagaimana cara menata hati. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, cari hatimu pada tiga tempat, yaitu di saat mendengar Al-Quran, kemudian menghadiri majelis ilmu, dan di saat kamu menyendiri. Perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah memberi petunjuk kepada kita bahwa majelis ilmu merupakan tempat kita untuk menata hati. Menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal dapat mengistirahatkan hati kita. Karena dalam majelis ilmu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa majelis ilmu adalah taman surga atau taman raudhah. Di sana dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, juga nasihat-nasihat tentang agama. Sehingga sebagai umat yang selalu diuji oleh duniawi ini, kita perlu mengistirahatkan diri kita, menenangkan pikiran kita. Kita akan melupakan pikiran-pikiran yang membuat kita gundah saat berada dalam majelis ilmu. Karena saat berada dalam majelis ilmu, kita fokus pada nasihat Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah. Tempat yang dapat menenangkan hati karena Allah turunkan rahmatnya kepada para penuntut ilmu. Para malaikat, ribuan malaikat mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu yang berada di majelis ilmu. Banyak di antara para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu yang awalnya tidak bisa meneteskan air mata karena kerasnya hati, sepulangnya dari majelis ilmu sering menangis dan berdoa memohon ampun bertaubat atas dosa-dosa mereka. Dan ada perempuan yang menghadiri majelis ilmu yang kemudian pulangnya meminta ampun kepada suami karena menyadari kesalahan dan kekurangannya. Bahkan ada seorang anak yang dulunya tidak pernah bersalaman kepada orang tua, setelah pulang dari majelis ilmu dia menghormati, meminta maaf kepada orang tuanya.
pelaku dosa menjadi wanita soleha karena hadir di majelis ilmu. Semuanya itu karena hidayah Allah itu hadir dan atas bantuan para malaikat yang mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu. Kaum muslimin, muslimat, RRI, rahimakumullah dimanapun berada. Pentingnya bagi kita menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak yang tidak kita pahami tentang agama. Bisa jadi saat memutuskan berumah tangga dengan pilihan hati kita, saat itu kita sendiri belum benar-benar paham tujuan dari komitmen pernikahan kita. Atau saat itu juga belum cukup ilmu agama yang menjadikan petunjuk kita untuk membina rumah tangga, untuk menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang dapat mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bahkan mungkin melaksanakan ibadah wajib saja kita masih belum terbiasa. Oleh karena itulah, duhai ukhti soleha, saat kesempatan memperbaiki diri masih ada, mari kita hadir bersama di majelis ilmu untuk meningkatkan kualitas diri dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dalam hidayah Allah, mohon maaf atas kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar. Untuk yang lagi beristirahat ya, melepas lelahnya setelah beraktivitas seharian ini, mudah-mudahan lancar semua tugas-tugas hari ini pendengar. Nah, ini ada informasi terkait dengan penanggulangan bencana karhutla di Indonesia pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi prioritas. Nah, penanganan ini dilakukan melalui operasi darat, udara, hingga modifikasi cuaca. Melansir informasi dari rri.co.id, pendengar, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan bahwa penanganan karhutla masih terus dilakukan. Nah, seluruh unsur terkait bekerja setiap hari untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan ya. Jadi ada 6 provinsi yang ditetapkan sebagai provinsi prioritas penanganan karhutla pendengar, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Nah, kondisi titik api dan kualitas udara yang berbeda juga membutuhkan penanganan yang disesuaikan ya dengan wilayah. Nah, pendengar, Satgas Darat juga menjadi tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutla. BNPB juga mengoptimalkan modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan pembentukan hujan. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi BMKG dan kondisi awan di wilayah sasaran. Baik, pendengar, nanti masih ada informasi lain yang akan kami sampaikan ya. Untuk menemani Anda, tetaplah bersama kami.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ranai yang lagi menikmati makan malamnya. Selamat makan malam ya untuk Anda. Mudah-mudahan sehat semuanya malam ini, yang lagi kurang sehat ya. Semoga lekas pulih kesehatannya biar bisa kembali menjalankan aktivitas ya. Nah, pendengar, di saat cuaca terik ini kesehatan anak-anak juga perlu diperhatikan agar tidak mudah terserang penyakit ya. Nah, apalagi anak-anak yang mungkin tidak begitu terpenuhi asupan cairannya ya. Kadang susah juga suruh minum air putih yang banyak atau yang cukup. Nah, ini bisa kita gantikan juga dengan alternatif lain, misalnya dengan minum air kelapa ya, yang juga bisa kita dapatkan manfaat sehatnya. Nah, pendengar, berkaitan dengan kesehatan anak-anak, ini ada informasi terkait dengan cek kesehatan gratis ya, untuk menjaga kesehatan anak sejak dini. Nah, pendengar, disampaikan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, bahwa cek kesehatan gratis ini menjadi pintu masuk upaya preventif menjaga kesehatan anak sejak dini. Nah, program tersebut dapat mendorong pencegahan penyakit sekaligus membentuk pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Menurutnya, upaya preventif penting untuk mencegah anak mudah sakit sekaligus membentuk pola hidup sehat sejak usia dini. Ia pun mendorong sekolah menjadi wadah kolaborasi dalam memperkuat kesehatan anak dengan melibatkan orang tua. Nah, ia pun mengingatkan para ibu ya untuk rutin mengikuti imunisasi di puskesmas guna menjaga tumbuh kembang anak. Untuk fasilitas kesehatan juga perlu memperkuat kolaborasi dengan sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam memberikan edukasi kesehatan. Nah, untuk datanya sendiri, pendengar, sebanyak 15,2 juta anak ini telah mengikuti CKG atau cek kesehatan gratis di sekolah ya sepanjang tahun 2026 ini, dan ini juga menjadi layanan penting ya bagi anak-anak untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Ya, informasi ini pendengar juga dapat Anda akses di situs resmi kami rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Masih di Pro 1 RRI, Ranai pendengar, kali ini informasi dari luar negeri terkait kasus Ebola ya. Otoritas Kongo pendengar melaporkan jumlah kasus Ebola sudah melampaui 6.000 kasus dan menyebabkan 2.911 orang meninggal dunia. Lebih dari 1.360 pasien ini dilaporkan telah pulih dari infeksi virus Ebola per hari ini, Rabu 2 September 2026. Nah, peringat informasi yang kami akses dari rri.co.id, penyebaran virus ini berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit dan diperburuk oleh berbagai persoalan di lapangan. Ya, ketidakamanan menjadi salah satu faktor yang memperburuk penyebaran wabah ya. Nah, situasi paling mengkhawatirkan ini juga terjadi di lokasi-lokasi pengungsian karena para pengungsi telah hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Pekan lalu pendengar, virus Ebola dilaporkan menyebar ke dua zona kesehatan baru. Organisasi Kesehatan Dunia juga mengatakan wabah tersebut belum terkendali. Nah, WHO memperingatkan atau organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan ya, wabah ini berpotensi melampaui wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014 sampai dengan 2016, di mana wabah tersebut menjadi yang paling mematikan dalam catatan sejarah dengan menewaskan lebih dari 11.000 orang pada hari ya. Nah, itu informasi dari luar negeri pendengar terkait dengan wabah Ebola ya. Jadi Ebola ini adalah penyakit yang penyakit mematikan akibat infeksi virus pendengar yang bisa menyebabkan kerusakan organ serta pendarahan di dalam tubuh penderitanya ya. Baik pendengar, informasi lain dari dalam maupun luar negeri nanti dapat Anda simak pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya

0: sih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
1: Senada hal itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Sofriansah Rosyadi menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
2: Jadi masing-masing BSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar di semua konten terpercaya ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini ke sifatnya menyampaikan ini yang mereka dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola ruang digital. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemulihan teknis mengeluarkan takedown.
1: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RR, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada di
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
6: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
5: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
7: Itu kan dugaannya dia. Iya. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
5: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi

0: Pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
2: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
3: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
5: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
6: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
4: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
7: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
8: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
7: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
8: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
9: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
8: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Itu sebesar 4,96%.
11: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
10: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
11: Sementara itu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
12: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
11: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niera Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku RRI Ranai. Ternyata Tanpamu, karya Natasha Rizky. Ternyata Tanpamu adalah kumpulan puisi dan prosa pendek yang ditulis oleh Natasha Rizky, menyoroti perjalanan hati setelah kehilangan. Buku ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kenangan, kebangkitan, dan harapan. Pada bagian pertama, penulis menelusuri momen-momen intim yang terukir bersama, menggunakan bahasa yang lembut namun tajam sehingga pembaca dapat merasakan aroma nostalgia yang masih tersisa. Selanjutnya, Natasha mengajak kita menembus kegelapan dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial, menegaskan bahwa rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari proses penyembuhan. Ia menulis, "Kita tidak benar-benar kehilangan, melainkan belajar menata kembali serpihan-serpihan diri." Bagian ketiga beralih ke cahaya, menampilkan harapan yang tumbuh dari kepedihan serta tekad untuk melangkah maju tanpa menunggu validasi orang lain. Gaya penulis yang mengalir dipadukan dengan ilustrasi sederhana menciptakan ritme yang menenangkan sekaligus menginspirasi. Secara keseluruhan, buku ini menjadi cermin bagi siapa saja yang pernah merasakan kekosongan, mengingatkan bahwa di balik kepedihan terdapat ruang untuk pertumbuhan. Dengan sentuhan spiritual yang halus, Natasha mengajak pembaca merayakan kebebasan menjadi diri sendiri meski tanpa kehadiran yang pernah menjadi bagian penting. Akhirnya, setiap bait dalam Ternyata Tanpamu mengundang pembaca untuk menyelami kedalaman emosi, menemukan kekuatan dalam vulnerabilitas, dan menyadari bahwa meski hati pernah hancur, ia tetap mampu menorehkan kisah baru yang penuh harapan, kasih, dan kedamaian yang abadi bagi setiap jiwa yang mencari cahaya dalam kegelapan. Demikian esensi buku dengan judul Ternyata Tanpamu, karya Natasha Rizky.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lainnya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar. Sudah pukul 19.43 menit ya. Nanti pada pukul 20 kita akan mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu malam ini ya. Dan nanti pendengar akan ada bintang tamu Gary Harp ya, drummer dari Sejuta Band. Nanti akan dipandu oleh presenter Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 nanti ya. Baik pendengar, menemani waktu istirahat Anda, lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan. Selamat malam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Kakek.
3: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda kek. Nanti kakek datang ya.
3: Wah hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
3: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia kek.
3: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
3: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
2: Ya.
3: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong kek.
3: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Ya.
3: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke kek.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik.
3: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Rita Retnan dari pamit undur diri. Di ranai malam ini Anda ditemani rekan sekerja kami Rudiah bersama operator Almira. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. 1,2 FM.

Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita

0: Kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya. Ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya.
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang enggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya.
1: Tiap latihan band kan tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi nah kalau kita break yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah, asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Tahun 85.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika katanya. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerjasama sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya ya ya, top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Mm-hmm. Nah, diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu diajak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Mm-hmm. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya, ya, ya, ya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Nggak ikut rekamannya, nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: untuk turnya.
0: Ya ya ya.
1: Nah, dari
0: ya,
1: turnya ya, itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau, ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo. Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery, dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, denger sih denger, tapi kecil banget.
0: Denger ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang okay, pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkat Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Ma Ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Pak. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma Ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin, mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya. Ingin bermain drum, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh baik, itu ya Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro
0: ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, terus, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nono, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Yeah. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle ya. Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri?
0: Okay.
3: Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Iya, iya, iya, iya, ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minute
0: ya.
1: Oke, itu sama Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda. Mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke, okay, fix. Line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maskohi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak? Ada job nih main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gary ya, dengan tamunya.
0: Bang Gary, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui audiodidak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Pak Ibu Padmawati di Manado. Dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu, yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah,
0: ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun, Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu. Sekarang ada kita di di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Mas apa Yudi, yang mau di...
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Mana? Bang Gary,
0: Palembang.
6: Kayaknya Palembang. Mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu. Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
6: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya,
0: 85 ya.
6: Mas Yudi, Mas Yudi tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
0: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
6: Oke, okay,
0: kita
6: apa-apa.
0: Dengerin lagu dulu kalau
6: makasih,
0: begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, sukses selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, Mas, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor Mas, ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Okay. Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Jaswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat enggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah.
2: Kayaknya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita ya, datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary,
3: Bang
0: kata
3: Gary
0: Ciguria.
3: Suwalete begitu. Apa betalasa arerasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Penyakit dia memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap.
3: Ya,
0: gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya, iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya,
3: salamnya buat presenter yang pusat sementara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar tuh ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama
3: Ciguria. Berbagi di memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya?
2: Kenceng,
0: kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Amin. Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apa apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Iya. Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: sama
1: Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Doni, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh, Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang, di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di kuliah, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di kuliah. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya,
0: videonya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu aja sendiri listnya nanti aja.
0: Ojo suwe-suwe sama yang dihentai ini wong ake atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, okay, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi katong lebih ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan, silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada
4: Mas Doni. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep, pasti cewek-cewek pada naksir. Ah, drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: seru. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi pertanyaan menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja, kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja, tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita, wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah.
0: Secara halus ya?
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya enggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh, iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Benar. Keren kan? Wih.
0: Oke.
2: Keren banget.
0: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyelamatari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Ya, syukurilah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat terus juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif ya. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan apa, yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setia.

0: solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
1: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
0: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
0: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
1: Oke.
0: Okay. Apa pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya maksudnya.
1: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo Teteh.
3: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT.
3: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
1: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
3: Nyong Gary, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Alir rasa, bisa rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu Teteh.
3: Kumaha
2: damang. Oh, iya. Bang Gary juga bisa bahasa
3: ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Ya. Kumaha damang Nyong.
0: Pangestu Teh.
1: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gary juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gary?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
3: Lihat deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana nah, tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
1: Iya.
3: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
1: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
1: catatannya siapa?
2: Oh iya. Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri
1: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
3: jadi drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak Ita ya?
2: Iya
1: pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
1: tiga
3: pagi
1: kali, ya.
3: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
3: Betul. Nah terus itu yang pertama, terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
1: Ada aja pertanyaannya.
3: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
3: Kesuwen, bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah kesini.
3: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
1: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
3: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gary. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
1: Sama-sama Teteh.

0: langsung
1: Hanupis
0: diputus.
1: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
1: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, ya, tertarik enggak untuk bikin memecahkan itu rekor gitu ya diri, seperti
1: Bang
0: Jelly Tobing.
1: Gimana Bang Gerry?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
1: diatur.
0: Oke, gitu ya.
1: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti drum perangkat selama berkarir, Bang Gerry?
2: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
2: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
1: Mantap.
2: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
1: kita
0: begitu.
1: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
1: dari
0: Kak
1: Maluku
0: Ayu.
1: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan dengan... Kak Ayu, langsung dengan Bang Gerry.
3: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gerry.
0: Kakak Bu Gerry.
1: Kakak
3: Bung, ya, Bu Gerry.
0: Oh kakak Bung.
3: Namanya itu panggil
1: kakak Bung. Oh Bung.
3: Bukan Bung, tapi Bu.
0: Oh bukan Bung, tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
1: Enggak pakai eng ya?
0: Enggak pakai eng.
3: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong,
1: okay.
3: Masih
0: anak
3: muda,
0: DG. Oh, oke.
3: Mungkin Bang Gerry itu. Tapi kan orang Maluku betul panggil selamat malam Bu Gerry.
2: Selamat malam,
3: Suci. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
3: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa ditarik gitu, Bu Gerry.
0: Bu Gerry ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
3: Iya, selamat malam Bu Gerry.
2: Selamat malam, Usi Ayu.
3: Iya, bagaimana Bu Gerry, apa kabar?
2: Kabar baik.
3: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gerry so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, di kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gerry.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
3: drum,
0: kecil.
3: Ya, Bang, gitu, ya.
1: Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
3: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaannya tadi apa?
3: Siapa namanya Kakak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
3: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
0: Oke.
3: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: sudah pernah
3: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
3: Oke. Okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
1: Terima kasih Kak Ayu.
3: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado, ini ada Angga Gazi yang ada di Padang, Farida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam.
0: Selamat malam. Wah, ini
2: malam,
0: jadi
2: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Saya bacakan kembali.
1: Gimana Bung Geri?
2: Putus-putus soalnya.
0: Oke, jadi pertanyaannya menurut Bang Geri, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Geri. Ya, silakan Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya.
2: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
2: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
1: Oh iya iya.
2: Yang saya keringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
1: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
2: Pas kasih workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap.
1: Oke,
0: kalau begitu.
1: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
1: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
2: Semoga.
0: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu, sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Okay, Bang, nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut.
0: Menyangkut harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat. Tari
1: pukat. Salah. Aduh kuenya lewat lagi, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Ya?
0: Yes,
1: susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
0: Ya, ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan, nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih, Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit katanya.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sumba Sambas, yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya, yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal.
3: Pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya.

0: apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya.
1: Siap.
0: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Oke, selamat malam.
1: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
3: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
1: Oh, oke.
3: Okay. Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
2: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Oh, iya. Jadi
3: main metal itu sekarang.
1: Main metal ya. Siap, jadi begitu ya Bang Lanius.
2: Sudah terjawab.
1: Sudah terjawab. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
3: Amin.
1: Amin.
3: Mas Roy.
1: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
2: Siap, monggo.
1: Untuk enggak, ini kok monggo?
2: Ngerti untuk penyiar
1: gitu ya.
2: Pro 1 maksudnya.
1: Mas untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
2: Iya toh.
1: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Sukses. Semoga dan sukses semangat. Dan semangat dan semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gary?
2: Bang Gary ya?
1: Iya dong.
2: Bang Gary kan ya, udah jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
1: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
2: Aku kalau sama Mas Gary tuh udah CS banget.
1: Oh, CS banget ya.
2: CS banget.
1: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
2: Koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
1: Iya, tadi udah cerita.
2: Krakatau Ethno.
1: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
2: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
1: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gary, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
2: kan pengen sama pengen. Mas Gary kan.
1: Ceritanya gimana Mas Gary memutuskan ke Premix, iya gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gary memutuskan untuk masuk sebuah band?
3: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
2: ya cocok apa enggak ya Gary. Oke.
3: Cuma juga ya saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik.

0: Siap, gitu begitu ya, ya. Yang paling lama dengan band apa, Bang Gerry?
1: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Nuno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
1: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang, saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu yang aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
2: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band, mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
2: ini,
0: gitu ya.
2: Yes. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana, Bang? Yeah. Caranya, Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak? Pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno.
1: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, terus semua bass harusnya kan tight gitu tuh, cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
2: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gerry ya.
1: Waktu jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
2: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
1: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
2: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
1: Iya, satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
2: Oh iya.
1: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang. Jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga, kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gerry itu kenapa dikenal sebagai 1000 band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
2: bisa
0: ya?
2: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
2: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gerry.
1: Request.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa Bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
2: Oke Bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Di ujung,
0: hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya?
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga, yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani. Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang
0: mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap selah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Sampai besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu Gary depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tunggu, Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
5: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id.
7: Pendengar, sudah pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam, kami sapa Anda yang saat ini barangkali saja ada yang lagi beristirahat. Kami ucapkan selamat istirahat saja. Dan pendengar, istirahat malam adalah periode esensial bagi tubuh dan pikiran untuk melakukan pemulihan menyeluruh. Nah, jadi durasi tidur yang direkomendasikan untuk orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam setiap malam ya. Istirahat yang cukup berperan vital dalam mengembalikan energi, meningkatkan fokus, memperbaiki suasana hati, serta mendukung fungsi otak dan kesehatan jangka panjang. Nah, pendengar, kualitas istirahat malam bukan hanya tentang durasi, tetapi juga mencakup lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan. Dan hal ini mempersiapkan individu untuk menghadapi hari baru dengan lebih bugar dan produktif, baik secara fisik maupun mental. Nah, pendengar, istirahat malam juga merupakan proses biologis kompleks yang memungkinkan tubuh memperbaiki diri setelah aktivitas sepanjang hari. Jadi selama periode ini berbagai proses restoratif terjadi, mulai dari perbaikan sel hingga konsolidasi memori. Nah, aktivitas otak juga tetap berlangsung, tetapi dalam pola yang berbeda, mendukung pemrosesan informasi dan juga pembelajaran. Nah, pendengar, waktu tidur dan pemulihan ini krusial untuk menjaga keseimbangan psikologis. Jadi, tidur yang berkualitas memungkinkan tubuh untuk meregenerasi sel, mengatur hormon, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan inilah mengapa istirahat malam adalah pondasi penting bagi kesehatan prima. Baik pendengar, selamat istirahat saja. Lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda untuk malam ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Hopimpa Alayum Gambreng. Bau dapu.
5: Sudah pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi istirahat malam ini ya pendengar ya. Dan pendengar, memiliki istirahat malam yang berkualitas bisa memberi beberapa manfaat signifikan bagi kesehatan, diantaranya meliputi berbagai aspek kehidupan dari kinerja kognitif hingga kesejahteraan emosional dan juga fisik ya. Dan pendengar, istirahat malam yang berkualitas atau istirahat malam yang optimal bisa memulihkan energi. Jadi setelah istirahat malam yang cukup, tubuh merasa segar dan fit keesokan harinya. Dan hal ini terjadi karena tubuh mengisi ulang cadangan energi dan memperbaiki jaringan otot yang mungkin lelah setelah beraktivitas seharian ya. Kemudian manfaat lainnya, selain memulihkan energi, istirahat malam juga bisa meningkatkan fungsi otak. Nah, jadi pendengar, tidur yang berkualitas, maksud kami yang berkualitas tinggi, ini berkontribusi pada peningkatan konsentrasi, fokus, dan juga produktivitas. Jadi proses tidur membantu otak membersihkan zat sisa metabolisme dan memperkuat koneksi saraf yang esensial untuk pembelajaran dan daya ingat ya. Nah, di samping itu istirahat malam juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental ya. Pendengar, istirahat malam yang memadai efektif dalam mengurangi tingkat stres, sifat mudah marah, dan juga kecemasan. Jadi tidur berperan dalam regulasi emosi, kemudian membantu individu memproses pengalaman dan mengatasi tekanan psikologis dengan lebih baik. Nah, pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi istirahat, selamat istirahat saja, dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

My Peringers, sudah pukul 22.44 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini lagi tidur malam ya. Dan pendengar, untuk meningkatkan kualitas istirahat malam kita, mengingat begitu banyaknya manfaat dari istirahat malam yang berkualitas, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kualitas istirahat malam kita ya. Dan upaya ini berfokus pada menciptakan lingkungan dan kebiasaan yang kondusif untuk tidur nyenyak ya. Misalnya dengan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dengan memastikan kamar tidur gelap, sepi dan juga sejuk. Nah, gunakan kasur dan bantal yang mendukung kenyamanan optimal. Kemudian kita bisa juga dengan menetapkan jadwal tidur yang konsisten. Jadi cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di hari libur. Nah, konsistensi ini membantu mengatur jam biologis tubuh kita. Nah, di samping itu pendengar, untuk meningkatkan kualitas istirahat malam kita bisa dengan melakukan aktivitas relaksasi. Nah, seperti membaca buku, mendengarkan musik menenangkan atau melakukan refleksi ya, dan juga doa sebelum tidur untuk membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk beristirahat. Dan yang tidak kalah pentingnya, yaitu hindari layar gadget sebelum tidur. Nah, pendengar, cahaya biru dari perangkat elektronik dapat menekan produksi melatonin, hormon tidur. Jadi usahakan untuk tidak menggunakan smartphone, tablet atau komputer setidaknya 1 jam sebelum tidur ya. Baik pendengar, selamat istirahat saja, dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ramai, dan saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat istirahat bagi yang saat ini lagi istirahat pendengar ya. Semoga bisa tidur dengan nyenyak, tidur yang berkualitas, sehingga besok bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Besok hari Kamis pendengar, mungkin ada jadwal untuk bangun lebih awal ya, jangan sampai terlewatkan pendengar ya. Mungkin ada agenda-agenda yang harus diselesaikan besok, jadi siapkan energi kita dengan mendapatkan tidur yang berkualitas di malam hari. Baik pendengar, selamat istirahat saja. Selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui, Pan Siji. 50 tahun

dikisahkan di sebuah hotel berbintang. Ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah kumakan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri.

akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu. Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan i 梦想，berani mimpi。

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan vila-vila kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. "Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat," kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir, dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan Imong Siang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Pendengar yang budiman, saat kita mulai melangkah menetapkan tujuan, seringkali keraguan, suara sumbang, ejekan, bahkan hinaan menghampiri. Bila itu terjadi, jangan peduli. Jadikan semua itu sebagai cambuk pembuktian diri bahwa cita-cita kita bukan sekedar mimpi, tapi mampu nyata terbukti. Seperti kisah bunga lili berikut ini yang tekun mewujudkan jati diri.
1: Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan mentertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu, tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali. Usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan mentertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Peringat di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 2 September 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Almira, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pada Agustus tahun ini Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,2%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Itu sebesar 4,96%.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
1: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di

0: Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
1: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
2: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
1: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
4: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
6: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
4: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 RRI ini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami dan juga ikuti portal resmi kami di rri.co.id. Dan kami akan lanjutkan dalam Indonesia Menyapa dini hari.
1: Woi, maju, maju, transi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung

0: Catatan Peristiwa.
1: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange sekarang Hotel Majapahit di Surabaya pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta kal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda membawakan Indonesia

menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami juga akan hadir dengan segmen kopi, komentar, dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kali ini saya tidak sendirian. Ada Bung Wisnuwardana sebagai pengarah acara, dan ada dua rekan baru kita di ruang gatekeeper yang nanti akan membantu Bung Wisnu dan juga Anda semua agar dapat berinteraksi langsung dengan saya di studio. Dan pendengar, pada segmen kopi kali ini, tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari mengangkat tema terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan publik.

0: Aksi oknum wartawan berinisial AS yang nekat mengamuk, meminta uang secara paksa, hingga ternyata kemudian terbukti positif mengonsumsi amfetamin, sejenis sabu ya. Dan kasus ini terjadi di sebuah sekolah dasar negeri di Sukabumi, memicu reaksi keras dari organisasi profesi jurnalis, di mana tindakan pelaku ini juga ada unsur pemerasan, di mana sang kepala sekolah ini dipaksa untuk membayar Rp100.000 untuk membeli koran ya, media dari si oknum wartawan tersebut, atau diduga oknum wartawan tersebut. Nah, pendengar, intimidasi terhadap kepala sekolah ini sebenarnya bukan kasus baru, dan kita sering mendengar berita-berita modus seperti ini, dan belum lama juga terjadi para kepsek mengaku diintimidasi usai bongkar dugaan pungli pengisian jabatan. Jadi bukan hanya diintimidasi oleh oknum wartawan, namun juga dari unsur lain, termasuk dari oknum dinas pendidikan itu sendiri. Di mana jual beli jabatan kepala sekolah juga bukan hal yang baru, dan ini kemudian menjadi salah satu pemicu kenapa si oknum wartawan tersebut berani untuk bertindak sewenang-wenang dan kurang ajar terhadap kepala sekolah langsung di hadapan para guru lainnya dan juga para siswa. Tentunya ini membuat malu kepala sekolah tersebut. Namun apa yang membuat wartawan ini sesungguhnya punya keberanian melakukan hal tersebut? Tentunya ini masih menjadi tanda tanya dan juga penyelidikan.
1: Mendengar kasus dugaan intimidasi.
0: Ya, sedangkan si oknum wartawan berinisial AS sendiri diketahui ternyata bukan bagian dari salah satu media yang banyak dibicarakan, yaitu Radar Sukabumi. Jadi memang di salah satu aksesorisnya terdapat keterangan bahwa beliau berasal dari pers Radar Sukabumi, namun Radar Sukabumi menyatakan dia bukan anggotanya. Seperti apa sebenarnya intimidasi terhadap kepala sekolah ini, apa yang menjadi pemicunya, dan kenapa hal ini terjadi? Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga memberikan mungkin cerita-cerita yang pernah Anda dapatkan, mungkin Anda juga salah satu insan pendidikan, pernah ada yang jadi guru juga, atau mungkin kepala sekolah juga, silakan boleh berbagi cerita sebetulnya dari kacamata Anda, apa yang terjadi dengan kasus ini. Kenapa ada oknum wartawan yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang, memaksa, memaki-maki, meminta uang kepada oknum kepala sekolah tersebut? Nanti kami buka sesi interaktifnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa, sebelum kami buka sesi interaktif, kami akan putarkan rekaman dialog terkait hal tersebut yang sudah dibahas sebelumnya, terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik. Dan sebelumnya saya putarkan terlebih dahulu untuk menemani malam dini hari Anda sebuah lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi sorotan publik setelah video aksi seorang pria yang mengaku sebagai wartawan viral di media sosial. Kepala sekolah Siti Juleha mengaku pihak sekolah merasa takut dan tertekan karena pria tersebut disebut berulang kali datang, marah-marah, mengancam, serta meminta uang bulanan dengan alasan berlangganan media. Dalam salah satu kejadian pada 31 Agustus 2026 kemarin, pria tersebut disebut mengamuk di ruang guru dan merampas ponsel seorang guru. Polisi kemudian mengamankannya. Kasus ini juga memunculkan kecaman dari kalangan pers. Dewan Pers menegaskan bahwa memaksa sekolah membeli atau berlangganan media bukanlah tugas wartawan. Tentu kita perlu melihat persoalan ini secara jernih. Jika benar terjadi intimidasi, bagaimana perlindungan terhadap kepala sekolah dan para guru? Dan bagaimana seharusnya sekolah menghadapi tekanan atau dugaan intimidasi semacam ini? Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI, Ibu Maharani Siti Sophia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Rani, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Nah, semangat kemerdekaannya masih ada nih di Bu Rani.
2: Oh, siap, selalu semangat.
1: Iya. Bu Rani sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Bu Rani, perlindungan dari PGRI dalam kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 Sukaraja seperti apa ini, Bu?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman ya. Jadi kami dari kebetulan karena saya di LKBH pengurus besar PGRI di Jakarta, jadi kami sangat senang karena kami melihat bahwa teman-teman PGRI Provinsi Jawa Barat sudah melakukan respon yang sangat cepat ya untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap kepala sekolah yang mengalami intimidasi seperti itu. Jadi memang kami melakukan prosedur hukum yang berlaku ya untuk kemudian melakukan pelaporan terhadap upaya pemerasan terhadap kepala sekolah tersebut gitu.
1: Nah, kalau dari PGRI sendiri Bu, ini sebatas pendampingan hukum setelah kejadian atau PGRI memiliki mekanisme pencegahan dan intervensi ketika guru ataupun kepala sekolah mengalami tekanan atau intimidasi?
2: Oh iya, jadi memang jadi perlu kami sampaikan tentunya kami dari PGRI sebenarnya cukup prihatin ya. Sangat serius gitu terhadap peristiwa yang dialami kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini. Memang karena kami melihat kenapa kepala sekolah ini penting untuk kita berikan pendampingan dan perlindungan secara hukum, karena kita menyadari bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi guru dan peserta didik, gitu ya. Nah, apalagi kemudian tindakan-tindakan intimidasi dan ancaman itu menimbulkan ketakutan karena dilakukan di depan murid-murid.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi prinsipnya sebenarnya kan kita ini sangat menghormati ya kemerdekaan pers gitu, karena pers itu kan bagian penting dari demokrasi dan tentunya punya fungsi kontrol yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan anggaran publik gitu ya.
1: Yeah.
2: Tetapi memang tindakan perlindungan yang kita lakukan terhadap kepala sekolah ini SD ini juga tentu sebagai upaya yang tegas gitu ya, agar ke depan kita bisa membedakan secara tegas antara kerja jurnalistik dengan penyalahgunaan profesi jurnalistik gitu. Saya kira itu prinsipnya gitu. Selain itu juga kita kan sudah ada juga Permendikdasmen ya nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan bagi tenaga pendidikan. Karena di situ jelas mengatakan bahwa guru ya tenaga pendidik perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan tekanan atau ancaman dari siapapun gitu.
1: Bu Rani, kita undang pendengar boleh ya ingin bergabung sama kita?
2: Boleh.
1: Ya, pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan Bu Rani, kalau bicara PGRI atau PB PGRI ini akan melakukan verifikasi dan investigasi independen tidak, Bu, terhadap kronologi kasus ini? Kan ini dikatakan sudah berulang kali ya melakukan hal ini.
2: Ya. Jadi sebenarnya kami di pengurus besar dalam proses hukum karena LKBH ini sudah ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, jika memang sudah ditangani oleh LKBH provinsi, tentu kami serahkan seluruhnya kepada LKBH provinsi. Tetapi ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kami di PB PGRI, sangat serius memantau ya, kita memonitor proses pendampingan ini, karena saya kira ini penting bagi kepala sekolah atau tenaga pendidik untuk bisa membedakan gitu ya, mana itu kerja jurnalisme, mana tindakan yang memanfaatkan proses jurnalisme itu tadi gitu. Kami juga terus mendorong bahwa guru harus memang terbuka, tetap harus terbuka terhadap kontrol publik gitu ya. Tapi juga guru tidak boleh dibiarkan bekerja dalam ketakutan gitu. Karena bagaimanapun kemerdekaan pers ini kan tetap harus kita jaga, Mas Lukman. Apalagi kita juga melindungi martabat dan keamanan guru yang harus kita jaga juga gitu.
1: Silakan Bu Rani ditanggapi. Ada Pak Wibi di Makassar dan Bu Haryanti di Toli-Toli.
2: Waduh, saya sangat setuju sekali gitu ya, masukan terima kasih dari Pak Wibi dan Bu Marianti ya. Jadi saya kira tadi saya lanjutkan ya sebagai pelajaran ya, seperti hanya Pak Wibi tadi sampaikan ya, kadang-kadang kan banyak intimidasi atau upaya pemerasan yang dilakukan pada sekolah atau terutama kepala sekolah ya, itu tidak hanya oknum dari wartawan tetapi juga biasanya ormas gitu ya, atau influencer kadang-kadang yang tiba-tiba membawa kamera gitu ya, bahkan kemudian mereka melakukan upaya penggertakan gitu, bahkan menggertak atau mungkin mengancam. Tadi seperti yang Bu Marianti sampaikan, biasanya apalagi kepala sekolahnya perempuan gitu ya, itu mungkin diancam atau di, kita nggak tahu upaya intimidasinya seperti apa sampai akhirnya kemudian dilayani begitu ya, mereka datang tanpa apa, security-nya ditabrak begitu ya. Tetapi kemudian kita dengan adanya Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026 ini nanti kami dari PB PGRI ingin mengusulkan supaya ada respon cepat ya, upaya respon cepat terhadap perlindungan terhadap guru, terutama jika ada proses apa orang pihak-pihak yang melakukan pengancaman, meminta uang atau menekan gitu ya tenaga pendidik kita gitu. Itu yang mau kita dorong, belajar dari kasus ini gitu. Selain juga tentu kita misalnya dengan security yang tadi Pak Wibi sampaikan gitu ya, tidak perlu sampai ketemu ya, dari security sudah di clearance gitu. Nah ini yang memang kita akan sudah kita dorong agar setiap sekolah juga punya SOP, Mas Lukman, terkait dengan pihak luar, agar misalnya identitasnya dicatat, kepentingannya jelas ya, wawancara yang dilakukan juga secara profesional. Apabila ada permintaan uang atau ancaman, maka saya kira kepala sekolah secara tegas atau security misalnya tidak perlu bernegosiasi sendiri gitu, tetapi bisa melapor kepada dinas pendidikan setempat, PGRI atau aparat penegak hukum. Saya kira itu maksudnya.
1: Bu Rani, kan ini dikatakan berulang kali ya, dari informasi yang Bu Rani dapatkan, ini sebenarnya kepala sekolah sudah melakukan aduan belum kepada PGRI tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota ini?
2: Nah, ini provinsi sudah jadi setelah kejadian itu akhirnya pihak dari kepala sekolah menyampaikan ke PGRI provinsi, dan kemudian kami dari PGRI melakukan pendampingan untuk membuat laporan.
1: Enggak, artinya sebelumnya ada intimidasi laporan. Di awal-awal ini kan sudah berulang kali nih, Bu Rani. Di awal-awal mengadukan ini.
2: Belum ada laporan, karena mungkin dianggapnya masih biasa gitu ya, tidak sampai mengancam atau melakukan tindakan kekerasan gitu.
1: Nah, kalau dari data yang dimiliki PGRI sendiri, kasus serupa ini bagaimana, Bu Rani?
2: Banyak sekali intimidasi-intimidasi yang dilakukan, bahkan mengarah pada pencemaran nama baik gitu ya. Itu pun sudah kita dorong. Mungkin ada banyak kepala sekolah atau pihak dari sekolah yang mempertimbangkan juga ya, apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak gitu. Cuman karena kemarin belum ada Permendikdasmen, dan juga kita lihat pasal 39 undang-undang tentang guru yang sudah mengatur jaminan perlindungan itu belum ada aturan teknis yang secara khusus ya, seperti Permendikdas dan sekarang yang nomor 4 tahun 2026 ini, maka belum ada. Jadi jaminan perlindungan itu hanya sekedar jaminan gitu ya. Tidak ada langkah strategis atau upaya taktis yang bisa dilakukan untuk melindungi guru-guru di lapangan ketika mereka diperlakukan kasar atau diintimidasi oleh pihak-pihak yang mengancam gitu ya, atau mengintimidasi atau menuduh. Ini yang kita tahu ya, beberapa kasus dari dulu tuh ya sudah terjadi influencer-influencer yang melakukan upaya-upaya investigasi tidak resmi gitu ya.
1: Iya.
2: Investigasi tidak resmi hanya berdasarkan laporan masyarakat gitu, kemudian langsung membawa kamera, mengintimidasi, menuduh gitu ya, bahkan kemudian menekan agar pihak sekolah menyerahkan data pada hari itu juga. Padahal kan tentu data itu semua kan ya ada prosedurnya gitu ya, karena untuk mengeluarkan itu kan pasti ada take time ya, butuh waktu apabila berapa tahun yang lalu. Nah, dari situ memang kita perlu ya itu saya sampaikan di Permendikdasmen, dengan ada Permendikdasmen itu kita berharap ada hotline ya khusus gitu. Sehingga guru-guru yang di lapangan mengalami intimidasi dan membutuhkan perlindungan gitu bisa langsung menghubungi hotline itu gitu. Selain juga ke PGRI begitu, tapi juga ke dinas, karena ini kan dalam undang-undang pasal 39 undang-undang tentang guru dan dosen ini jelas-jelas mengatakan bahwa yang wajib melindungi tenaga pendidik atau guru itu adalah pemerintah daerah, masyarakat gitu ya, kelompok organisasi profesi dan lain sebagainya gitu.
1: Baik.
2: Nah, ini yang kita minta supaya ada respon cepatnya
1: gitu. Iya, baik. Bu Rani, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih Mas Lukman. Sama-sama Mas Lukman. Selamat malam.
1: Malam-malam. Pendengar Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PB PGRI, Maharani Siti Sophia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi Pro 3. Kita sedang membahas tema terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan publik. Tadi sudah kita sama-sama simak ya pemaparan dari Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI Maharani Siti Sophia. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada kepala sekolah di sebuah sekolah dasar negeri di Sukabumi yang dimintai uang 100 ribu memaksa si kepala sekolah tersebut untuk berlangganan koran ya, oleh oknum, diduga oknum wartawan berinisial AS. Namun pihak sekolah dan juga kepala sekolah tersebut tidak memberikan dengan alasan belum ada dana bos yang cair. Tapi meskipun ada uangnya, ada dana bosnya, ya memangnya harus beli koran dia gitu ya. Dan pemerasan atau pungli terhadap kepala sekolah dan juga guru ini banyak terjadi, dan bukan hanya oleh oknum wartawan ya. Kadang-kadang mereka dipaksa beli tiket konser, misalnya tiket pertandingan sepak bola, atau dipaksa beli seragam gitu ya. Banyak modusnya. Intinya adalah bagaimana kita melindungi guru, kepala sekolah, dan juga warga sekolah lainnya supaya tidak menjadi korban dari aksi-aksi seperti ini. Premanisme di lingkungan sekolah ya, tentu saja ini sangat miris. Seperti apa pendengar tanggapan Anda terkait dengan tema ini? Mungkin bagi Anda yang pernah mengalami, jangan-jangan pernah jadi guru atau kepala sekolah, silakan Anda bisa cerita bersama kami dan juga menanggapi di line telepon dan juga chat WhatsApp. Dan sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Doni, ini kejadiannya sudah berulang kali ini, kepala sekolah tersebut di...
1: Maksudnya itu gini loh Mas ya.
0: Iya?
1: Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari radio untuk SRI.
0: Oh iya. Terima kasih Pak Doni.
1: Bulan September ini kayaknya
0: betul
1: SRI di bulannya seperti itu.
0: Iya. Terima kasih Pak Doni, selalu setia bersama Pro 3 RRI.
1: Nanti gong-gongnya nanti aja tanggal 11.
0: Siap.
1: Karena gini, kok sampai berulang-ulang itu gimana sih? Maksudnya ya, yang namanya di sekolah itu kan banyak orang, wartawannya yeah. itu cuma satu. Mas Haji sampai bisa mengamuk seperti itu, kalaupun kepala sekolahnya itu wanita. Maksudnya untuk guru-guru yang pria itu bisa melerai atau yang gimana. Memberi keamanan lah untuk supaya kepala sekolahnya itu nggak terlalu takut. Lagian yang namanya wartawan itu tugasnya kan nggak seperti itu juga. Kebetulan kalau di Banyuwangi itu kayaknya belum pernah terjadi hal seperti itulah.
0: Iya, jangan sampai lah.
1: Jangan sampai terjadi.
0: Kalau dilerai pastinya dilerai, tapi itu setelah reaksi berlebihan dari si oknum wartawan ini, diduga ya.
1: Kalau diduga wartawan. Saya yang ada di krunya itu, apalagi saya yang jadi guru, meskipun saya bukan kepala sekolah, mungkin saya bisa kepukin sama siapa
0: tuh dia. Aduh.
1: Ukurannya.
0: Iya, kasarnya begitu. Tapi menjadi pertanyaan juga, kenapa si oknum diduga wartawan ini berani melakukan tindakan seperti itu ya?
1: Itu hanya sekedar sensasi belaka.
0: Iya.
1: Atau dia itu memang wartawan atau wartawan gadungan ya Mas?
0: Kemungkinan besar wartawan gadungan.
1: Nah, disitulah letaknya. Kalau wartawan beneran, mungkin dia malah takut dipecat dari media tersebut atau gimana. Kalau wartawan gadungan, kalau dibawa ke kantor polis atau gimana, sudah selesai masalahnya seperti itu mungkin. Mungkin wartawan gadungan itu tadi yang benar. Yang nanya mungkin sama semaput aja lah kalau seperti itu.
0: Oke, baik Pak Doni.
1: Mas Abel ya. Selalu ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut kemungkinan karena memang belum ada klarifikasi resmi dari pihak manapun, namun salah satu media ya, Radar Sukabumi, menyatakan dia bukan anggotanya. Karena salah satu aksesorisnya itu menunjukkan bahwa dia anggota pers dari Radar Sukabumi, namun sudah ditegaskan bukan anggotanya. Jadi belum ada satupun pihak media resmi yang bertanggung jawab mengakui bahwa beliau anggotanya. Jadi masih kemungkinan bahwa beliau ini bukanlah wartawan resmi seperti pengakuannya gitu ya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum, Pro 3.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Sabil.
0: Iya, betul, Sabil.
2: Aduh, miris ini. Sabil ya.
0: Iya.
2: Goreng. Apa ini, profesi wartawan ini.
0: Betul.
2: Tadi dia gadungan ya. Ataupun dia wartawan bodre. Karena, ini sangat memalukan ya. Nggak elegan gitu yang, ya, yang membuat, apa namanya, apa profesi pers ini geram gitu ya ini.
0: Oh, pastinya.
2: Ini gitu. Masa dipaksa hanya untuk tidak berlangganan koran di sekolah dia, entah pun koran yang gak berbobot gitu kan. Dipaksa. Nantinya pasukan nasi bungkus aja siapa ini.
0: Tapi oknum-oknum seperti ini yang melakukan pungli atau pemerasan kepada pihak sekolah, kepsek atau gurunya, suka terjadi tidak ya? Pak Matauli ya?
2: Kalau kita searching di artikel ya banyak tidak ada. Dan itu bukannya bohong kan? Cuman karena kita kan nggak mungkin mengingat semua. Cuman kita juga kan di organisasi profesi guru kan independen dalam profesi kita itu kan wajib dilindungi undang-undang dan hak asasi manusia.
0: Iya.
2: Kan begitu. Entah pun beliau melihat atau mendengarkan si wartawan gadungan ini ada di dalamnya proyek korupsi atau apa. Ya ikutkan ombudsman, komite sekolah. Kalau memang dia mau menginvestigasi, ada kan wartawan investigasi kan atau apa?
0: Iya.
2: Yeah. Memang dia niat itu, tapi kalau dia hanya ngancam-ngancam gitu, dia nggak tahu ya sekarang zamannya no viral no justice kan. Kata tadi kan sudah diobrak-abrik apa?
0: Iya. Kalau emang menemukan bukti-bukti misalnya pelanggaran dilakukan oknum guru atau kepala sekolah ya, dia harus melaporkan kepada pihak yang berwenang, bukan dia yang menangani langsung ya.
2: Iya, itu si ibu kepala sekolah ini. Kita tetap literasi edukasi lah sama semua kepala-kepala dan apa namanya kepala sekolah, satuan dinas, SMA, Pemda juga lindungilah gurumu ini kan, karena Pemda ini kan gubernur wali kota itu kan zonasi wilayahnya kan ada di situ, ya kan. Kalau ada anggota Anda seperti itu kepala sekolah ya pasang badan lah, DPR juga kan gitu, karena memang kan kepala sekolah ini yang memang apa namanya dipertaruhkan jiwa raganya, lahir batinnya kan, untuk memajukan sekolah itu gitu. Mereka serius sungguh-sungguh bekerja melayani rakyat ya, itu masyarakat warga sekolah, tapi kok diancam begini gitu kan. Andaikan itu Bung Sabil, kepala sekolah itu ibunya Bung Sabil, pasti gak nerima kan.
0: Wah, laporin.
2: Iyalah, atau misalnya orang tuanya si wartawan itulah dibegitukan di sekolah lain atau bagaimana. Coba ditarik ke dirinya, empati gitu ya kan.
0: Okay.
2: Pasti ini gak kejadian. Tapi kalau dia memang udah kejepit ekonomi, ya carilah pekerjaan yang halal, kan begitu. Jangan paksakan diri. Karena dia kena pasar berlapis nanti nih, Bung Sabil. Tadi kan sudah dideteksi tuh sama Dewan Pers kan. Ternyata dia bukan kan gitu.
0: Iya. Bukan.
2: Tinggal nunggu di ini aja itu dijemput.
0: Sudah gitu ini. Pengguna sabu ternyata.
2: tuh kan udah beberapa pasal dia kena berlapis tuh. Coba. Dia nggak mikir dulu sebelum dia mungkin belum terbangun bahwasanya zaman sekarang 2026 ini udah zaman teknologi, nggak bisa lagi sekarang kekuatan otot kan Nusabil.
0: Iya, baik Pak Matauli.
2: Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli. Perlindungan guru harus menjadi prioritas ya, agar terhindar dari oknum-oknum yang memeras, mengintimidasi, mengancam gitu ya. Biasanya suka nakut-nakutin tuh, dateng nanti saya kasusin ini, ditakut-takutin. Nah inilah yang seharusnya punya keberanian juga ya, kalau memang tidak seperti tuduhannya, ya lawan saja. Karena siapapun dia tidak berhak untuk mengintimidasi meskipun mengklaim punya barang bukti kesalahan apapun itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat malam, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, Pak Leman sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah, sehat. Semoga Bang Sabil juga sehat selalu.
0: Amin. Gimana Pak Leman melihat ada oknum kepala sekolah diintimidasi sama preman ngaku-ngaku wartawan ini?
3: Oh, begini Bung Sabil, kalau pandangan saya itu kejadian bukan sekali dua kali gitu Bang Sabil.
0: Hmm.
3: Baik itu kepala desa maupun kepala sekolah Bang Sabil gitu.
0: Hmm. Oh, kepala ini desa juga banyak ya kena kasus pemerasan oknum ini ya.
3: Iya, banyak Bang Sabil, itu oknum itu yang soal oknum ya, tidak semuanya Bang Sabil gitu.
0: Yeah.
3: Jadi ini kalau kayaknya ini kalau oknum ini kalau saya lihat dia ini mungkin ya mengkonsumsi narkoba ini.
0: Oh, bukan mungkin, sudah dipastikan menggunakan sabu.
3: Iya, itulah dugaan saya Bang Sabil
0: gitu. Yeah.
3: Jadi dia itu menekat gitu demi uang, mendapatkan uang gitu kan.
0: Mm.
3: Apapun dia lakukan Bang Sabil, baik itu kepala sekolah maupun kepala desa. Jadi mesti diusut Bang Sabil gitu kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi di sini juga ada begitu kejadian. Jadi diusut lalu ditangkap dan dihukum Bang Sabil gitu.
0: Mm.
3: Tapi dia itu tetap aja Bang Sabil menjadi wartawan ataupun menjadi LSM Bang Sabil.
0: Iya. Yeah.
3: Itulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bang Sabil gitu. Akibat ulah satu manusia jadi kena semua Bang Sabil gitu kan.
0: Oke, okay, iya.
3: Jadi jangan didiamkan gitu Bang Sabil.
0: Mm-hmm.
3: Kalau ada ketemu yang namanya oknum wartawan ataupun LSM Bang Sabil gitu.
0: Ngaku-ngaku ya.
3: Tidak, gitu. Iya Bang
0: Sabil. Kalau wartawan yang benar yang memang mau wawancara serius tanpa ada udang di balik batu enggak apa-apa ya.
3: Embel-embel Bang Sabil.
0: Iya.
3: Meminta uang sekian yang gitu.
0: Iya.
3: Uang ini kemana? Katanya uang itu apa gitu Bang Sabil kan?
0: Iya. Yeah.
3: Desa kemana? Uang bos kemana? Dan sebagainya Bang Sabil gitu.
0: Baik.
3: Itu saja Bang Sabil.
0: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Leman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Gurunya dilindungi dan oknum wartawannya atau siapapun dia yang mengintimidasi juga harus dapat hukuman. Dan juga siapa di belakangnya? Ini bisa jadi oknum ini suruhan ya. Dari komplotan yang lebih luas lagi. Kita ke Cilacap pada Bu Wiwi. Selamat dini hari Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi.
4: Selamat malam Om Sabil.
0: Selamat malam Ibu. Baru bangun ini ya?
4: Enggak.
0: Tadi
4: kan udah masuk juga.
0: Oh
4: kan?
0: Gitu ya.
4: Saya tuh nggak pernah tidur malam.
0: Lah tidurnya siang.
4: Sore kalau tidur. Jam 8 baru bangun. Jadi sampai pagi nanti masih jalan dengerin.
0: Oke, mantap kalau gitu.
4: Tapi kebanyakan yang didengerin kan ulasan siang sama ulasan kemarin. Itu Om Sabil.
0: Iya.
4: Boleh aku komentar sedikit ya?
0: Boleh.
4: Nih, sekarang ini manusianya banyak yang G. Tahu G Om? Gede kepala nih. Tapi kosong jiwa nih.
0: Yeah.
4: Jadi itulah kehidupan sekarang. Banyakan begitu. Jadi aku cuma berharap sih ya, kalau orang yang sudah keluar dari LP itu kebanyakan sekarang kan berulah lagi. Betul? Nah, sekiranya yang sudah untuk ketiga kali kenapa nggak ditembak mati aja sekarang, karena yang anak-anak kecil masih banyak untuk melanjutkan yang akan datang. Jadi yang sudah tidak bisa dipositifkan untuk boleh bekerja atau berlingkungan, lebih baik tindakan kriminal-kriminal itu didor. Kan jadi yang sekarang yang bersih-bersih nggak ngikutin. Gitu loh, pemerintah aku sudah sering kali loh, pemerintah harusnya tetap tanggap ini. Masalahnya yeah. Banyak sekali loh yang begitu. Baru keluar mulai lagi, baru keluar mulai. Banyak sekali kan gitu. Nah ya ini yang belum caranya dia jajal-jajal gitu. Makanya cari-cari gitu. Saya rasa itu makanya pihak pemerintah yang harus tegas lah.
0: Yeah.
4: Jadi kalau seperti ini selanjutnya ya begini terus Om Sabil. Saya rasa gitu. Aku yang melihatnya ya uji aku kan udah 75 tahun jadi aku paham lah. Makanya Om Sabil hati-hati kalau melihat jangan pakai mata, dengar jangan pakai telinga. Kalau sudah dengar dilanjutkan aja ke jiwa. Karena orang-orang sekarang banyak imannya yang enggak kuat. Kalau ngelihat mata langsung emosi, dengar langsung emosi. Nah, itulah jadinya bermasalah ya Om Safil. Yeah. Aku titip pesan sama Om Safil, jaga jiwa dan iman.
0: Amin,
4: hati.
0: Mudah-mudahan
4: hati
0: sanggup ya.
4: Hati provokator ya Om Siman, anu Om Safil.
0: Yeah.
4: Hati itu provokator, jangan diikutin.
0: Baik, terima kasih Bu Iwi, selamat malam. Dan terakhir di sesi pertama, kita lanjut nanti sesi kedua. Ada Pak Rino di Medan. Selamat dini hari, Pak Rino.
5: Ya, Bung ada di Sabil, Bung Sabil, saya lagi nggak di Medan.
0: Oh gitu, di mana dong nih?
5: Ya, Sabtu, saya lagi di Ternate, baru nyampe tadi jam 7 malam waktu Indonesia Timur.
0: Wow, nyebrangnya jauh nih ya.
5: Wah, jauh saya, 3 transit akibat kemarin erupsi Gunung Sinabung.
0: Iya.
5: Dengan penerbangan Medan Jakarta Semarang, Medan Jakarta kemana kan banyak di apa tuh?
0: Delay.
5: Di cancel ya. Yang ada yang refund, ada yang reschedule kan. Sampai akhirnya saya penerbangan jam 8 malam itu tanggal 1 September. Ya kan, kita digabungin semua itu jadi satu untuk kursus penerbangan Lion Air kan. Nah, di situ bayangin aja apa Sabil.
0: Iya.
5: 3 seat. Jadi total 440 kalau salah saya itu dalam pesawat Airbus. Iya.
0: Baik Pak Rino, kita juga turut berduka apa yang terjadi di Sinabung ya. Ini Sinabung memang sangat aktif ini gunungnya.
5: Tanda-tanda alam kebesaran Tuhan.
0: Iya. Baik Pak Rino, langsung ke topik kita nih.
5: Tapi kita itu mengenai apa itu?
0: Nah, kepala sekolah diintimidasi. Jadi oleh oknum yang mengaku wartawan, modusnya menjual koran tapi maksa nih. Suruh langganan koran 100 ribu, kepseknya nggak mau. Ngamuk-ngamuk dia.
5: Ya jadi gini, kalau terkait masalah intervensi wartawan, kan ada undang-undang jurnalis tuh ya.
0: Yeah.
5: Nah sebenarnya kalau kita cita profesionalisme seorang jurnalis, ya kan, melalui kode etik jurnalis kita sebenarnya kan menyajikan suatu informasi kepada publik yang benar dan berimbang, ya kan.
0: Yeah.
5: Nah kalau kita menawarkan menjajakan koran tersebut atau misalkan majalah mingguan atau koran mingguan kan gitu kan, dengan paksa ya itu saya berharap Dewan Pers ya kan memanggil itu wartawan toh.
0: Soalnya ini juga belum tentu wartawan bener nih.
5: Iya.
0: Gadungan sepertinya nih.
5: Kalau wartawan yang benar itu dia pertama sudah pernah uji kompetensi wartawan, ya kan. Terus juga kan sekarang ini kan bisa dibeli toh, jangankan seorang wartawan, terkadang perusahaan karyawan atau karyawan di sebuah perusahaan aja dia bisa memiliki kartu KTA media kan.
0: Iya.
5: Kan gitu. Nah jadi saya berharap gini, bukan sampai saya berharap kepada Dewan Pers ya kan. Nah sekarang kan banyak ini aliansi-aliansi media online ya, seperti SMSI, JMSI ya kan, atau apapun namanya kan gitu kan. Nah saya berharap Dewan Pers, bukan kita mengesampingkan informasi keterbukaan publik atau undang-undang pers itu sendiri ya. Jadi hierarkinya kan Dewan Pers itu kan sebagai apa ini wadah ya, sebagai atap induk ya kan, yang mewadahi beberapa wadah-wadah insan pers ya kan. Nah ditertibkan itu Bung Adan Sabil, ya kan. Terus juga jangan sembarangan dapatkan ID card atau dia mengklaim sebagai wartawan, ini intimidasi akhirnya mengganggu dunia pendidikan kan.
0: Iya.
5: Begitu.
0: Baik Pak Rino, kita terbatas waktu ini.
5: Jadi intinya Bung Adan Sabil terakhir sampaikan dari Ternate kepada Dewan Pers. Nah hal-hal ini saya rasa jangan sampai terjadi lagi. Tertibkan jurnalis-jurnalis yang kredibilitasnya belum diakui gitu.
0: Oke. Baik Pak Rino, terima kasih. Salam sehat Pak Rino. Assalamualaikum. Jadi memang gurunya harus lindungi, dan juga oknum siapapun itu, dalam hal ini wartawan gadungan, memang harus ditindak tegas agar tidak terulang lagi ke depannya. Kita lanjut nanti di sesi kedua pendengar. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: 103.3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh Satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
2: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
1: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
3: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
4: Oke, berarti udah rutin ikut
3: donor darah ya? Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
4: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
3: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
1: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perum Bulog meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan. Karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan untuk kebersamaan kita dalam To The Point malam hari ini terkait dengan kasus dugaan intimidasi yang terjadi kepada kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan ya publik ya, di mana kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 atau kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini menjadi sorotan publik ya, di mana seseorang yang mengaku sebagai wartawan ini viral di media sosial. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Pak Eko Pamuji.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Eko, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah, sehat. Pak Eko, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Pak Eko, kalau melihat kasus yang terjadi di Sukabumi ini, bagaimana dari JMSI menilainya, Pak?
2: Ya, ini dari sudut pandang jurnalistik tentunya ya. Ya. Dari sudut pandang pers, tentu ini bagian dari bentuk-bentuk apa ya, wartawan yang melanggar, menyalahgunakan profesi wartawan. Kalau itu dilakukan wartawan, jelas ini menyalahgunakan profesi dan merusak tatanan kebebasan pers, gitu ya. Nah, pers di kebebasan pers di Indonesia itu kan sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk memenuhi hak publik atas informasi, gitu ya. Bukan memberikan imunitas wartawan. Bukan. Jadi bukan memberikan imunitas, bukan memberi wewenang pada siapapun untuk melakukan intimidasi. Nah, ini kalau kasusnya dikaitkan dengan kasus yang di SDN itu, nah, itu saya pikir bentuk-bentuk intimidasi atau tindakan anarkis atau pemerasan begitu. Dan ini benar-benar menyalahgunakan profesi yang ujung-ujungnya adalah juga menyinggung kebebasan pers. Jadi kebebasan pers itu bukan semau-maunya sendiri begini, bukan.
1: Iya. Seperti itu. Nah, ini kan yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat gitu, apa itu pers dan juga kan kalau hanya bermodalkan kartu pers itu kan bisa dicetak di pinggir jalan, Pak. Artinya bisa mencederai jurnalistik yang sesungguhnya, Pak Eko.
2: Iya, betul sekali. Sekarang ini sangat mudah untuk menjadi seorang wartawan. Apalagi membuat media sekarang juga sangat mudah. Ini juga karena Undang-Undang Nomor 40 itu memberi kebebasan siapa saja boleh membuat media begitu. Sehingga siapapun tukang sampah, tukang becak, tukang apa boleh itu membuat berita dan bisa jadi menulis. Tetapi ketika itu terjadi, yang terjadi selanjutnya adalah kualitas menjadi kurang bagus, kualitas pers kita menjadi sangat kurang bagus. Karena apa? Karena pers itu harus dikelola oleh orang-orang profesional di bidangnya, di bidang jurnalistik seperti itu. Nah, sehingga ketika dia menjalankan tugas-tugas jurnalistik dan untuk kepentingan publik, maka dia harus menaati kode etik jurnalistik.
1: Nah, ini seberapa penting berarti Pak Eko, status keanggotaan organisasi pers, kartu pers, atau perusahaan media dalam menentukan apakah seseorang dapat disebut menjalankan profesi jurnalistiknya?
2: Ya, itu sebenarnya kan dilihat dari media pers itu sendiri ya. Media pers itu kalau sesuai ketentuan undang-undang itu kan harus berbadan hukum, misalnya PT, yayasan atau koperasi. Sehingga nih karena berbadan hukum, mereka awak medianya juga harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dia itu mencari informasi, mencari berita, menulis berita, kemudian mempublikasikan. Nah, itu mereka juga dilindungi oleh undang-undang. Artinya begini, artinya ketika tugas seorang wartawan yang bekerja di sebuah perusahaan media pers, ini harus bekerja di sebuah perusahaan media pers, mereka harus benar-benar bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Secara profesional itu juga diatur oleh kode etik jurnalistik. Mm. Nah, seperti itu. Mm. Misalnya ini, misalnya contoh yang tadi ya di SDN 2 Sukaraja itu. Yeah. Itu juga bisa kita kaitkan dengan misalnya pasal 2 ya, pasal 2 kode etik jurnalistik. Mm. Wartawan wajib menempuh cara yang etis apa ya, dalam memperoleh informasi, cara etis memperoleh informasi. Mm. Sehingga aksi mengamuk, aksi menancam, yeah, merampas ponsel misalnya begitu, yeah, jelas-jelas itu melanggar prinsip etis untuk pencarian berita.
1: Ya, dan
2: kemudian di kode etik itu ada pasal 6, misalnya pasal 6 ya. Mm. Itu wartawan juga dilarang menyalahgunakan profesi. Mm. Misalnya memungut uang ya, memungut atau menuntut uang bulanan secara paksa,
1: iya,
2: atau
1: iya,
2: berdalih untuk bisnis dengan sedikit paksaan gitu. Itu juga sudah mengurangi apa ya, mencederai integritas wartawan, mencederai dunia pers kita sebenarnya. Itu apalagi kalau kita kaitkan dengan pasal 1. Hmm. Pasal 1 kode etik jurnalistik itu di ujung itu, di ujung pasal 1 itu selain mencari berita yang berimbang, di ujung itu pasal 1 itu wartawan tidak boleh beretikat buruk. Hmm. Beretikat buruk aja enggak boleh itu.
1: Iya.
2: Misalnya kalau mau mendapatkan sesuatu lalu ada etiket buruknya, sudah. Nah, etiket buruk itu kan masih ada dalam pikiran.
1: Yeah.
2: Sebelum wartawan pergi ke lapangan, dia sudah ada di pikiran, saya nanti akan tulis itu supaya dia di penjara misalnya begitu. Mm. Saya akan tulis itu supaya nanti saya beritanya orangnya akan saya takut-takuti dan supaya saya dapat uang. Sudah, itu namanya etiket buruk. Nah, kaitan dengan aksi intimidasi,
1: yeah,
2: terus menunjukkan niat-niat yang bertentangan dengan apa upaya mencari fakta yang objektif itu dengan dikaitkan dengan intimidasi tadi, jelas-jelas itu sudah tidak betul secara profesi jurnalistik.
1: Iya. Ini kan di kalau kita lihat kronologi yang beredar ini ya, Pak Eko, oknum tersebut meminta pembayaran kepada sekolah sebagai imbalan agar media tetap berlangganan atau memberikan ruang pemberitaan ya. Dan kalau kita lihat ini di titik mana, Pak? Praktik bisnis media berubah menjadi tekanan terhadap objek pemberitaan.
2: Ya, ini harus dibedakan ya, Mas. Mm. Bagaimanapun yang namanya perusahaan media, kalau perusahaan media itu benar, selalu menjadi selalu ada dua bagian.
1: Yeah.
2: Satu bagian ada sisi bisnis, satu bagian ada sisi redaksi. Sisi bisnis orientasinya adalah mendapatkan profit gitu ya, mendapatkan pendapatan. Ini sisi bisnis. Yang melakukan bisnis ini, sisi bisnis ini bukan wartawan begitu ya. Nah, satu sisi lagi di situ ada redaksi. Redaksi itu tugasnya adalah mendapatkan berita lalu menulis berita yang berkualitas. Nah, redaksi ini di sana adalah banyak wartawan di situ. Nah, kalau wartawan itu nanti kemudian masuk ke ruang bisnis, menjajakan namanya korannya supaya berlangganan, dan ada kesan memaksa, ini juga sudah tidak benar. Itu. Yang menjual koran, yang meminta berlangganan itu seharusnya bagian pemasaran, bukan seorang wartawan. Gitu. Nah, seperti itu sebenarnya. Kalau kita pakai baju masing-masing, ini baju wartawan, ini baju bisnis, tugasnya juga masing-masing begitu ya. Nah, kalau sudah mencampur adukkan seperti itu, sudah itu namanya media itu sudah tidak profesional atau tidak sehat. Bisa jadi juga tidak sehat begitu
1: ya. Masuk angin tuh ya.
2: Masuk angin. Perlu minum.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Eko ya.
2: Boleh.
1: Iya. Berkat untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Eko, kalau seseorang ini mengaku wartawan, ya, tapi tindakannya diduga sudah memenuhi unsur pidana. Ini bagaimana, Pak Eko? Organisasi pers harusnya bersikap.
2: Sebenarnya organisasi pers itu tempat wartawan untuk orang yang punya baju wartawan, organisasi profesi begitu ya. Untuk berorganisasi di sana itu banyak, mulai dari masalah pendidikan, kebersamaan, dan pokoknya banyak sekali lah hal yang bisa dilakukan. Tetapi ketika seorang wartawan itu sudah tidak menjalankan tugas jurnalistiknya, seperti yang dalam contoh tadi, misalnya meminta memeras, kemudian mencabut handphone atau apa tadi, itu sebenarnya sudah bukan ranahnya jurnalistik.
1: Ya.
2: Itu sudah masuk ranah pidana, saya pikir seperti itu, Mas. Mas lupa. Karena apa? Karena tugas jurnalistik wartawan itu tidak seperti itu. Dia harus menghasilkan sebuah karya jurnalistik. Dan itu karya intelektual itu. Karya jurnalistik itu harus karya intelektual. Jadi ketika seorang wartawan orientasinya sudah tidak tidak ingin mendapatkan berita tapi mendapatkan uang, jelas kerja-kerja mereka itu kerja-kerja yang tidak profesional. Karena apa? Karena wartawan mencari berita, bukan mencari uang. Nah, seperti itu. Akibat mencari berita itu oleh perusahaan media digaji, kan begitu kan?
1: Yeah.
2: Dapat uangnya ya dari perusahaan media. Nah, ketika ada persoalan, ada masalah yang tidak ada kaitannya dengan hasil karya jurnalistik, itu sudah masuk ranah pidana atau ranah yang lain selain ranah jurnalistik. Kalau kaitannya dengan jurnalistik, nanti kalau ada sengketa pers, larinya ke Dewan Pers, bukan ke polisi. Nah, kalau yang merampas, mengintimidasi, itu urusannya polisi. Dan itu karena itu bukan tugas-tugas wartawan, begitu. Bukan tugas jurnalistik, begitu. Jadi kalau itu tadi sudah ditangkap polisi, saya dengar-dengar begitu, ya itu sudah benar, menurut saya sudah benar itu. Sudah benar. Contohnya lagi begini, Mas Lukman. Ada seorang wartawan yang seharusnya dia mencari berita, tiba-tiba kok mencuri motor. Ya sudah, kriminal itu, sudah pidana langsung. Boleh diproses.
1: Pak Eko, kalau kita bicara dari perspektif komunikasi publik ini, Pak, apa dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan masyarakat jika identitas dalam tanda kutip wartawan ini justru diasosiasikan dengan permintaan uang, ancaman, atau intimidasi?
2: Ya, ini yang menodai profesi kita, Mas. Jadi banyaknya wartawan, tanda petik wartawan yang minta-minta uang, itu yang jelas itu bukan wartawan, saya pikir, bukan wartawan. Dan itu terjadi di mana-mana, di lapis yang paling bawah, misalnya kepada guru, kepada kepala desa, itu kan sudah merata di mana-mana. Itulah yang akan mencederai profesi wartawan, dan itu dilakukan oleh bukan wartawan yang profesional. Mungkin dia wartawan, tetapi ini tidak profesional, karena melanggar semua, hampir semua kode etik jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers, seperti itu. Nah, ketika wartawan sudah melakukan hal-hal di luar kewenangannya, sudah pasti ini nanti akan merusak citra wartawan kita sendiri, apa profesi wartawan itu sendiri. Dan sekarang sudah sedemikian rupa rusaknya sebetulnya. Karena apa? Karena wartawan, profesi wartawan itu sangat seksi, sangat cantik, sangat indah, sehingga orang kepingin jadi wartawan. Kalau sudah jadi wartawan, aku mau bikin ini, saya mau bikin ke SD-SD yang jalan-jalan, mau ke desa-desa, jalan yang rusak akan saya tulis. Itu kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak paham tentang kode etik jurnalistik. Pahamnya apa? Pahamnya cari duit. Udah itu aja. Ke depan itu pasti akan merusak citra wartawan.
1: Iya, artinya kan ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan intimidasi atau pemerasan, sehingga membuat produk jurnalistik tidak lagi menghadirkan fakta, begitu ya, Pak Eko ya?
2: Iya, betul. Jadi akan bergeser yang wartawan yang seharusnya membuat produk jurnalistik, karya jurnalistik, bergeser karena orientasinya itu sudah duit, uang, begitu ya. Ya, akhirnya dia cari duit. Mungkin dengan cara begitu dia mendapatkan duit, begitu kan? Dengan modal seadanya, pengetahuan seadanya, keterampilan seadanya, dia mengaku wartawan, lalu mengintimidasi, itu bisa jadi duit juga. Nah, itu loh seksinya wartawan itu kan di situ, seksi betul.
1: Pak, ini kan tadi sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan PBPGRI, di mana kasus serupa ini bukan kali ini saja terjadi. Sudah banyak hal yang serupa. Ini bagaimana Pak Eko melihat kasus-kasus serupa ini bisa terjadi di berbagai wilayah dan dilakukan tadi dalam tanda kutip wartawan melakukan pemerasan atau intimidasi terhadap sekolah ini?
2: Iya. itu terjadi kalau menurut saya karena lemahnya atau rendahnya literasi jurnalistik kepada masyarakat kita, termasuk para guru, para kepala desa, itu sangat lemah. Sehingga ketika guru atau kepala sekolah atau kepala desa sudah mendengar ada wartawan mau datang, itu pikirannya sudah gak karu-karuan itu. Wah, jangan-jangan nanti minta duit, jangan-jangan nanti bla bla bla. Jadi seperti itu. Itu karena apa? Karena literasi jurnalistiknya masih belum maksimal, kira-kira begitu.
1: Sehingga atau memang karena ada kesalahan yang ditutupin sehingga sudah takut.
2: Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika dia punya literasi jurnalistik yang bagus, misalnya begitu ya. Sebenarnya kalau dia mau menghadapi wartawan, ada yang mau datang tanya soal macam-macam, dia itu bisa menghadapi kok. Ini terlepas ada kasus atau tidak ada kasus ya. Itu saya pikir dia bisa menghadapi gitu. Dan tenang begitu. Ada kasus tenang, gak ada kasus apalagi lebih tenang kan begitu. Nah, literasi-literasi jurnalistik itu diantaranya ya bagaimana menghadapi sikap wartawan-wartawan yang wartawan dari desa ke desa, wartawan dari sekolah ke sekolah, itu gimana sih cara menghadapinya?
1: Nah, itu tugas siapa, Pak Eko? Kalau kita bicara masalah memberikan literasi kepada masyarakat ataupun tadi untuk sekolah ataupun pejabat lainnya agar tidak dalam tanda kutip tertipu dengan wartawan yang oknum wartawan seperti ini.
2: Ah, oke. Saya pikir ini organisasi profesi wartawan harus hadir di sini. Harus turun mengedukasi masyarakat kita, terutama para guru, kepala sekolah, kepala desa dan semuanya. Agar ketika ada wartawan yang ujung-ujungnya gelagatnya itu mau minta duit misalnya begitu ya, atau cari-cari masalah, cari-cari berita yang seharusnya berita itu tidak layak tetapi dibuat menjadi layak. Ini kan sebenarnya juga bagian dari bagian pendidikan sebuah organisasi profesi seperti itu. Jadi sebenarnya kan begini Tom Mas, wartawan itu tahu mana berita menarik, mana berita pentingnya begitu. Kalau misalnya ada paving di jalan rumah sebuah di sedikit rusak, itu kan berita itu tidak amat-amat penting juga, tidak amat-amat menarik juga. Tapi bisa diangkat. Wartawan profesional itu tidak akan mengangkat itu kalau hanya 1 meter 2 meter. Tetapi wartawan yang tidak profesional itu dijadikan bahan. Ya memang
1: melihat celah ini ya.
2: Ini yang melihat celah. Mau dituker ini. Ada transaksionalnya di sini. Wah, ini Bapak ini enggak sesuai spek ini. Jadi kecil-kecil. Jadi ya memang wilayahnya kecil-kecil. Ya mungkin nanti juga ada yang besar-besar gitu. Kasusnya besar-besar. Ya gitu. Nah, celah pinter lah.
1: Iya. Nah, ini kan yang perlu diwaspadai juga ya. Nah, kalau saya mau ini Pak Eko, sejauh mana tekanan komunikasi ini kan dikatakan ya, misal membentak, menunjuk, mendatangi institusi berulang kali ini ya. Dikatakan seperti itu ya kalau kita lihat kronologi yang beredar. Ini sejauh mana tekanan komunikasi seperti itu dapat disebut sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam relasi jurnalistik, Pak Eko?
2: Ya, itu sebenarnya bukan lagi kekerasan simbolik, itu fakta. Kekerasan yang sudah menjadi fakta. Fakta intimidasi, datang berulang-ulang, ngapain datang berulang-ulang dengan dengan tujuan yang menurut saya bukan tujuan jurnalistik, tetapi tujuan mengintimidasi. Ini sudah menjadi fakta ya, fakta yaitu intimidasi, ujungnya mau memeras gitu ya. Dan ini sudah bisa dilaporkan sebenarnya. Makanya beberapa kasus itu ada yang pernah menjebak wartawan begitu ya. Itu boleh, silahkan gitu ya. Karena apa? Karena mereka gelagatnya tidak untuk mencari berita, tetapi untuk mencari hal-hal yang berbeda dari sebuah berita, misalnya minta uang atau transaksi yang lainnya. Tapi dia masuk pakai baju wartawan. Nah, ini loh yang jadi persoalan itu. Waduh, saya ditatangi wartawan. Wartawan minta duit, wartawan minta bla bla bla. Ini yang jadi persoalan, Mas.
1: Tugas siapa sih, Pak Eko, kalau bicara pengawasan dan juga tadi untuk dalam tanda kutip wartawan-wartawan yang banyak disebutkan dalam tanda kutip wartawan bodrek katanya ini. Tugas siapa dalam pengawasan? Ini kan makin banyak ini untuk melakukan hal seperti ini.
2: Iya. dalam konteks seperti itu, mengedukasi wartawan itu adalah tugas dari organisasi profesi, termasuk juga tugas dari organisasi perusahaan media. Tetapi jauh yang lebih luas, ini sebenarnya tugas kita bersama. Masyarakat juga punya tugas supaya melek jurnalistik. Melek jurnalistik itu artinya dia mengerti wartawan yang profesional dan mengerti wartawan yang seolah-olah wartawan, kan begitu.
1: Iya.
2: Cara mengetahuinya, nah itu kalau kita bicara cara mengetahuinya itu masuk dalam literasi jurnalistik ya. Itu sangat gampang sekali sebenarnya.
1: Iya.
2: Gelagat-gelagat wartawan yang begitu sangat-sangat gampang diketahui. Misalnya datang bergerombol, karena begitu. Datang dari jauh bergerombol dan tidak berani head to head, katakanlah begitu, atau wawancara tatap muka sendiri. Wartawan profesional dia selalu memperkenalkan diri dari media mana, terus tujuannya seperti apa, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, dia juga dengan sopan, dengan etika lah, ada etikanya seperti itu. Apalagi
1: terverifikasi ketika Dewan Pers ya Pak ya.
2: Lulus UKW gitu. Boleh kok ditanya itu, mana kartu UKW-nya, boleh.
1: Pak Eko, Pak Muji, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
2: Terima kasih Mas Umar, selamat malam.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Eko Pamuji, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita masih membahas tema terkait dengan intimidasi terhadap kepala sekolah yang terjadi di Sukabumi yang menjadi perhatian publik. Tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari Wakil Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, dosen ilmu komunikasi UNESA, Eko Pamuji. Jadi kepala sekolah juga perlu ya untuk memiliki literasi di bidang hukum dan juga komunikasi atau jurnalistik untuk bisa mencegah adanya tindakan seperti ini. Tahu hukumnya, tahu caranya gitu ya, untuk menolak. Jadi jangan nurut aja, akhirnya oknum-oknum ini semakin berani. Karena si wartawan yang berinisial AS ini sudah berkali-kali datang. Artinya kedatangan dia yang sebelum-sebelumnya, dari pertama kali hingga saat kejadian, itu diberikan pintu masuk yang lebar, disambut ya. Seharusnya kalau ada modus-modus pemaksaan membeli koran ya, terlepas dari sudah adanya dana bos atau bukan, ya untuk apa dana bos dipakai buat beli koran gitu ya. Seharusnya berani menolak dari awal. Kalau sudah berkali-kali datang, artinya ya seolah-olah membuka pintu bagi tindakan seperti ini. Harusnya tolak saja. Dan juga bukan tidak usah takut, bukan tugas wartawan untuk membuka aib ya, kalau memang ada gitu ya. Itu adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, yang barang buktinya juga harus ada dulu. Jadi kadang suka takut dengan ancaman-ancaman gitu, sehingga merasa terpaksa untuk menerima mereka. Nah, ini yang jadi problem gitu. Silakan bagi Anda pendengar, seperti apa komentar dan pendapat Anda terkait dengan kasus ini. Saya buka sesi interaktif kedua. Saya sapa dulu yang pertama, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Wang.
0: Ya Pak Wibi, sehat ya di Makassar ya?
1: Ya.
0: Silakan Pak Wibi.
1: Begini Bang ya. Kalau ada kejadian seperti ini, ada orang yang istilahnya mau bikin kacau di sekolah.
0: Iya.
1: Ya. Kan tiap sekolah ada security-nya, ada satpamnya. Ya itu sudah amankan itu. Security di sekolah itu sudah amankan, kemudian sekolah lapor ke polisi.
0: Ya harusnya begitu ya.
1: Iya, enggak usah takut kalau merasa dirinya benar. Apa takut, biar wartawan, biar siapapun. Kalau mereka datang ke sekolah mau bikin kacau, ya amankan dulu. Makanya tidak disediakan security. Tiap sekolah itu. Satu sekolah biasa ada dua, saya lihat di Makassar. Jadi kalau ada apa-apa, ya iyalah yang maju juga, amankan itu orang. Sementara pihak sekolah lapor ke polisi ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi ya, itu tadi ya, tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang datang dengan tujuan tidak jelas, jualan koran di era digital gitu. Maksudnya bukan soal korannya, tapi untuk apa jual ke Capsec dan ya nunggu dana bos lagi alasannya. Ini juga agak sulit mengerti saya, kenapa alasannya karena tidak ada dana bos. Ada pun ya tidak untuk beli koran anggaran itu ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi Mas Abil, sayangku yang cakep, yang tampan.
0: Amin.
2: Sekaligus uangnya banyak.
0: Wah, amin banget kalau yang itu saya.
2: Aduh, saya ikut prihatin nih Mas Abil. Itu wartawan yang seperti itu, dia namanya ya bukan wartawan AS, itu wartawan-wartawanan. Kenapa ya? Ya boleh dikatakan ya untuk mengisi bahan diskusi agak kelek seperti inilah. Ya, jadi untuk menambah cerita orang yang pandai cerita. Mungkin yang jadi perilaku sudah juga bangga kok. Ya. Terus yang jadi wartawan asli itu perlu ekstra hati-hati, karena apa, itu ada yang ya ada yang mengembari jadi wartawan walaupun akhirnya jadi kerusuhan. Boleh dikatakan ya mungkin orang sering mabok juga orang.
0: Iya, tadi kan sudah dijelaskan dia ini
2: kopinya apatan itu kan apa seolah-olah kan ngamuknya ngamuk itu seolah-olah pikiran tidak waras.
0: Iya, memang pakai sabu, Pak.
2: Ya iya, memang saya kalau saya itu prinsipnya langsung seperti itu mungkin bisa terjadi. Pokoknya yang jadi wartawan beneran itu perlu ekstra hati-hati, soalnya tangga saya ya ada yang jadi wartawan sih.
0: Iya.
2: Malah setiap gajian walaupun 50 ribu rupiah saya sering dikasih, itu wartawan betulan itu. Terima kasih sayangku, pendengar-pendengar yang lain, semoga anda semuanya keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Dasrun dan juga keluarga ya. Ya ini juga memang mencoreng nama baik wartawan. Walaupun belum ada keterangan resmi apakah ini wartawan resmi atau bukan, tapi belum ada juga yang mengakui ya bahwa AS ini terduga, bukan terduga, pelaku dari intimidasi kepala sekolah ini sebagai anggota dari bagian dari medianya. Bahwa disebutkan terdapat aksesoris ya berupa semacam ID gitu dari salah satu media lokal, namun media lokal tersebut juga menyatakan yang bersangkutan bukan bagian dari anggota medianya. Ya, memang ancaman ya, ada unsur ancaman yang dilakukan oleh pelaku intimidasi ini sehingga membuat kepala sekolah terpaksa menerima. Jadi bukan karena dibiarkan tindak kekerasan ini terjadi, namun ketika ada makian, cacian dan juga dikatakan mengamuk ya pelaku ini di sekolah di hadapan para siswa, barulah tindakan keamanan dilakukan gitu. Jadi di awalnya memang ini disayangkan juga, kenapa dari awal oknum yang mengaku wartawan kemudian diberi ruang untuk terus datang lagi dan lagi. Ya ini seharusnya para kepala sekolah dan juga guru punya literasi di bidang hukum dan juga di bidang komunikasi atau jurnalistik untuk bisa dalam tanda kutip melawan ya, artinya nggak gampang ditakut-takutin, diancem gitu ya. Karena tidak mungkin mereka yang tidak terkait apapun dengan sekolah bisa melakukan tindakan hukum atas tuduhan-tuduhan tertentu, misalnya Kepseknya melakukan jual beli jabatan atau ada program di sekolah tersebut yang ilegal di luar aturan Kemendikdasmen misalnya, dan kemudian si oknum wartawan ini mengancam nanti saya akan bongkar ya. Nah itu bukan hak dia dan dia tidak akan mampu seharusnya. Nah, kecuali dalam tanda petik ada backingannya ya, oknum dinas pendidikan sendiri yang memberi ruang bagi kelompok-kelompok wartawan abal-abal ini untuk bisa mempunyai akses informasi bahwa di sekolah ini ada pelanggaran ini, Kepseknya melakukan kesalahan ini, sehingga si kelompok wartawan ini seolah-olah punya senjata pamungkas gitu, sehingga berani melakukan ancaman. Ya kita nggak tahu konteksnya seperti apa, kenapa ada Kepsek yang takut diancam oleh oknum-oknum seperti ini. Silakan pendengar komentar dan pendapat Anda, masih kami tunggu. Dan ya sudah terhubung kami dengan pendengar selanjutnya dari Riau, ada Pak Saiful. Selamat dini hari Pak Saiful.
3: Selamat dini hari Mas Habil ya.
0: Betul.
3: Iya saya dengar dari awal ya sampai akhir. Tapi wartawannya ini perempuan atau laki ya?
0: Laki-laki
3: ya, nggak muda ya. Tapi kalau menurut saya seperti diterangkan Pak Eko tadi juga ya, kalau kita benar ngapain takut kan gitu. Iya. Tapi saya melihat yang pertama, walaupun era digital, tapi setiap sekolah rasanya masih harus langganan satu koran minimal itu kan.
0: Oh, memang harus Pak, menurut. Biasa, ini Pak Pandu kan ya?
3: Ya.
0: Pak Pandu ini kan ya?
3: Iya,
0: Pak ya. Pandu ya. Pak Pandu memang harus Pak sekolah langganan koran.
3: Nah, karena ada begini, kan katanya begini, orang yang tidak baca koran dalam satu hari, hubungan ortodok. Ya kan, ketinggalan zaman. Tapi kalau dia baca koran, dia sedang keliling dunia. Kalau dia keliling dunia, dia bersiap untuk berbahagia dan menderita. Itu kata Mutinggu Buse loh. Jadi satu sekolah, malah satu keluarga itu zaman sebuah digital ya. Itu kalau oh yang gemar membaca itu, di situ aja tandanya. Ada koran di rumahnya, begitu. Jadi menurut saya, kalau benar, mau siapapun yang datang ingin bertanya harus diinformasikan. Apalagi kalau wartawan kan, wartawan itu justru saya terus terang aja mas, saya guru, saya isi otak kepala ini diisi oleh wartawan rasanya begitu. Saya langganan 4 koran waktu bekerja itu. Kompas, Media Indonesia, Rio Post, dan Tribun. Belum istri lagi, istri Femina ya kan, Nova itu. Habis saya kalau kumpul itu kumpulkan kuitansinya, saya bisa bikin petak dua loh.
0: Luar biasa.
3: Padahal saya hanya guru biasa itu.
0: Iya. Jadi, tapi kalau jualnya maksa dan kemudian menggunakan anggaran bos, ini perlu nggak?
3: Ya, tapi kan bisa jawabannya, kami memang belum berlangganan koran, tapi ini maksud mau langganan koran, tapi kami akan pilih korannya kan begitu.
0: Iya.
3: Nah, tapi kalau hanya minta wartawan tadi hanya mungkin kelaparan atau gimana ya beri aja makan gitu kan. Semua pun siapapun pejabat, kepala sekolah, instansi apapun, jangan takut dengan wartawan kalau kita benar kan. Justru dari wartawan inilah perusahaan kita, sekolah kita dipopulerkan ke masyarakat.
0: Iya.
3: Nah seperti itu mas pendapat saya itu.
0: Oke baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak.
3: Ya,
0: sehat selalu.
3: Iya.
0: Iya, baca koran itu penting mendengar untuk menambah pengetahuan ya. Namun tidak dengan dipaksa beli ya. Dan juga pastinya ya wartawan itu datang dengan niat baik. Tadi salah satunya bisa untuk mempopulerkan sekolah tersebut. Bisa menyiarkan bahwa sekolah tersebut punya program-program bagus sehingga bisa jadi bahan promo juga ya. Nah kemudian setelah dipromosikan barulah nanti ada balas jasa begitu ya. Harusnya seperti itu, bukan dengan maksa minta-minta beli koran saya gitu. Harus sebulan 100.000. Itu wartawan apa seperti itu ya. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Sabil Sapitri yang gantengnya se-Indonesia.
0: Amin.
4: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat Pak Caswa yang banyak uangnya nih.
4: Amin. Matanya disimpan ya?
0: Hah?
4: Mata sipitnya disimpan ya?
0: Kalau ada uang mata saya jadi belok Pak Caswa.
4: Kalau ada uang, ini tanggal muda ya. Iya benar, pantesan bicaranya uang ya. Tanggal muda kalah Pak Caswa ya, kalah.
0: Iya, ini tanggal muda tapi ada berita orang yang minta-minta uang ini.
4: Ada
0: maksa lagi.
4: Iya, kembali ke topik ya, sambil. Sebenarnya ya zaman sekarang apapun yang dilakukan itu tersendat, terhadang dengan ekonomi.
0: Iya.
4: Jadi ekonomi kita lemah, akhirnya berusaha dengan membagi secara apapun, yaitu tadi menjual itu secara maksa.
0: Iya.
4: Kalau memang mau berusaha mah nggak usah maksa, tinggal minta-minta aja, ngemis kok. Pasti dapat. Nggak usah maksa seperti itu. Karena mereka pun yang bekerja pun bukan dibayar dengan masyarakat kan, dengan negara. Jadi kan seperti itu. Jadi kalau misalkan menjual apapun ya kita harus melihat dulu ke belakang dong, jangan sampai asal laku dengan secara ancaman.
0: Iya.
4: Akhirnya kan dia yang harus dijerat itu sebenarnya itu seperti itu.
0: Oke. Okay.
4: Jangan sampai ini apa yang namanya, jangan sampai memberikan efek jerah sama yang enggak salah, kasihan.
0: Oh iya.
4: Jadi pendapat saya itu
0: baik, Pak Caswa.
4: Zaman sekarang itu ya, itulah kejadian apapun karena perekonomian sulit, harga serba mahal, akhirnya apa yang dilakukan.
0: Okay.
4: Tapi jangan sampai dengan penyiar, dengan kru di Pro3 tersebut, jangan sampai.
0: Enggak dong.
4: Jangan sampai amit-amit. Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ujung-ujungnya duit gitu Pak Caswa ya. Gaya elit, ekonomi sulit, akhirnya minta maksa. Kita terakhir ke Lok Sumawi ada Pak Arif Satria. Selamat dini hari Pak Arif.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Ya, Pak Arif sehat ya Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana tanggapannya Pak?
5: Ya, ini tentang intimidasi kepala sekolah.
0: Oh, iya, betul.
5: Para wartawan, seorang wartawan.
0: Oknum ya. Diduga oknum wartawan.
5: Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ini sangat prihatin ya, karena apalagi kepala sekolah yang menimpa. Ya, semoga, saya berharap sih kasus ini segera ditangani oleh pihak kepolisian juga, benar-benar ditindaklanjuti. Kedua, pihak Persatuan Wartawan Indonesia juga sebenarnya harus melihat anggotanya dan juga harus benar-benar membimbing agar kan ke depan tidak terjadi lagi, karena ini bukan, kalau misalnya bukan sekali dua kali ya, karena udah sering, kalau dulu juga pernah terjadi di era tahun 2023 atau 2024 kan, seperti itu juga sampai kades tempat diperas juga, ini kan yang diperas apalagi kepala sekolah, apalagi kita tahu kepala sekolah ini kan yang memayungi generasi berikutnya. Nah, sedangkan ini yang terjadi justru malah sebaliknya. Ya, kita berharap untuk kedepannya dari pihak aparat kepolisian benar-benar menindaklanjuti oknum-oknum seperti ini agar untuk ke depan tidak sembarangan para oknum wartawan ini bisa masuk ke ranah sekolah dan juga bisa menindak. Jangan kepala sekolah, masyarakat awam aja nanti kita tahu bisa saja diperas seperti ini hanya gara-gara hal yang tidak mereka ketahui.
0: Iya. Baik. Ya, Pak Arif Satria, terima kasih atas komentarnya.
5: Ya, sama-sama.
0: Ya, sehat selalu.
5: Amin.
0: Ya, jadi memang tadi ya perlu ada tindak lanjut dari PWI atau Persatuan Wartawan. Tapi saya sendiri ragu nih kalau ini beneran wartawan gitu ya. Hanya uang 100.000 saja sampai ngamuk begitu. Kan kalau wartawan resmi sudah mendapat gaji bulanan gitu ya. Dan juga untuk guru dan juga kepala sekolah ya, dalam hal ini PGRI ya, ini perlu juga untuk memberikan edukasi kepada para guru agar bisa berani menolak gitu ya. Apabila ada oknum-oknum seperti itu datang minta agar beli jasa atau barang tertentu tapi dipaksa gitu ya. Dan juga kepala sekolah, ini juga ada organisasi K3S namanya, kelompok kerja kepala sekolah, yang harusnya bisa berembuk nih supaya sama-sama punya gerakan menolak hal seperti itu. Karena kalau sudah datang berkali-kali, artinya ketika kedatangan pertama itu sudah diberikan ruang untuk negosiasi. Nah, kenapa diberikan ruang itu? Kemudian alasannya juga tidak adanya dana bos. Kenapa dana bos dibawa-bawa? Walaupun beli koran itu penting, tapi seberapa mahal sih koran itu ya? 100.000 sebulan harusnya dana bos kan untuk kebutuhan anak. Emangnya anak-anak baca koran gitu. Semoga ada tindakan hukum yang tegas untuk oknum ini supaya memberikan efek jera bagi yang lain, supaya kasusnya tidak terulang lagi. Dan juga untuk para guru, para sekolah, warga sekolah, staf apapun itu, berani menolak hal-hal seperti ini. Jangan takut diancam-ancam. Mereka bukan pihak yang layak untuk mengancam kalian gitu. Kalian itu kan lebih mulia dari mereka. Ya, mereka minta-minta uang, mengemis di kantor Anda, di tempat Anda, di sekolah Anda. Anda sebagai kepala sekolah harus punya keberanian untuk berani menolak. Jangan beri ruang sedikit pun bagi praktek pungli, apalagi pemerasan. Saya Adani Sabil, menutup segmen Kopi Pro 3 di hari ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik yang tidak kalah menarik di jam yang sama. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dan tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Masih akan kami putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi membantah dugaan penghapusan atau take down video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Ya, ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
2: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau take down terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau take down sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
2: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan take down tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan take down secara mandiri.
3: Jadi masing-masing PSE itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar di semua konten tersebut ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan.
2: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam take down video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RT, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, didorong dapat memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporannya disampaikan Alfred Sengge.
4: Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
5: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
7: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
8: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
6: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
3: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
4: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
5: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
3: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
6: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada kepemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
7: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa, nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik kan, itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga. Tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami sudah tersambung bersama dengan dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I Gusti Wayan Murjana Yase, SE, MSc. Pak Gusti Wayan, selamat pagi. Halo, Pak Gusti Wayan, selamat pagi, Pak.
12: Selamat pagi, Mas Rudy.
1: Iya, apa kabar, Pak Gusti, pagi hari ini, Pak?
12: Baik, cerah ini pagi ini.
1: Alhamdulillah. Kemarin DPR dalam rapat paripurna telah mensahkan Ibu Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk periode 2026-2031. Dari amatan Anda, tantangan terbesar yang akan dihadapi sebagai Gubernur Bank Indonesia apa ini, Pak?
12: Ya, tentu yang pertama adalah kita masih menghadapi ketidakpastian geopolitik global ya, dan itu tentu perhatian kita terutama di Bank Indonesia juga menjadi ini, terutama bagaimana kita bisa menjaga volatilitas ya sistem keuangan. Kemudian yang berikut adalah bagaimana di samping polaritas tadi dan juga nilai rupiah, yang berikut adalah berkaitan dengan bagaimana kita tetap menjaga kesinambungan pengendalian inflasi, termasuk juga yang saat ini masih ini tapi sudah mulai agak mereda berkaitan dengan daya beli masyarakat, terutama bagaimana menjaga inflasi pangan. Dan kemudian ini dia, BI juga memiliki tantangan berkaitan dengan BI rate ya, bagaimana di satu sisi di dalam negeri kita bisa menjaga agar tingkat bunga tidak terlalu tinggi yang memungkinkan sektor real kita bergerak, tapi di sisi lain juga jangan sampai menyebabkan investor luar itu menjadi capital outflow lah. Nah, yang berikut adalah pengelolaan likuiditas ya perbankan terkait dengan kredit yang ini sangat penting, terutama bagaimana Bank Indonesia tetap menjaga kebijakan yang berkaitan dengan makro prudensial khususnya untuk UMKM kita. Dan yang berikut lagi adalah berkaitan dengan ini, kita kan sedang getol-getolnya digitalisasi nih kita Pak Rudi. Dari ini kita ini saya kira bagus dilanjutkan Bank Indonesia, termasuk juga sudah mulai muncul nggak salah ya itu kita sudah punya kartu kredit nasional ya, yang mungkin mudah-mudahan ke depan itu akan menjadi identitas bangsa kita. Nah, ini harus kita jaga terkait dengan cyber, terutama terkait dengan sistem keuangan kita. Dan yang terakhir adalah koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana kita mensinergikan antara fiskal moneter. Jadi saya kira ada 6 itu yang menjadi tantangan Ibu Destri ya ke depan dan juga timnya di Bank Indonesia.
13: Baik, saya highlight tadi inflasi di antara yang Anda sebutkan, kemudian suku bunga, likuiditas perbankan, nilai tukar rupiah. Itu dulu aja Pak, inflasi bulan Juli ini kami lihat ternyata tercatat berada di 2,88%. Bagaimana melihat kondisi ini Pak?
12: Bagusnya Bank Indonesia sudah sejak lama menganut pendekatan yang kita sebut dengan inflation targeting. Saya sangat sangat setuju itu bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena kita menjadi fokus bagaimana kita menjaga jangan sampai inflasi juga menekan karena dampaknya terhadap daya beli khususnya. Bank Indonesia secara nasional menetapkan yang namanya inflasi stabil itu adalah 2,5% plus minus 1 dan saya melihat untuk Indonesia pada koridor itu dan Bali juga sangat bagus pada koridor itu, yang artinya adalah kita bisa mengandalkan inflasi kita terjaga dengan baik.
13: Dan apakah stabilitas inflasi tadi yang Bapak katakan masih dalam ruang rentan yang memang di yang memang masih berada dalam koridor yang saat ini ada, itu bisa memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah di triwulan pertama itu 5,29% Pak ya pertumbuhan ekonomi kita itu. Gimana ini Pak?
12: Salah satu variabel penting di dalam bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk juga di daerah sekarang di mana Bali juga ditargetkan tinggi loh, khususnya Badung sama Denpasar, dan ini salah satu hal faktor penting yang harus kita jaga adalah kaitannya dengan inflasi. Inflasi ini kan bergerak terus ya, walaupun masih dalam koridor target tetapi dia bergerak terus, yang artinya adalah dalam upaya kita seperti misalnya yang kita perhatikan adalah inflasi mengenai sektor pangan, jadi untuk mendukung ketahanan pangan kita, dan ini dalam analisis saya beberapa waktu yang lalu itu ternyata dari sisi pangan itu inflasinya relatif rata-rata lebih tinggi. Nah, oleh karena itu ke depan dalam upaya kita menjaga daya beli masyarakat sekaligus itu penting sekali bagaimana tadi bauran kebijakan berkaitan dengan sektor moneter, BI rate-nya, dan terutama bagaimana kredit bisa dilonggarkan khususnya bagaimana bank-bank itu bisa memberikan kredit lebih luas dengan bunga rendah. Ini mendukung sektor real khususnya produksi, sektor produksi di sektor pangan menurut saya. Dan ini adalah kalau dalam konsep ekonomi, saya menyebutnya sebagai jual ekonomi, di mana isi perut domestik yang sebagian besar juga mendukung pertumbuhan itu menjadi terpenuhi lebih dulu. Gitu.
13: Ya. Tetapi Anda melihat apakah hal ini merupakan suatu langkah positif dalam strategi Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi sehingga berdampak kepada yang lainnya? Bagaimana ini Pak Gusti Bayang?
12: Ya. Inflasi itu adalah sesuatu yang di mata masyarakat, kalau dia naik itu menjadi masyarakat itu agak sedikit apa ya. Kalau inflasi naik itu adalah bagian apa, menjadi cepat panik lah begitu masyarakat kita.
13: Karena mau gak mau kan dampaknya ke daya beli itu Pak.
12: Iya, makanya jaga jangan sampai dia di luar koridor gitu aja. Kalau di luar koridor dalam artian dia lebih tinggi. Nah, itu akan menyebabkan orang-orang masyarakat kita menjadi apa ya, bisa membeli lebih banyak dan seterusnya. Dan ini memerlukan edukasi. Tetapi yang penting sekali menurut saya adalah penguatan sektor real.
13: Penguatan dimana, sektor real.
12: Nah, ya, jadi ini bauran kebijakan Bank Indonesia ini sudah sangat bagus, walaupun tidak semua dari kebijakan itu memang kewenangannya Bank Indonesia.
13: Okay.
12: Tetapi ini adalah bekerjasama ke sektor perbankan, dari kebijakan BI rate, kemudian sektor perbankan real yang diawasi, tentu diawasi dengan baik ya, diawasi dengan baik agar kredit-kredit murah yang dikucurkan dan kebijakan pemerintah itu justru masuk ke surat-surat berharga, jangan sampai begitu ya, yang seharusnya lebih banyak harus pada sektor real.
13: Nah, ini. Iya, tapi tapi pertumbuhan kredit kita itu 13,58%, artinya menurut Anda sehat nggak itu Pak? Dengan BI rate 5,75 ini Pak ya, gimana Pak Gusti?
12: Dalam catatan saya itu terakhir itu pertumbuhan kredit kita sekitar berapa, 12% ya?
13: 13,58 malah kami dapatkan ini. Sekitar segitu lah.
12: Yang artinya itu adalah ekspansif, sehat, relatif sehat.
13: Okay.
12: Ya, relatif sehat, artinya perkembangan kredit itu. Yang paling penting kemudian adalah bagaimana kredit-kredit yang tersalurkan itu juga perlu dicek kembali, apakah itu untuk tujuan konsumtif dan kemudian apakah itu untuk tujuan-tujuan produktif. Karena dalam analisis saya terkait dengan UMKM, dalam khususnya UMKM pangan kita itu masih kurang. Jadi kekuatannya mesin situ. Ketika produksi, produksi dikembangkan itu kaitannya besar ya. Tidak hanya mengandalkan kita, tidak nilai tambah yang akan terbentuk itu adalah dari produksi, tetapi bukan hanya sekedar dari peningkatan harga-harga karena penjualan.
13: Sejauh ini bagaimana Bapak melihat UMKM untuk memberi atau memperoleh ruang mendapatkan kredit tersebut Pak? Dari kebijakan Bank Indonesia
12: ini dia analisis sederhana, barangkali perlu kita evaluasi kembali ya, berkaitan apakah kur kita efektif untuk meningkatkan produksi UMKM kita atau tidak. Berapa persen dari kur yang diterima oleh pengguna kredit tadi dimanfaatkan untuk tujuan produktif dan berapa persen untuk tujuan konsumtif.
13: Kan ini
12: kalau perbankan kita tuduh itu kan kasihan dia, karena dia tenaganya tidak sampai di situ kan. Akademisi harusnya mulai melihat itu sebagai bagian upaya kita bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas kredit-kredit usaha rakyat yang menuju pada penguatan ekonomi produktif.
13: Artinya kebijakan Bank Indonesia apa ini Pak? Dari pertumbuhan kredit ini betul-betul bisa dirasakan pula satu, untuk UMKM tadi ini Pak? Seperti apa ini?
12: Betul, satu pertumbuhan kredit itu pengawasannya. Sekarang pengawasannya adalah dari Bank Indonesia itu berkaitan dengan persentase dari penyaluran kredit kepada masyarakat dan juga berapa persentase dari dana-dana mereka itu yang terparkir di surat berharga. Ini pengawasannya di situ. Yang artinya adalah perbankan diberikan kelonggaran untuk cadangan minimum, itu kan kelonggaran sekarang, bagus sekali. Itu jangan sampai disalahgunakan gitu. Yang maksudnya adalah kelonggaran diberikan agar perbankan itu memberikan kredit lebih longgar kepada para nasabah, usulnya usaha-usaha UMKM kita termasuk usaha-usaha mikro. Dan ini akan sangat penting menggerakkan. Dan kemudian di sektor real ini pengguna-pengguna kredit ini mesti diedukasi, dalam artian bahwa memang kredit kalau perbankan makin tinggi kan makin bagus.
13: Ya.
12: Tapi kalau kredit semakin tinggi, semakin bagus, itu dimanfaatkan ke kegiatan-kegiatan yang produktif sebagian besar. Tidak usah semualah ya. Mm-hmm. Kalau 50% untuk produktif, mungkin ditingkatkan menjadi 60-70% lah. 70% sehingga 30% saja yang konsumtif. Ini akan semakin bagus. Jadi kebijakan-kebijakan ini bukan semata dari tugasnya Bank Indonesia, sampai situ dia, tetapi mungkin ada pihak-pihak lain yang kita harus bekerja sama untuk menganalisis dan memberikan feedback. Apa perlunya? Perlunya adalah edukasi masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan kredit secara bijak.
13: Ya. Kan ada OJK itu, Pak.
12: Ya, itu maksud saya. Itu maksud saya. Jadi OJK. Jadi kerjasama itu malah yang memungkinkan kita bisa saling kontrol. Oke.
13: Ya. Baik. Kemudian inflasi kami sudah mendapatkan analisis dari Anda ini, Pak Gusti. Kemudian dari sisi suku bunga Bank Indonesia 5,75% ini, Pak. Ini menarik. Dan juga dikatakan akan bertahan di 5,75%. Anda melihat bagaimana arah kebijakan berikutnya kalau begitu, Pak?
12: Nah,
13: khawatirnya akan menekan sektor pertumbuhan kredit tadi, Pak. Ini bagaimana ini?
12: Ya, begini. Saya melihat Bank Indonesia menempuh kebijakan dua kaki. Ini maaf nih, ya. Menempuh kebijakan dua kaki. Di satu sisi sekarang daerah-daerah ditutup untuk pertumbuhan tinggi loh, menuju 2045 itu, dan stabil. Stabil pertumbuhan tinggi, dan ini membutuhkan kucuran kredit, tidak sekedar kucuran loh, tetapi juga edukasi bagaimana kondisi UMKM kita berkembang baik. Jadi hilirisasi itu penting menurut saya. Hilirisasi itu penting yang memungkinkan bahwa sektor-sektor produksi termasuk pertanian itu geliat sampai kepada bagaimana produk-produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk menahan atau setengah jadi, tapi bisa dalam jalan jadi, dan ini akan mendukung sekali sektor industri pengolahan kita. Jadi pertanian mendukung industri pengolahan. Kalau Bali itu yang melonjak dan dominan itu kan sektor jasa, services, ya, dan ini memang harus ditransformasikan bagaimana ketergantungan pada sektor ini semakin tetap dia tinggi, tetapi semakin tertopang oleh industri pengolahan dan sektor pertanian, di mana sektor-sektor budaya ada di situ dan seterusnya. Hilirisasi salah satu jalan yang sudah ditempuh pemerintah, dan ini mungkin dilanjutkan walaupun tidak dalam bentuk skala besar betul ya, seperti misalnya dalam nikel itu kan hilirisasinya tambang ya,
13: itu
12: besar betul, tapi skala kecil, sebetulnya subak dalam ukuran jangan satu subaknya mungkin, atau satu hamparan lahan sampai 800 hektar, 1000 hektar dikelola menjadi satu, hilirisasinya kan bagus sekali. Jadi skala ekonominya terpenuhi gitu. Nah ini di rate kita berapa sekarang ya? Ini
13: 5,75.
12: Ya. Yang artinya turun dari tahun sebelumnya, ini adalah kondisi bagus UMKM kita yang harus disambut oleh sektor real. Makanya UMAA, OPD-OPD kita mesti bergerak, pemerintah daerah bergerak sekarang bagaimana mengefektifkan pemanfaatannya.
13: Memang apa risikonya, Pak, jika BI rate itu terlalu cepat diturunkan, Pak? Atau kapanlah penurunan BI rate itu menjadi pilihan yang aman bagi Bank Indonesia?
12: Iya, menjadi aman ketika sektor real kita bergerak baik. Jadi bukan untuk konsumtif. Jadi bergerak baik, yang intinya sebenarnya adalah untuk menjaga inflasi tadi itu kan ada produksi. Produksi ini menguntungkan. Sekarang pertanian kita coba lihat, dari sisi ketenaga kerjaan coba kita lihat. Menua semua kan, yang artinya adalah sektor pertanian, khususnya di Bali ini terutama ya, itu sudah mulai ditinggalkan anak-anak muda kita gitu. Itu sebabnya karena apa? Karena sektor-sektor lain berkembang. Tetapi bagaimana kita sekarang bisa menjadikan dia justru sebagai sektor yang diminati anak-anak muda kan? Ini salah satunya hilirisasi menurut saya, dan kemudian bagaimana kita memberikan penghargaan bagus terhadap hasil produk pertanian kita. Tentu untuk bisa ke situ itu kan produk-produknya mesti berkualitas kan? Kalau produknya sudah berkualitas masuk ke pariwisata itu akan sama bagus, nilainya tinggi. Dan ini kalau sudah nilainya tinggi akan menarik sekali ya. Jadi tidak lagi kita hanya berkecimpung, mengejar, kemudian kerja di luar negeri, dan kemudian beberapa tahun balik lagi, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita membangun Bali dengan basis yang kuat, dan juga Indonesia tentu. Dan ini menurut saya, kalau yang di bawah ini tidak dikuatkan dengan baik fondasinya untuk sektor produksi, itu BI rate yang turun itu akan cenderung ke konsumtif. Ini perlu benar-benar menurut saya dijaga, sehingga edukasi entrepreneur, pelatihan dan ruang-ruang untuk peluang-peluang usaha khususnya di sektor-sektor produktif potensial. Nah, ini penting untuk saya, kira-kira di masing-masing daerah bisa nggak kita memetakan berkaitan dengan potensi daerah. Saya kira ada ya potensi daerah, sehingga investasi yang di ini kan baik menurut skala besar maupun kecil itu bisa terdorong ke arah situ dan ini jadi produktif.
13: Kalau begitu Pak, tentu apa peran pemerintah yang menurut Anda akan dapat mendukung untuk seluruh kebijakan Bank Indonesia ini, Pak Gusti?
12: Kebijakan koordinatif. Jadi ini yang saya bilang salah satunya kebijakan bauran kebijakan. Yang intinya adalah ketika Bank Indonesia menempuh bauran ini, termasuk adalah BI rate-nya diturunkan, tapi juga dia menjaga inflasi dan seterusnya. Ini pemerintah daerah sekarang menangkap itu sebagai bagian upaya untuk mengedukasi masyarakat agar bisa memanfaatkan kredit itu dengan baik, gitu. Ya, dengan baik, dan kemudian dilakukan evaluasi bagaimana evaluasi itu kredit-kredit yang dimanfaatkan itu benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan dari kredit itu atau bukan, gitu.
13: Sinergi pemerintah dengan Bank Indonesia Anda melihat sejauh ini bagaimana? Bagus.
12: Sinerginya bagus. Inflasi kita terutama di Bali ini luar biasa ya. Jadi tim pengendalian inflasi daerah itu bagus, dan malah Bank Indonesia itu sudah membuat beberapa pilot project yang berkaitan dengan bagaimana menjaga inflasi dari sisi produksi. Misalnya di Bangli itu ada pembinaan Bank Indonesia berkaitan dengan bawang merah, termasuk di Buleleng, dan juga beberapa produk yang lain. Ini saya kira hal yang bagus, walaupun saya tahu ya, kita tahu bahwa itu bukan kewenangan Bank Indonesia ya. Tetapi hal-hal seperti ini mesti ditangkap gitu, artinya kerjasama dengan pemerintah daerah.
13: Kami pun juga memiliki sikap terkait dengan independensi Bank Indonesia tadi Pak, dari seluruh kebijakan yang ada, tentu untuk mendukung ekonomi kita secara keseluruhan. Apa sih Pak resiko ketika sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah itu terlalu kuat?
12: Nah, ini dia satu hal yang paling penting dalam hal Bank Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya adalah bagaimana dia menjaga interdependensinya. Jadi menjaga ketidakberpihakannya kan begitu. Tetapi kita memiliki tantangan yang besar ke depan yang saya kira semua pihak itu menuju ke arah situ, yaitu Indonesia Emas 2045, kita bermimpi untuk cari negara maju. Nah, untuk itu tadi Bank Indonesia melalui berbagai kebijakannya, apakah itu kebijakan moneter, stabilitas keuangan, sistem keuangan, dan seterusnya, ini bisa menopang ke arah situ. Apa yang harus kita lakukan adalah ketika kebijakan-kebijakan itu seperti tadi ya, BI rate diturunkan. Nah, ini kan harus ditangkap betul nih. Yang artinya Bank Indonesia memberi ruang yang bagus bagaimana sektor yield kita berkembang. Nah, kalau ini tidak ditangkap itu akan mubazir gitu. Yang itu jangan diartikan sebagai keberpihakan Bank Indonesia menghilangkan independensinya gitu.
13: Baik, Pak Gusti Wayan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang banyak hal pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat juga menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana nanti kebijakan moneter yang akan dijalankan oleh Gubernur Bank Indonesia baru yaitu Destri Damayanti. Terima kasih Pak Gusti. Sehat selalu Pak. Selamat beraktivitas.
12: Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih atas ruang waktunya, dan kemudian salam kita untuk penggemar RRI.
13: Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti Wayan untuk waktunya Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
12: Selamat pagi.
13: Dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I. Gusti Wayan Murjana Yasa. Pendengar Pro 3, Destri Damayanti, resmi disetujui DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 dalam rapat paripurna 1 September 2026. Sebelumnya, Destri menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak Agustus 2016, sehingga ia bukan sosok baru dalam pengambilan kebijakan Bank Sentral. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science bidang Regional Science dari Cornell University, memiliki pengalaman panjang di dunia ekonomi dan keuangan. Destri pernah menjadi ekonom di Citibank Indonesia, kemudian Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri, serta pernah menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Pengalamannya juga mencakup pemerintahan dan lembaga negara, bahkan ia pernah terlibat dalam kebijakan ekonomi di Kementerian BUMN dan dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK pada 2015. Kini Destri menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam proses uji kelayakan di DPR. Destri menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah dan juga lembaga lain, namun tetap menjaga independensi Bank Indonesia.
11: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Laporannya disampaikan Ratna Agusari.
1: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
2: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
1: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
2: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
3: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
2: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Ranagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan kebaharuan atau pembaruan informasi terkait dengan situasi kebencanaan karhutla yang ada di 6 provinsi prioritas dan mungkin ada beberapa provinsi di luar provinsi prioritas yang terus akan kami laksanakan tentu hari ke hari. Kami bersama seluruh unsur terkait terus bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatinkom BNPB bersama dengan Bapak Gogot Suharwoto, PhD, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Informal dan Formal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu kita akan untuk mengetahui bagaimana informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di daerah atau di ya daerah yang terdampak karhutla. Sebagaimana kita ketahui bahwa 6 provinsi ditetapkan sebagai provinsi prioritas untuk penanganan karhutla. Yang pertama kita lihat di Kalimantan Barat, situasi saat ini ditemukan titik api sebanyak 31 titik. Kemarin tanggal 1 September 2026, luas terbakar diperkirakan sebesar 511 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan sebesar 135 hektar lebih. Kualitas udara di sana tergolong berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 kilometer. Tentu keberhasilan yang kita peroleh untuk pemadaman ini sebesar 135 hektar lebih ini atas kerja keras dari Satgas Darat maupun Satgas Udara yang melakukan berbagai upaya. Jumlah personil di sana yang bekerja di Satgas Darat sebesar 14.563 orang. Dan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 129.000 hektar lebih. Satgas Udara juga bekerja melalui patroli di mana kita memiliki armada 2 unit untuk melakukan patroli dan ini 2 sorti, 2 kali melakukan pemantauan. Dengan waktu pemantauan itu sebesar 8 jam 49 menit. Tindakan yang kedua dari Satgas Udara adalah waterbombing atau melakukan penyebaran air melalui helikopter. Di sana ada 4 unit helikopter

0: jumlah air yang dijatuhkan sebesar 408 ribu liter dan luas lahan yang dipadamkan sebesar 6 hektar. Selain dua tadi, ada juga operasi modifikasi cuaca, di mana satu unit armada kita menyemaikan 800 kg garam dengan waktu operasi sebesar 1 jam 35 menit. Namun demikian, hasil akhir dari penyemaian ini kurang maksimal, alias tidak ada hujan yang terjadi karena memang minimnya, tipisnya bibit-bibit awan yang ada di atmosfer. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Kalimantan Barat, bahwa operasi darat di lokasi prioritas berdasarkan pemetaan ada di 25 lokasi yang berada di 8 kabupaten kota. Operasi udara juga mengerahkan 4 helikopter waterbombing untuk 3 lokasi yang berada di Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Kuburaya. Kegiatan belajar mengajar di sana tetap dilakukan di rumah dan masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, normal. Untuk Kalimantan Tengah, kita juga menemukan titik api sebesar 50 titik dengan luas lahan terbakar di tanggal 1 September kemarin adalah 77 hektar lebih, dan luas yang berhasil dipadamkan sebesar 48 hektar lebih dengan kualitas udara sangat tidak sehat dengan jarak pandang sebesar 3 km. Tentu sama dengan di Provinsi Kalimantan Barat, pemadaman api atau upaya penanggulangan ini dilakukan oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara. Untuk Satgas Darat, jumlah personil yang dikerahkan sebesar 10.700 orang dengan luas yang dipadamkan sebesar 48 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara dilakukan dengan 2 armada dengan operasi 3 jam sampai 12 menit. Waterbombing tidak dilakukan dan tentu ini juga tidak ada jumlah air yang dicurahkan atau dijatuhkan. Namun demikian, kita melakukan operasi modifikasi cuaca satu kali dengan menyebarkan 800 kilogram garam dengan waktu 2 jam 8 menit. Adapun catatan kita di sini adalah operasi darat itu dilakukan di 10 kabupaten kota. Di antaranya adalah di Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Seruyan, Katingan, Kapuas, Pulau Pisang, Lamandau, Barito Utara, Barito Selatan, dan Gunung Mas. 4 heli dalam kondisi standby dan 1 heli untuk waterbombing dalam kondisi maintenance. Dan ini biasa dilaksanakan untuk memastikan mesin dan operator berjalan dengan baik di waktu-waktu yang akan datang. OMC yang dilaksanakan tidak menghasilkan curah hujan karena memang pertumbuhan awan sangat rendah di atmosfer di Kalimantan Tengah. Namun demikian, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka. Di Kalimantan Selatan, kita melihat bahwa ada titik api sebesar 29 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 348 hektar. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 80 hektar lebih. Kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya di atas 10 km, artinya normal. Operasi darat kemarin dilaksanakan memadamkan 22 hektar, kemudian operasi udara melalui 2 armada dilaksanakan 10 jam sampai 28 menit. Heli waterbombing dilaksanakan dengan menggunakan 5 unit dengan air yang dicurahkan atau dijatuhkan sebesar 1.212.000 liter air. Sedangkan luas lahan yang dapat berhasil dipadamkan sebesar 58 hektar. Operasi modifikasi cuaca tidak dilakukan karena tidak ada bibit-bibit awan ada di atmosfer. Sehingga catatan kami, operasi dapat dilakukan kegiatan ground check, check ground, di mana kami melaksanakan pengecekan di permukaan dan penanganan kebakaran di lokasi 10 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 5 heli dengan penanganan di wilayah Ring 1 Kalimantan Selatan yaitu di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Banjar Baru. Adapun daerah-daerah yang lain yang memerlukan perhatian adalah Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan Balangan. Dan ini tentu di hari-hari ke depan ini menjadi perhatian kami, sehingga diharapkan dapat dipadamkan wilayah-wilayah ini. Kendala utama di lapangan antara lain adalah akses menuju lokasi yang sulit, jauhnya sumber air, lahan yang luas, serta angin dan kondisi asap yang menghambat pemadaman. Namun demikian, tentu tim kita tetap bekerja keras dengan membuat kanal-kanal maupun sumur-sumur baru sehingga jarak air dengan sumber api atau titik api lebih dapat didekatkan. Provinsi Riau, kita lihat ada 19 titik api dengan luas terbakar per kemarin itu adalah 98 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 19,5 hektar. Kualitas udara di Riau sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di atas 9 kilometer. Di sana ada tim yang bergerak sebesar di untuk Satgas Dara sebanyak 707 orang dengan luas lahan yang dipadamkan 10 hektar. Sedangkan untuk Satgas Udara, untuk patroli dilakukan oleh 2 armada dengan waktu operasi 7 jam 38 menit. Untuk waterbombing dilakukan oleh 4 unit dengan jumlah air yang di drop atau dijatuhkan sebesar 233.000 liter. Luas lahan yang dapat dipadamkan melalui waterbombing ini adalah 9,5 hektar. Kami juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan 1 armada dengan waktu untuk menyemaikan 3.000 kilogram garam ini dibutuhkan 6 jam 29 menit dengan hasil hujan ringan sampai sedang ada di Bengkalis, Siak, dan Pekanbaru. Secara umum, penanganan karhutla di Provinsi Riau terkendali. Namun demikian masih terdapat lahan yang masih terbakar 93 hektar lebih. Operasi darat saat ini tersebar secara merata di beberapa daerah di wilayah Provinsi Riau yang memang masih terdapat beberapa titik api, 19 titik api yang kami sebutkan di awal. Proses belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka dan aktivitas masyarakat tetap normal seperti biasa. Kita ke Provinsi Jambi, secara umum di sana situasinya ada ditemukan 7 titik api. Luas lahan terbakar per kemarin itu ada 12 hektar. Kemudian luas lahan yang dipadamkan sebesar 18 hektar. Kualitas udara tidak sehat dengan visibility atau jarak pandang sebesar 7 km. Satgas darat dikerahkan sebanyak 5.984 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar. Kemudian Satgas Udara dilaksanakan oleh satu unit armada udara dengan waktu terbang sebesar 3 jam 5 menit. Demikian juga dengan waterbombing, kita laksanakan di sana. Sebanyak 3 armada sudah melaksanakannya dengan jumlah air yang di drop ataupun dijatuhkan sebesar 240 ribu liter. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 5 hektar. Modifikasi cuaca juga dilaksanakan dengan satu armada dengan menyebarkan 2.000 kilogram garam. Dan hasilnya adalah hujan ringan di Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Bungo. Secara umum, kondisi karhutla di Jambi masih memerlukan pemantauan dan penanganan intensif. Operasi darat dilakukan melalui ground check dan penanganan kebakaran dilakukan di 7 lokasi yang tersebar di 5 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 3 heli dengan penanganan di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Kegiatan belajar tetap seperti biasa tatap muka, masyarakat pun masih beraktivitas seperti biasa. Di Sumatera Selatan, kita melihat bahwa ada 21 titik api di sana dengan jumlah lahan terbakar sebesar 92,5 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 24 hektar lebih dengan kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km dan personil darat yang kita deploy sebesar 11.026 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara ini menggunakan 2 unit armada dengan waktu operasi sebesar 8 jam 11 menit. Kemudian dilakukan water bombing melalui heli 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 704 ribu liter dan luas lahan yang berhasil dipadamkan melalui waterbombing ini sebesar 10,5 hektar. Operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan melalui satu unit dengan menebarkan 1.000 kilogram garam dengan operasi 2 jam lebih. Hasil yang diperoleh adalah terdapat hujan intensitas ringan di area penyemaian. Secara umum di Provinsi Sumatera Selatan, penanganan karhutla terus dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas Darat maupun Satgas Udara. Namun demikian, kendala yang dihadapi adalah rendahnya jarak pandang sehingga menyulitkan para operator kami untuk melaksanakan operasi. Ini juga karena disebabkan oleh asap yang tebal dan matahari yang terbatas waktu operasinya. Jadi mataharinya kelihatannya lebih cepat turun karena memang tebalnya asap di sana. Daerah yang kami prioritaskan adalah Kabupaten Ogan Kemuring Ilir karena masih terdapat di sana belum sepenuhnya padam dan beberapa titik asap ada di kabupaten tersebut. Namun demikian di daerah lain seperti Kabupaten Banyuasin pemantauan karena memang masih ditemukan titik-titik asap setelah dilakukan waterbombing. Itu tadi 6 provinsi yang merupakan provinsi prioritas. Nah, kami akan menyampaikan beberapa provinsi yang non-prioritas, namun jadi perhatian kami. Untuk Lampung, kami per hari kemarin tidak menemukan lagi adanya titik api, dan namun demikian kami tetap melakukan pemantauan, sehingga ketika ditemukan titik api, waktu masih kecil, langsung bisa dipadamkan. Kemarin, luas lahan yang terbakar itu sekitar secara kumulatif 1.715 hektar lebih, dan ini semua berhasil sudah dipadamkan. Kualitas udara tergolong sedang, karena masih ada asap di sana. Namun visibility sekitar 6-10 km. Satgas udara juga dilaksanakan kemarin dengan jam operasi 3 jam sampai 2 menit. Berhasil menyemaikan garam sebesar 1.600 kg dan ini memaksimalkan terjadinya hujan di daerah Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa catatan kami 3 hari berturut-turut bahwa di Waikambas, Taman Nasional Waikambas, sudah tidak ada lagi titik api. OMC masih tetap dilaksanakan dan berhasil untuk menjatuhkan atau mengoptimalkan terjadinya hujan. Satwa yang kita jaga atau ya kita lestarikan di sana seperti gajah aman dan tidak ada masalah, tidak terdampak oleh karhutla. Per hari ini tanggal 2 September 2026 OMC diberhentikan karena memang demikian rekomendasi yang kami peroleh dari BMKG. Kita sekarang ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana di 2 provinsi ini kita temukan ada titik api. Di Kalimantan Utara ada 5 titik api, lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Mohon maaf. Luas lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Dengan catatan di sini adalah di Kalimantan Utara ada ditemukan di Kabupaten Bulungan. Sedangkan di Kalimantan Timur ada titik api yang ditemukan satu dengan luas lahan terbakar 50 hektar dan juga luas lahan yang dipadamkan sebesar 50 hektar. Dan ada catatan kami penanganan karhutla di Kalimantan Timur ini terdapat di 5 titik, yaitu Kalimantan Berau ada 4 titik dengan lahan terbakar 46 hektar, sedangkan Kabupaten Paser ada 1 titik dengan lahan terbakar 3 hektar. Kami juga perlu menyampaikan mungkin dalam kesempatan ini bahwa kami sedang melakukan koordinasi dengan otoritas IKN terkait potensi kebakaran di sana. Kami mendapat berkoordinasi juga dengan BMKG ketika ada potensi untuk menyamaikan garam di sana, tentu akan menjadi pilihan, salah satu pilihan. Sementara teman-teman di Pemda di sana terus melakukan pemantauan dan pemadaman ketika ada titik api yang masih kecil. Untuk Papua Barat, kami juga mendapatkan informasi bahwa Satgas Darat telah diaktifkan terdiri dari karyawan tanggung LNG maupun warga setempat. Kemudian ada Satgas Udara, yaitu patroli dilakukan 1 unit. Waterbombing juga dilakukan oleh 3 unit dan berhasil melakukan dropping air sebesar 426.000 liter air dengan luas lahan yang dipadamkan sebesar 12 hektar. Kondisi karhutla di sekitar wilayah KKKS PB Berau per 1 September kemarin secara umum dapat terkendali. Operasi udara diprioritaskan untuk melaksanakan pemadaman udara pada klaster 1, 2, dan 3 serta 4 dan di mana lokasi ini lebih dekat dengan wilayah tangguh LNG di area-area tersebut. Kemudian potensi munculnya hotspot baru atau titik-titik panas baru masih perlu diwaspadai meskipun pantauan hotspot saat ini menurun. Rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang kami hormati, untuk dapat mengakses mendapatkan informasi terkait dengan indeks standar pencemaran udara ada di ISPU di KLHK, ini dapat diakses sehingga ketika mau berkegiatan keluar atau berkegiatan yang lain dapat melihat kualitas udara di kabupaten atau tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Sehingga informasi ini tentu membuat melindungi diri kita dari bahaya polutan dari asap yang ada di sekitar kita. Ini menggambarkan adanya prediksi sebaran polutan yang kami peroleh dari BMKG. Per hari ini kita lihat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, ini polutan sangat tebal, mengindikasikan bahwa asap di sana tebal. Demikian juga di beberapa titik di Sumatera, baik itu Riau, Jambi maupun Sumatera Selatan, ada beberapa titik yang sangat pekat. Besok, tanggal 3 September 2026, prediksi BMKG juga ini lebih lagi daripada hari ini, di Kalimantan khususnya, sangat menyebar titik polutan tersebut di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan. Seperti yang kami sampaikan tadi, bisa mengakses informasi dari tautan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga, rekan-rekan wartawan, media, maupun masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan informasi atau data-data dapat melihat tautan di dashboard kami di informasi penanganan karhutlah bencana. Tautannya ini adalah data titik BNPB titik go titik id slash data slash karhutlah 2026. Ini beberapa kegiatan yang dokumentasi yang kami peroleh dari lapangan, bagaimana Satgas di Riau, Sumatera Selatan sampai Kalimantan Selatan melakukan kerja-kerja yang optimal untuk memadamkan api. Ini juga ada video dari melakukan waterbombing di Sumatera Selatan maupun Kalimantan Selatan, termasuk di Riau. Ini juga dokumentasi modifikasi cuaca sebelum melakukan modifikasi cuaca maupun jalur yang dilalui oleh operator dalam melakukan modifikasi cuaca. Hari ini Bapak Kepala Badan bersama dengan Menteri Kehutanan baru saja di Jambi melakukan rapat koordinasi. Kami bisa menyampaikan hingga saat ini di Jambi terdapat 5.984 personil yang sudah dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Tentu ini Satgas Darat merupakan tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutlah ini. Namun demikian, sekecil apapun kesempatan untuk memperoleh hujan, mengoptimalkan terjadinya hujan, kita akan melakukan OMC tentu dengan rekomendasi dari BMKG. Juga kami mengoptimalkan operasi waterbombing, dan kami BNPB tetap melakukan perkuatan atas dukungan sumber daya, termasuk peralatan yang dibutuhkan di lapangan. Sebelum saya mengakhiri, tentu kami tetap menghimbau masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terdampak karhutlah, untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kami juga tidak jemu-jemu menyampaikan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kita sudah melihat di beberapa media sosial beberapa warga yang melakukan pembakaran secara tidak bertanggung jawab berhubungan dengan pihak terkait. Kami kira kita tidak ingin berkaitan dengan ada sanksi hukum ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik ini. Kami juga menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar sampah secara sembarangan, serta memastikan puntung rokok, bekas rokok, untuk dimatikan sebelum dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Selain itu, warga yang melakukan camping atau wisata memastikan api unggun atau api memasak atau saat menggunakan api untuk dipadamkan sebelum meninggalkan daerah tersebut. Hubungi kami di 117 atau hubungi BPBD terdekat atau instansi lain jika melihat adanya titik api, adanya potensi kebakaran atau kejadian kedaruratan lain di lingkungan sekitar saudara semua. Ini juga himbauan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Inti utama adalah dilarang untuk membuka lahan secara membakar. Waspadai senantiasa potensi kebakaran di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah, dan pemerintah diminta untuk mendinginkan TPA ketika TPA tersebut sudah ada kebakaran atau berpotensi kebakaran. Demikian yang bisa kami lakukan untuk acara selanjutnya. Tentu Bapak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Informal ada bersama kita saat ini. Untuk Pak Gogot, saya persilahkan.
1: Terima kasih Pak Benton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Pak Ibu semua yang hadir di studio maupun di seluruh Indonesia. Mohon izin, kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami diberikan tugas untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap belajar, ya, dalam kondisi aman, ya, dan tidak terpapar dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Mohon izin melaporkan, Mbak Ibu, ada tiga hal yang paling penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan pembelajaran di saat sekolah-sekolah kita di 6 provinsi yang sudah sampaikan Pak Bento tadi terdampak karhutlah. Yang pertama, kami sudah mengeluarkan surat edaran, ya, nomor 20 tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan, ya, layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakannya sudah jelas bahwa yang pertama, kebijakan pembelajaran baik itu tatap muka penuh, ya, tatap muka sebagian atau full daring ditentukan oleh indeks standar pencemar udara atau ISPU yang sudah ada di Kementerian Kehutanan maupun di BMKG sudah menetapkan berapa setiap daerah kadar ISPU-nya. Ini sebagai salah satu indikator. Jika daerah itu memiliki ISPU baik, tentu tetap bisa belajar secara tatap muka. Rentangnya 100 sampai 50. Kondisi sedang pun 51 sampai 100 tetap bisa melakukan pembelajaran tatap muka, ya, dengan pembatasan kegiatan yang di luar ruang. Jika sudah kondisi tidak sehat, ya, ISPU-nya 101 sampai 200, tatap muka diselenggarakan terbatas, ya. Khususnya yang perlu kita lindungi adalah anak-anak usia rentan, anak PAUD, ya, SD kelas 1 sampai kelas 3, dan juga sekolah luar biasa, anak berkebutuhan khusus. Ini harus diprioritaskan, mereka harus dilindungi, ya, dipastikan mereka belajar secara daring atau dari rumah. Nah, kemudian jika ISPU-nya sudah naik, ya, sudah di atas 200, ya, berikutnya, ya, di atas 200, ini tentu akan jadi perhatian kita, ya, dipastikan mereka sudah harus pembelajarannya full jarak jauh, ya, full jarak jauh. Ada beberapa daerah yang memiliki kebijakan, ya, seperti gurunya tetap di sekolah, ya, kemudian murid-muridnya di rumah secara daring. Dipastikan gurunya juga dalam kondisi yang aman, ya, dan terlindungi, ya, paling tidak pakai masker di kelas khusus yang sudah disiapkan kelas aman asap. Jadi jangan sampai gurunya dipaksa ya dalam kondisi yang tidak sehat sehingga menimbulkan akibat yang tidak kita inginkan. Jadi itu yang pertama. Kebijakan apa yang sudah ditetapkan di kementerian di surat edaran 20 tahun 26 sudah jelas tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Siapa yang berhak menetapkan? Untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar ya, dan sekolah menengah pertama itu kebijakannya diserahkan kepada bupati wali kota, tentu pendelegasiannya kepada kepala dinas pendidikan ya, dengan berkoordinasi pada lembaga terkait ya, BPBD di setiap kabupaten kota, dan tetap mengacu kepada indeks standar pencemaran udara yang ada di daerah masing-masing. Untuk sekolah menengah atas SMA, SMK, dan SLB itu ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, yang kedua, kami selalu memonitor, memastikan di setiap provinsi kita punya pos pelayanan pendidikan. Ya, kami punya namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis yang ada di setiap provinsi di Indonesia, khususnya di 6 provinsi yang terpapar, karhutlah sudah kita lakukan monitoring ya. Kita selalu melakukan rakor, bahkan tadi malam kita juga selalu monitor setiap 3 hari dan kadang seminggu, tergantung. Karena kebijakan penetapan situasi belajar itu maksimal ditetapkan dalam waktu 3 hari harus sudah di review kembali, diulang, dievaluasi kembali. Pada kondisi yang mendesak, perubahan mendesak, pemerintah daerah harus segera tanggap ya, menetapkan kondisi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Jika kondisinya sudah mendesak, bupati, wali kota, dinas pendidikan, kabupaten, kota, dan provinsi belum menetapkan, kepala sekolah punya hak ya, memastikan, tentu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait di daerah masing-masing, segera menetapkan kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak harus menunggu, jangan sampai anak terpapar, kemudian kepala sekolahnya menyalahkan pihak-pihak lain. Pastikan keselamatan anak dan layanan pendidikan itu sangat penting dua-duanya. Nah, yang ketiga yang kita sampaikan adalah belajar di rumah ya, bukan berarti berhenti belajar. Ini masih banyak anggapan ya, seperti zaman kita dulu ya, kalau di rumah itu artinya libur ya. Kalau dulu karena gurunya rapat, kita libur di rumah. Tapi ini kondisinya berbeda. Jadi kalau anak di rumah berarti belajar di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan anak-anak belajar di sekolah mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini ingin memastikan, Mbak Ibu, peta ISPU ini kita selalu jadikan acuan ya, standarnya semua sama di seluruh Indonesia. Indeks standar pencemaran udara yang menjadikan indikator pertama daerah untuk memutuskan sekolah itu daring, luring, atau kombinasi di antara duanya. Lanjut. Nah, data dari kami yang sudah kita himpun, hasil koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sekolah yang melaksanakan daring, ya, pembelajaran dari rumah, sampai hari ini ada 12.874 sekolah. Ada sekitar 1.430.000 peserta didik ya, yang belajar dari rumah yang menyebar di 27 wilayah di 6 provinsi. Yang terbanyak di Kalimantan Barat ya, ada dari 12.849.683 nya ada di Kalimantan Barat ya. 1,1 juta lebih ya. Selebihnya ada di Kalimantan Tengah dan menyebar di 4 provinsi yang lain. Nah, ingin kami sampaikan juga di Kalimantan Tengah juga nyebar ya, mulai dari ada 3.000 ini, bisa next slide-nya ada rinciannya di setiap kabupaten kotanya di 15 wilayah yang lain selain Kalimantan Barat ya. Kalimantan Tengah ini ada sekitar, balik lagi dulu, nah, ini sebarannya dan penetapan kebijakan pelaksanaan pembelajaran itu diberikan otoritasnya kepada kabupaten kota untuk yang tadi disampaikan ya, PAUD SD SMP. Jadi daerah harus segera menetapkan, jangan sampai sekolah kebingungan ya, mereka harus berangkat sekolah atau tidak. Ada 3 implikasi ini, kenapa ini penting sekali ya. Yang pertama, keberlangsungan pembelajaran anak tidak boleh terhenti ya, dalam kondisi apapun, apalagi kita masih mampu melakukan mitigasi sehingga anak-anak bisa berada di tempat yang aman untuk belajar. Yang kedua, dampak administratif ya, banyak aplikasi atau ketentuan atau kriteria ya, supaya guru tetap mendapat tunjangan profesi, jam belajarnya tetap 24 jam diakui dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan melakukan administrasi ya pembelajaran. Jadi meskipun anak-anak belajar di rumah, guru juga belajar di rumah secara daring, mengajar secara daring, semua harus dilaporkan sehingga terdata ya bahwa beban mengajar guru tetap sesuai dengan kewajiban yang harus mereka lakukan. Yang dimaksud dengan pembelajaran kombinasi, ini tergantung untuk usianya ya, kalau anak PAUD itu bisa dilakukan namanya guru kunjung. Opsi-opsi yang lain yang bisa dilakukan silahkan daerah melakukan inovasi. Tapi dipastikan adalah menjaga keselamatan ya, murid dan guru sambil memastikan pembelajaran tetap berjalan. Ya, ini beberapa daerah sudah menetapkan masing-masing kapan mereka melakukan pembelajaran secara daring ya, dan kapan mereka harus melakukan tatap muka di tanggal-tanggal yang sudah mereka sepakati. Dan ini teman-teman saya pastikan kembali ya, akan selalu dievaluasi dalam waktu 3 hari dan tetap melihat sehari itu 2 kali dicek ya, dari pagi pada saat berangkat, di tengah-tengah pembelajaran harus selalu dilihat situasi di sekitar sekolah. Lanjut. Nah, ini ada beberapa daerah juga yang sudah melakukan surat edaran dengan berbagai pertimbangan tentu, dengan tetap mengacu pada surat edaran yang sudah kita keluarkan ya, surat edaran Mendikbud Nasional nomor 20 tahun 2026. Nah, ada beberapa catatan nih, daerah Barito Timur ya, sudah menerbitkan juga surat edaran ya, yang memberitahukan bahwa pembelajaran jarak jauh bagi TK SD SMP sekabupaten ya, dimulai tanggal 1 sampai 5 September. Intinya cakupannya ada 364 satuan pendidikan yang ada di wilayah Barito Timur. Lanjut. Nah, ada beberapa wilayah juga yang telah kita rekap laporan-laporan dari dinas yang sudah kita lakukan tadi malam terakhir nih data. Silahkan nanti bisa dilihat di screen ya, mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kaltara, dan juga Jambi. Lanjut. Nah, ini prinsip yang harus kita jaga supaya kondisi anak-anak tetap belajar. Ini menjaga hak belajar anak. Yang pertama, berhenti tatap muka bukan berarti libur ya. Yang kedua, tidak ada penghentian tanpa persiapan moda pengganti pembelajaran. Ini dipastikan daerah sudah mempertimbangkan jika anak-anak tidak tatap muka di sekolah, opsi apa yang bisa mereka lakukan. Ya, bisa melalui daring ya tentu, daring itu dalam jaringan atau online ya. Bisa melalui modul yang dicetak yang dikirim ke sekolah atau orang tua bisa mengambil modulnya ke sekolah dan dibawa pulang ya. Atau guru kunjung untuk anak-anak PAUD ya, atau SD kelas 1 sampai kelas 3 ya, karena sangat rentan mereka kalau mereka harus belajaran keluar rumah. Yang ketiga, perlindungan berlapis bagi yang rentan. Tadi sudah sampaikan ya, anak PAUD SD kelas 1 sampai 3 dan juga anak di sekolah luar biasa. Kemudian keputusan berbasis zona dan berbatas waktu. Dievaluasi tiap 3 hari, pagi dan di tengah pembelajaran selalu di cek kondisi di setiap sekolah di tempat anak belajar. Dan yang kelima, tentu kepala sekolah diberi wewenang ya untuk bertindak segera jika kondisi mendesak. Tidak harus menunggu sampai kondisinya memburuk ya, baru konsultasi terlalu lama sehingga anak-anak menjadi korban.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Palang Merah Indonesia, Kabupaten Belitung, menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Laporannya disampaikan Arif Juliantoro.
1: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Tugas PMI Kabupaten Belitung, Abdul, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
1: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan. Oh, iya,
3: jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
1: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi satu tempat langsung habis.
2: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti, mengatakan warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
4: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering pun, ini kan kering pun ada periginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
2: Berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
2: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyaluran bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah. Dan juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
1: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
3: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
0: Okay.
3: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah Dusun RT, sudah diterima beberapa hari yang lalu. Tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini. Yang komunitas seperti ini baru kali ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak.
1: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan.

0: kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait antisipasi dampak karhutla di Banjarmasin. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Husni, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Pak Husni, bagaimana terkait juga jumlah personil lalu juga peralatan BPBD saat ini, sudah cukupkah jika terjadi karhutla dalam skala besar ini, Pak Husni, di sana?
2: Ya, kalau personil kita kan tidak berdiri sendiri, kita kan juga ada di Banjarmasin ini terkenal dengan kota, selain kota seribu sungai juga kota seribu damkar. Dan damkar-damkar swasta kan banyak. Mereka itu tanpa dikomando pun mereka luar biasa jiwa sosial dan jiwa korsanya. Apalagi kalau dikoordinir. Nah, ini banyak di Banjarmasin ini pemadam kebakaran yang swakarsa.
1: Berarti ya, kalau untuk personil begitu tidak masalah di sana ya, Pak Husni ya?
2: Tinggal kita koordinir, tinggal dikirakan. Tapi di kita, di kita di Banjarmasin ini tidak ada hutan, Mbak. Yang ada itu kan lahan. Lahan juga bukan lahan produktif, karena Banjarmasin ini kan kotanya kecil dan kotanya kota jasa, kota perdagangan, kota pariwisata. Lahannya hampir tidak ada seperti kabupaten kota lain yang ada kebakaran hutan lahan. Di kita ya hanya kebakaran dari orang membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar yang kecil-kecil saja, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk kendalanya apakah ada yang dialami dari pihak BPBD ini dalam melakukan pencegahan lalu juga penanganan karhutla di lapangan, Pak Husni?
2: Ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Sebenarnya kita sudah antisipasi jauh-jauh hari. Dulu kan ada ini, ada prediksi dari BMKG di bulan Maret 2026 yang kemarin. Nah, terus ada surat edaran dari Pak Gubernur mengenai kesiapsiagaan kita untuk menghadapi musim kemarau yang panjang, menghadapi karhutla. Itu kita sikapi dengan cepat. Banjarmasin sudah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Banjarmasin sejak 2 April 2026. Yang isinya diantaranya ya, pokok intinya itu menghimbau seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, malah meminta untuk tidak membakar sampah. Sampah diselesaikan di rumah tangga masing-masing. Sampah kan punya nilai ekonomis ya. Kemudian bisa kita jadikan pupuk, jadikan humus. Nah, kita jadikan ekoenzim, banyak manfaatnya. Jadi kita selesaikan sampah di rumah masing-masing dan jangan dibakar. Apalagi sekarang menghadapi musim kemarau yang panjang, yang katanya lebih panas dan lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selain itu, dilarang membuka lahan, baik lahan untuk misalnya ada kebun ataupun misalnya untuk membangun perumahan dengan dibakar, itu dilarang. Kemudian selain itu, juga tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena bisa memicu terjadinya kebakaran lahan di sekitarnya kalau kita sembarangan membuang puntung rokok, karena ini kan keadaan sangat kering, sangat panas. Nah, selain itu juga himbauan ini kan disampaikan kepada seluruh instansi, seluruh lapisan masyarakat, sampai RT. Kita himbau juga bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah tangganya, sekitar kantornya, RT, lingkungan RT RW, supaya bergotong royong. Kalau ada semak belukar itu jangan dibiarkan rimbun. Nanti jadi pemicu bisa sampai kena bangunan rumah nanti kan, yaitu dibersihkan. Hal-hal seperti ini sudah kita ingatkan jauh-jauh hari sejak 2 April. Nah, pun begitu yang namanya kebakaran lahan tetap ada di tempat kita. Bermula sejak 15 Juli terakhir kemarin, 29 Agustus itu ada 38 kali kejadian kebakaran lahan di tempat kita. Yang semua kejadian itu totalnya sekitar 3,1 hektar, Mbak. Jadi tidak besar, memang kecil-kecil. Begitu ada terjadi kebakaran lahan, armada kita baik BPBD maupun yang dari damkar swasta banyak yang datang. Baik itu juga dari damkarnya punya Pemko, cepat datang, jadi cepat dipadamkan. Ada yang 5x6 meter, 10x20, ya kecil-kecil lah. Makanya jumlahnya dari 38 kejadian kan cuma 3,1 hektar. Sampai 29 Agustus. Nah, semua, hampir semua sekitar 89%, hampir 90% itu kejadian itu karena memang kekurang pengertian kita. Kita membakar sampah, tidak hati-hati, lalai lah itu, lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Nah itu hampir 90% kami temukan karena kejadian itu. Nah jadi sebenarnya sudah diingatkan, tapi tetap terjadi karena masyarakat tidak mematuhinya. Karenanya kita terus menghimbau ini dan juga berterima kasih kepada kawan-kawan di kepolisian, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Babinsa, Babinkam, Tipmas, juga Satpol PP ikut patroli di wilayahnya masing-masing mengingatkan masyarakat kita. Kalau ada yang membakar sampah, kita tegur, kita himbau supaya tidak membakar, menahan diri dulu. Karena ini musim kemarau sangat panas, karena ini bisa menyebabkan, memicu terjadinya kebakaran lahan di sekitar kita. Lahan yang terbakar pun, Mbak, itu bukan lahan produktif, lahan semak belukar aja yang ya apa yang rerumputan kering lah begitu. Nah, adapun kabut asap yang terjadi di kita, dari 38 kejadian itu tidak menyebabkan terjadinya sumber asap, Pak, di tempat kami. Karena kecil-kecil dan sebentar sudah bisa dipadamkan.
1: Yeah.
2: Hotspot pun dari 13 kabupaten kota yang ada di kota Banjarmasin, yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, cuma Banjarmasin yang tidak ada titik hotspotnya sampai sekarang. Karena memang kebakarannya kan kecil-kecil dan tidak lama durasinya juga, sehingga tidak menyebabkan titik api. Dan tidak ada titik api yang menyebabkan kebakaran. Nah ini, adapun kabut asap yang terjadi, karena memang Banjarmasin ini kan bertetangga nih dengan tetangga-tetangga kita, kabupaten-kabupaten tetangga yang memang terjadi kebakaran dan lahan yang banyak, yang cukup masif. Sehingga dari manapun arah angin bertiup, Banjarmasin terdampak, Mbak. Khususnya di daerah-daerah perbatasan kami. Daerah-daerah perbatasan kami yang paling terdampak ini ya di dua kecamatan lah. Di situ juga yang paling sering terjadi kebakaran lahan di tempat kami, di situ juga yang paling terdampak kabut asap, yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Yang ketiga itu ya Kecamatan Banjarmasin Timur, agak lumayan, itu juga di perbatasan dengan kabupaten tetangga. Dan kalau asap kita tidak bisa memfilter, kita paling cuma bisa mengurangi risikonya. Sudah diambil tindakan oleh pemerintah kota, kita sudah membagi masker, kemudian mengingatkan masyarakat kalau misalnya tidak berkepentingan, ya kita beraktivitasnya di dalam rumah. Kalau harus beraktivitas di luar rumah, gunakan masker. Kalau misalnya sudah terserang ISPA atau infeksi saluran pernapasan, cepat ke rumah sakit. Karena rumah sakit kita, Dinas Kesehatan, rumah sakit puskesmas juga sudah siap memberikan pelayanan bagi warga yang terkena ISPA. Nah, kemudian sekolah juga untuk menghindari anak-anak kita, memberikan rasa aman kepada anak-anak kita, sudah dikeluarkan juga surat edaran. Sejak 22 Agustus tadi, dari Dinas Pendidikan, jam pelajarannya yang kita mundurkan, Mbak, karena asap di kita ini sesuai arah angin, itu biasa terjadi pada malam menjelang dini hari sampai subuh. Tapi kalau sudah sampai pagi, tapi kalau udah agak siang, matahari mulai bersinar, arah angin juga sudah berganti arah, dia akan dengan sendirinya asapnya hilang. Nah, karenanya pagi itu yang biasa sekolah masuk 7:30, jam 8 kita mundurkan jamnya. Sementara ini, sementara keadaan seperti ini, jam 9 baru masuk, Mbak. Nah, itu jam 9 supaya menghindari anak-anak kita jangan ya terhirup asap yang apa, udara yang tidak sehat. Pelajaran olahraga juga dihimbau jangan dilakukan di luar ruangan, tapi di dalam ruangan saja. Aktivitas-aktivitas pembelajaran sebisa mungkin menghindari untuk khususnya di pagi hari, jangan ada di luar ruangan tapi di dalam ruangan, dan juga anak-anak juga diminta menggunakan masker. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu di tempat kita. Kira-kira itu, Mbak?
1: Baik. Nah, Pak Husti, berarti kalau untuk di wilayah Banjarmasin sendiri, apakah sudah ditemukan memang sengaja membakar lahan ini sudah ada, Pak, di sana?
2: Tidak ada. Yang ada itu karena kelalaian. Mereka menganggap kan biasa. Orang-orang membakar sampah kan biasa ya, yang kecil-kecil. Tapi mereka tidak tahu risikonya, ini kan banyak rerumputan liar di sekelilingnya yang kering. Kemudian bisa berisiko terjadinya kebakaran lahan karena kelalaian kita. Ditunggu padahal kita ada punya video, ada beberapa kali menemukan dia bakar sampah, dia tunggu, tapi menjalar cepat ke rerumputan di sekitarnya, tidak sanggup mengatasi. Lalu memanggil petugas. Nah, hal seperti ini itu yang sering terjadi. Tapi kita ingatkan terus, kata Pak Kapolres, kalau sudah kita ingatkan, kalau tidak patuh, nanti baru kita ambil tindakan. Sementara ini kita mengedukasi. Kami juga sudah turun ini beberapa kali, baik tatap muka langsung, sosialisasi ke kelurahan-kelurahan yang paling terdampak, yang rawan. Kemudian juga kita selain tatap muka juga melalui media sosial kami, media online kami, Facebook, website kami, kemudian Instagram kami, menghimbau semua lewat grup-grup WA supaya mentaatilah. Jangan membakar sampah dulu, menahan, karena sebagian besar itu kan hampir semua karena kelalaian kita membakar sampah lalu terjadi kebakaran lahan di sekitarnya. Nah, itu Mbak yang terjadi di Kota Banjarmasin.
1: Baik. Nah, Pak Husni, apakah BPBD juga memiliki evaluasi ini dari penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dijadikan dasar untuk strategi tahun ini, Pak Husni?
2: Ya. Jadi kita terakhir kebakaran hutan dan lahan itu di tahun 2023, Mbak. 2023 itu ada 41 titik kejadian. Itu juga didominasi karena pembakaran sampah yang menyebabkan terjadinya kebakaran semak belukar di sekitarnya. Nah, itu kita sempat membuka posko, waktu itu posko lapangan di dua kecamatan yang paling terdampak tadi, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara. Karena memang lahan yang agak besar di sana, yang berbatasan langsung dengan daerah tetangga. Sama persis, kita sudah mengingatkan masyarakat, ya, tapi kan perilaku masyarakat kita, ya, kita tidak bosan lah. Kita terus edukasi, terus bina. Kalau luasan, ini kan hampir sama nih. Kemarin 41 titik, sekarang sudah 38 nih sampai sekarang. Tapi luasannya lebih kecil yang sekarang. Yang sekarang itu ya sekitar 3,1, dulu 5,48 hektar. Nah, ini kita memang terus mengedukasi ya, cuma ya kita mengertilah perilaku masyarakat kita ya. Edukasi itu tidak bisa sebentar, mengubah perilaku ya tidak bisa yang simsalabim. Tapi kita ingatkan terus, mudah-mudahan masyarakat bisa menahan diri karena pemicunya hampir sama. Karena kelalaian, karena kita lengah membakar sampah, dikira sudah mati apinya, ditinggalkan, ataupun tidak ditinggalkan, ditunggu tapi tidak bisa memadamkan karena sudah terlanjur besar. Nah, hal-hal seperti ini sekarang kita semua bergerak nih, aparat-aparat semua kita bersama-sama menghimbau masyarakat agar menahan dirilah. Jangan lagi melakukan pembakaran sampah, khususnya di musim-musim kemarau seperti ini kan. Nah, itu Mbak.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk masyarakat sendiri, seberapa cepat ini Pak Husni dapat mendapatkan informasi resmi kalau terjadi kebakaran atau memang kondisi udara yang mulai membahayakan ini, Pak?
2: Iya, kita melakukan penyampaian informasi ini kan ke seluruh media kita gunakan, baik tatap muka, baik tadi kami sampaikan lewat media online. Kebiasaan kan asap ini di pagi hari, subuh menjelang menjelang siang, di pagi hari, jam-jam ini kita antisipasi tadi kan, khususnya anak sekolah, kita mundurkan jam belajar. Masyarakat juga sudah tahu kalau jam-jam pagi ini yang pekat. Makanya kita juga himbau kan supaya yang tidak berkepentingan lebih baik beraktivitas di dalam rumah. Kalaupun harus keluar ya gunakan masker, khususnya masker yang berstandar. Kami juga berupaya bagikan masker kepada masyarakat-masyarakat di perbatasan khususnya yang beraktivitas supaya mengurangilah risiko mereka terkena ISPA. Nah, ini masyarakat kita sebenarnya tahu sudah, cuma merubah perilaku, jangan membakar sampah sembarangan tadi, dan supaya semua bisa menggunakan masker. Karena masih ada masyarakat yang kita lihat keluar juga tidak menggunakan masker, nanti kan bisa terserang ISPA nanti. Nah, ini hal-hal seperti ini kita edukasi terus, karena memang kita paham edukasi ini tidak bisa sebentar, mengubah perilaku ini perlu waktu, karena ini kan budaya yang harus kita berikan edukasi agar menjadi budaya baru yang lebih berdisiplin terhadap lingkungan sekitar kita. Karena kita kan punya prinsip nih, kalau kita bisa jaga alam, alam akan jaga kita. Semua ini kan karena perilaku kita, sehingga alam juga jadi tidak bersahabat dengan kita karena perilaku kita kan. Itu Mbak.
1: Baik, Pak Husni, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, lalu juga mengedukasi masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan ini, Pak Husni. Semoga juga kondisinya kondusif kembali di sana ya, Pak Husni ya.
2: Betul, ya.
1: Baik, terima kasih Pak Husni. Salam tangguh.
2: Terima kasih.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, berbicara terkait antisipasi dampak karhutla di Banjarmasin.
0: Wawancara Pro 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kenaikan status dilakukan setelah pemantauan menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik, sementara erupsi menghasilkan kolom abu yang bergerak ke arah timur dan tenggara, dan pada 1 September kemarin, Magma Indonesia masih mencatat asap kawah setinggi sekitar 100 hingga 400 meter dari puncak. Lalu, seberapa serius kondisi Sinabung saat ini dan apa yang harus diperhatikan masyarakat? Nah, kami akan berbincang terkait dengan hal ini bersama dengan Kepala PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Siti Siti Sumila, selamat pagi. Halo, Bu Siti.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya.
2: Jelas suara saya?
1: Sangat jelas sekali, Bu Siti. Baik.
2: Ya.
1: Perubahan utama apa, Bu, yang membuat status Gunung Sinabung dinaikkan menjadi level 3 atau siaga ini, Bu?
2: Iya. Memang Gunung Sinabung ini sejak beberapa bulan yang lalu sudah terpantau ini meningkat aktivitasnya, seperti itu. Nah, kemudian perubahan status dari level 2 waspada ke level 3 itu dilakukan di tanggal 31 Agustus ya, jam 12 setelah terjadinya erupsi di jam 10 pagi. Jadi memang karena aktivitasnya meningkat seperti itu, Mas. Ini erupsi setelah 4 tahun tidak terjadi erupsi di 31 Agustus kemudian terjadi erupsi seperti itu.
1: Erupsi kemarin dikatakan sebagai erupsi awal ini, Bu Siti?
2: Iya, kemungkinan demikian, karena kan Gunung Sinabung ini sejak 17 Mei 2023 itu pada level 2 ya, waspada. Ya. Nah, baru erupsi di tanggal 31 Agustus, sehingga dari kami itu menenggara ini baru erupsi awal seperti itu. Yang perlu masyarakat tapi harus lebih siaga seperti itu. Oleh karena itu rekomendasinya kami rubah juga untuk batasan zona aman dan juga statusnya tadi menjadi siaga seperti itu, Mas.
1: Iya. Seberapa besar kalau begitu, Bu, kemungkinan aktivitas Sinabung akan kembali meningkat?
2: Betul?
1: Iya, seberapa besar kemungkinan aktivitas Sinabung kembali meningkat ini, Bu, kalau begitu?
2: Iya. Ya kan, karena gini, setiap gunung itu kan kami pantau ya, tidak hanya Sinabung, gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia itu kita pantau. Sehingga apabila terpantau terjadi kenaikan aktivitas di luar dari biasanya, itu memang harus diwaspadai begitu.

0: bisa diterima oleh masyarakat, Bu?
1: Halo.
0: Iya, Bu Siti. Tadi sempat menghilang, Bu. So, jadi ya, bagaimana, Bu, alur sebuah peringatan atau warning ini bisa sampai di masyarakat untuk diterjemahkan langsung, Bu?
1: Iya, yang terjadi di Sanabung sebagai contoh ya, Mas.
0: Iya.

0: kapan saja erupsi, bisa terjadi sesuatu yang bisa membahayakan. Oleh karena itu kami mengharapkan namanya penduduk memahami seperti itu begitu.
1: Ya, ya. Wilayah yang masuk zona merah itu di bagian mana, Bu? Atau Abu Sinabung itu bergerak ke arah mana ini, Bu?
0: Ya, untuk zona rekomendasi sebenarnya saya cek itu kan 3 km di sebelah di kawah, di sekitar kawah ya. Gitu ya. Kemudian 6 km untuk sektoral. 6 km-nya itu ke arah timur tenggara, Mas. Sektoralnya. Nanti ada peta yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat. Ini juga sudah kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat, sudah dikomunikasikan kepada pemerintah daerah setempat. Karena tim kami yang ada di pos pengamatan gunung api itu terus menerus melakukan koordinasi seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Bu, mengapa radius bahaya ditetapkan 3 km kemudian ada radius 6 km di arah Selatan Tenggara, Bu, ya? Kalau tidak salah tadi.
0: Oh, iya.
1: Ya, bagaimana ini, Bu?
0: Iya. Iya, kalau untuk apa jarak rekomendasi 3 km itu kami melihat dari kecenderungan aktivitas gunung. Nah, ini kemungkinan kalau terjadi erupsi 3 km itu untuk keseluruhan radius gunung itu bisa membahayakan. Nah, untuk 6 km karena kami melihat ini misalnya arah erupsi, arah kolom abu dan sebagainya ke arah timur tenggara, arah awan panas, sehingga di timur tenggara itu kita lebih tingkatkan, Mas, terutama untuk awan panas ya, karena bisa cepat sekali. Maka untuk sektoral itu kita ubah menjadi 6 km. Ini sama juga dengan Semeru dan Merapi. Untuk sektoralnya itu berbeda-beda. Ada yang 8 kilo, ada 13 kilo. Kami melihat kecenderungan awan panas meluncur sampai berapa. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Dan apa yang sebenarnya perlu dipahami masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan kembali dengan kondisi yang ada saat ini dan hal apa yang paling penting diambil masyarakat untuk dalam hal keselamatan tadi ini, Bu Siti?
0: Iya. Yang pertama ya, kami mengharapkan masyarakat itu jangan panik, tetap tenang, dan ikuti arahan dari pemerintah daerah setempat, begitu. Kalau misalnya ada rekomendasi yang diberikan, kan pasti itu kalau kami kan tidak memiliki kewenangan untuk merekuasi, itu dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Mm-hmm. Kami hanya memberikan rekomendasi, nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jadi diharapkan masyarakat itu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah daerah setempat. Percaya kepada pemerintah, seperti itu, Mas.
1: Okay.
0: Kemudian tetap tenang, jangan percaya juga apabila ada berita-berita yang bukan dari sumber resmi. Kadang kan suka ada video gunung meletus sangat tinggi gitu ya. Nah, itu kan mengkhawatirkan. Nah, kalau sumbernya tidak bukan dari sumber resmi, itu jangan percaya begitu saja. Seperti itu, Mas, sederhananya tetap tenang dan ikuti arahan dari pemerintah seperti itu.
1: Mungkin silakan.
0: Tambahan sedikit lagi.
1: Silakan,
0: saya lupa.
1: Silakan.
0: Nah, untuk masyarakat di sekitar gunung, pastikan juga memahami kondisi gunung yang ada di sekitarnya, statusnya apa gitu. Apakah dia waspada, siaga, kemudian kalau memungkinkan itu juga dipahami radius bahayanya itu, apakah mempengaruhi wilayah tempat kita beraktivitas seperti itu, Mas.
1: Baik.
0: Terutama untuk pendaki ya, kan suka ada pendaki, udah tahu misalnya larangannya 3 km atau 1 km dari kawah. Nah, ketika mendaki ya jangan, karena di sana ada informasi ya, jangan mendekat, seperti itu.
1: Baik, Ibu Siti Sumiliarita Susilawati, terima kasih, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Bu. Terima kasih, Bu, mudah-mudahan ini bermanfaat dan dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama
0: ya,
1: masyarakat
0: kasih
1: yang berada di sekitar Sinabung. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat, selamat pagi
0: ya. Selamat pagi.
1: Demikian tadi Kepala PVMBG Siti Sumiliarita Susilawati.
2: Tiga Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan, Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 105,9 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami bertugas saya Yuli Samza dan juga rekan Martina. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah Az-Zuriyat ayat 56 yang dibacakan oleh Ida Riyani.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya untuk lagu-lagu Islami kami cukupkan dulu hingga di sini. Kita akan simak Mutiara Pagi untuk hari ini dengan judul Bekal Menghadap Kematian yang disampaikan oleh penceramah Dedi Marianto.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Rahman, Maha Rahim atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat teriring salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa dikumpulkan dan dipertemukan bersama Rasulullah dalam surga Jannatul Na'im yang penuh dengan kemuliaan. Pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan hikmah fajar dengan judul Bekal Menghadap Kematian. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita untuk tetap selalu waspada, sebab kehidupan dunia ini sesungguhnya hanya terdiri dari tiga tarikan nafas saja. Satu nafas telah lewat membawa amal perbuatan yang dikerjakan, tak kala menarik nafas itu. Satu nafas yang dijalankan dan satu nafas lagi belum tahu apakah kita bisa menikmati, karena kemungkinan datangnya ajal saat sedang bernafas yang kedua tadi. Jika demikian halnya, maka secara hakikat sesungguhnya hanya satu tarikan nafas saja yang kita miliki, bukan jam, bukan hari. Sisa umur kita, usia kita sesungguhnya satu tarikan nafas saja. Karenanya jangan sia-siakan umur yang masih ada. Isilah dengan amal-amal yang bermakna agar kita bahagia di hari tua dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini menjadi perlu perhatian kita semuanya? Apalagi dikala kita nanti lanjut usia, sebab sudah sering kita melihat kenyataan yang ada bahwa hampir setiap hari ada saja di antara saudara-saudara kita yang dipanggil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tentu tidak tahu kapan giliran kita. Mungkin besok tiba giliran kita yang akan diantar oleh seluruh sanak keluarga dengan derai air mata. Nah, sekarang sudah siapkah kita dengan bekal yang akan dibawa pulang? Pulang untuk berinnalillahi wa innalillahi roji'un, yaitu kembali kepada Allah selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali karamallahu wajah ketika pulang dari perang Siffin, beliau melewati perkuburan di pinggiran kota Kufah dan langsung menghadap ke arah perkuburan. Lalu beliau berkata, "Wahai penghuni kampung yang sunyi, wahai penduduk yang tinggal di tempat yang sepi, wahai orang yang berdiam di kubur yang gelap gulita, wahai orang yang berbaring di atas tanah, yang terasing, yang sendirian, yang kesepian, kalian telah mendahului kami. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Rumah kalian sudah ditinggali orang lain, istri kalian sudah menikah lagi, dan harta kalian sudah dibagi-bagi. Ini kabar dari kami, dan bagaimana kabar kalian?" Lalu Imam Ali karamallahu wajhahu kemudian menoleh kepada sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Demi Allah, seandainya Allah mengizinkan mereka berbicara, mereka pasti akan mengatakan, 'Wa tazawfadu fa innahu khairu zadit taqwa wa takuni ya ulil albab,' yang artinya, 'Berbekalah persiapan bekal kamu, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran.'"
Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya inilah yang sering kita abaikan. Setiap hari kita bekerja keras untuk mempersiapkan bekal yang hanya untuk beberapa hari hidup di duniawi. Tidak pernah terpikir bahwa kita harus bekerja keras untuk bekal mudik ke kampung asal kita, yaitu kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi untuk perjalanan jauh dan panjang yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Berapa banyak di antara kita yang membanting tulang, memeras keringat untuk persiapan masa tua yang hanya beberapa tahun, tapi lupa mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita apa yang bakal terjadi dalam perjalanan akhir hidup kita nanti? Menurut hadis yang sahih diceritakan bahwa pada hari terakhir kita meninggalkan dunia dan hari pertama kita berpisah dengan nyawa, maka harta, anak-anak dan istri serta amal dihadapan kepada kita. Mula-mula kita menengok ke arah harta seraya berkata, demi Allah, aku dahulu sangat rakus dan pelit ketika mengurus kamu. Sekarang apa yang akan engkau berikan kepadaku? Harta menjawab, ambillah dariku kain kapanmu. Kemudian kita menoleh ke arah anak-anak dan istri. Demi Allah, aku dulu sangat mencintai kalian dan senantiasa melindungi kalian. Sekarang apa yang kamu berikan kepadaku? Anak-anak dan istri pun menjawab, kami hanya bisa mengantarmu sampai di perkuburan. Lalu kita juga melihat kepada amal-amal kita. Demi Allah, dahulu aku enggan mendekatimu. Kamu terasa berat sekali bagiku. Sekarang apa yang akan kau berikan kepadaku? Amal pun menjawab, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu dan di padang mahsyar nanti sampai engkau berhadapan kepada Tuhanmu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu bahwa waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti, siapakah yang bakal akan menjemput kita dan menemani kita sejak alam kubur sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Yang mana makhluk yang akan menyertai? Apakah yang berwajah indah dan menenteramkan, atau orang yang bermuka muruk yang senantiasa menakutkan? Itu semua tergantung dari bekal amal soleh sejak sekarang yang harus kita siapkan jauh-jauh di kehidupan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran telah memberikan gambaran perilaku kita yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita pasti masuk ke salah satu golongan di antara dua, yaitu surga atau neraka, dan tidak mungkin ke golongan yang ketiga, yaitu berada di antara keduanya. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang malang, Allah akan katakan, sudahkah datang padamu peristiwa yang menggoncangkan? Wajah-wajah hari itu tunduk ketakutan, terseok-seok kepayahan, jatuh ke dalam api yang sangat panas, diberi minum dari mata air yang tidak mengemukan dan tidak melepaskan rasa lapar. Sebaliknya, ketahuilah, bagi kita yang hidupnya dipenuhi dengan kekuatan, ketaatan pada syariat Tuhan, inilah balasan kebahagiaan yang akan Allah berikan. Banyak muka-muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Di dalam surga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang senantiasa mengalir. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Pendengar, dimanapun saja Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hikmah fajar yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sedikit membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya yang masih hidup untuk menyiapkan bekal menghadap kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berdengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan juga semangat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita. Dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, lagu-lagu Melayu untuk Anda.

inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Baik, Breaker, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Pagi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau mengembalikan sejumlah bahan pangan milik pengusaha di Kabupaten Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna menyerahkan surat keputusan penyesuaian tarif air Perumda, air minum Tirta Nusa. Pompang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau mengembalikan sejumlah bahan pangan milik pengusaha di Kabupaten Natuna yang sebelumnya sempat ditahan karena belum memenuhi persyaratan karantina. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepri Iwan Setiawan mengatakan komoditas yang dikembalikan meliputi 4 kotak bilis kering atau ikan kering dan buah apel, 3 kotak buah pir, 50 kotak wortel, 2 keranjang anggur, 6 karung biji tempayang, serta 20 kotak produk olahan daging. Komoditas tersebut ditemukan dalam 3 lori di Pelabuhan Penagi pada Rabu malam 26 Agustus 2026. Setelah dibawa dari Tanjung Uban menggunakan transportasi laut bersama bawang dan cabai kering. Setelah dilakukan penahanan sementara dan penilaian, komoditas tersebut dinyatakan memiliki resiko rendah terhadap hama, penyakit maupun organisme pengganggu tumbuhan sehingga dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Pengembalian dilakukan setelah para pengusaha menyepakati sejumlah ketentuan yang dituangkan dalam surat pernyataan. Para pengusaha diminta tidak mengulangi pelanggaran serupa dan wajib mematuhi ketentuan karantina dengan ancaman pengembalian barang ke daerah asal atau pemusnahan apabila kembali melanggar. Sementara itu, bawang merah, bawang putih, dan cabai kering belum dikembalikan karena termasuk komoditas berisiko tinggi serta merupakan barang impor dari daerah perdagangan bebas. Pemerintah Kabupaten Natuna sudah mengirimkan surat dispensasi atau pertimbangan khusus kepada pemerintah pusat agar komoditas tersebut dapat dikembalikan kepada pedagang, namun permohonan itu masih menunggu kajian dan arahan yang lebih lanjut. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Kepulauan Riau mendorong penguatan kapasitas petani di Kabupaten Natuna melalui pendampingan akses teknologi dan peningkatan produksi. Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPD HKTI Kepri Nyanyang Haris Pratamura saat melakukan kunjungan ke Kecamatan Bunguran Batubi pada hari Selasa 1 September 2026. Menurutnya, pengembangan pertanian di Natuna memiliki arti penting tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi dalam mendukung ketahanan pangan dan kemandirian daerah perbatasan. Karena itu, petani perlu mendapatkan dukungan agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian. Dan pendengar dari HKTI juga mengatakan bahwa Kepri akan terus mendorong adanya pendampingan bagi petani serta membuka akses terhadap teknologi pertanian. Dan dalam kunjungan tersebut, Nyanyang juga melihat langsung aktivitas pertanian masyarakat serta mengikuti panen bersama kelompok tani Cipto Dadi. Padi yang dibudidayakan kelompok tersebut merupakan varietas Infari 32 dengan melibatkan 10 orang petani. Dan kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat perhatian terhadap sektor pertanian di wilayah perbatasan. Pengembangan pertanian yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Natuna. Dan pendengar, Pemkab Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa daerah. Selengkapnya, reporter Aprizal melaporkan.
1: Dalam upaya mendongkrak ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna Wan Sazali dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
2: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat. Dan pada tahun 2025 akhir, itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi, mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut pada tahun 2026, kita langsung diperintahkan untuk CPCL, cek petani cek lokasi. Dia ada dua, ada yang permajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bungurane kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di permajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
1: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, mewakili petani kelapa Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
3: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus. Karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tumbuhan untuk hari depan.
1: Kepala DKPP Natuna Wan Sezali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi, serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menyerahkan surat keputusan penyesuaian tarif air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang mulai diberlakukan per 1 September 2026. Penyesuaian tarif ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pelayanan air bersih di masing-masing wilayah. Dalam penyerahan SK pada hari Rabu tanggal 2 September 2026, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin mengatakan pihaknya menerima SK penyesuaian tarif tersebut dan akan segera melaksanakannya sesuai ketentuan. Penyesuaian tarif diharapkan dapat mendukung operasional PDAM sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan air bersih.
5: Kami terima SK kenaikan tarif ini dan akan segera kami laksanakan sejak tanggal terhitung. Terima kasih.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kebijakan penyesuaian tarif dapat mendukung keberlanjutan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Penerapan kebijakan tersebut tetap memperhatikan kondisi pelayanan dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Dan pendengar, Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2026 di Gedung Seri Serindit Ranai pada hari Rabu tanggal 2 September 2026. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan serta pembangunan desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dan pendengar, kegiatan ini diawali dengan registrasi para peserta dan pembukaan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui diskusi panel. Sejumlah narasumber dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, dan BPKP turut memberikan pemaparan. Materi yang dibahas meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa, mekanisme penyaluran dana dan pertanggungjawaban dana desa, serta pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pembahasan juga diarahkan pada upaya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Dan pendengar, Diskusi panel ini dipandu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Parianto SE, selaku moderator, dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendorong pengelolaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Personil Lanut Raden Sajat Natuna pada Selasa kemarin mengikuti olahraga bersama di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dan kegiatan diawali dengan senam kesegaran jasmani 88, kemudian dilanjutkan dengan olahraga lari, dan kegiatan dipimpin oleh Kepala Dinas Personil Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Yuli Afrizan. Dan seluruh personil Lanut RSA mengikuti rangkaian olahraga bersama dengan semangat. Selain menjaga kondisi tubuh, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan personil untuk mendukung pelaksanaan tugas. Seluruh rangkaian olahraga berlangsung tertib diikuti oleh personil hingga selesai. Dan usai olahraga, seluruh personil kembali melaksanakan dinas sesuai bidang masing-masing di lingkungan Lanut Raden Sajat. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir untuk pagi ini. Pemerintah Kabupaten

0: alasan penyerahan SK ini terkait tabib atau bagaimana ini Pak yang barusan diserahkan?
1: Yang barusan kami serahkan itu SK kenaikan tarif air PDAM. Yang kita ketahui bersama dengan beroperasi nyambung Subayar itu otomatis kan biaya operasional PDAM itu akan meningkat. Dan tarif ini tidak hari ini, tidak serta-merta naik, ini sudah mengalami proses. Dan kenaikan-kenaikan ini juga memiliki dasar-dasar. Nah, pertama SK Gubernur yang memang menetapkan tarif bawah dan tarif atas air di Provinsi Kepulauan Riau, dan kita masih berada di bawah tarif yang ditetapkan oleh Gubernur. Nah, kemudian hasil audit dari BPKP itu juga salah satunya merekomendasikan agar pemerintah Kabupaten Natuna segera melakukan kenaikan tarif demi untuk penyihatan PDAM. Nah, di samping memang kita sama-sama tahu sendiri kondisi PDAM, ya memang kenyataannya tidak bisa kita pungkiri pengeluaran hari ini belum operasional yang kita keluarkan oleh PDAM, yang dikeluarkan oleh PDAM belum bisa ditutupi oleh hasil yang diperoleh. Harapan kita dengan adanya kenaikan tarif ini ke depan PDAM akan bisa menyelesaikan segala kewajiban dan bisa memberikan hasil yang baik untuk daerah.
0: Berarti ini dengan adanya penyerahan SK ini tidak langsung berlaku, tetapi perlu sosialisasi selanjutnya atau bagaimana tahapannya?
1: Sebetulnya untuk sosialisasi ini kita sudah dari awal-awal secara apa sudah kita laksanakan. Kita laksanakan secara mungkin dengan diserahkannya SK ini kita akan lebih meningkatkan lagi. Akan lebih ini lagi.
0: Terakhir Pak, dengan adanya penyerahan SK ini, yang mau juga disampaikan kepada masyarakat, karena kan otomatis air yang diperoleh masyarakat saat ini, khususnya yang dari Embung Subayar, tidak akan ada kendala, insya Allah begitu.
1: Insya Allah.
0: Nah, bagaimana dengan adanya kenaikan ini, ada yang mau disampaikan Pak?
1: Dengan kenaikan tarif ini, masyarakat juga tidak perlu terlalu khawatir, karena kenaikannya tidak terlalu tinggi. Namun, walaupun tidak terlalu tinggi, masyarakat tetap harus berhemat dengan air, harus pandai dalam mengatur air, gitu. Jadi jangan juga tarif tidak terlalu naik, kenaikan tidak terlalu tinggi, kita boros-boros, nah itu kan. Nah, harapan kita juga dengan adanya ini, kemandirian PDAM itu bisa terwujud, PDAM bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, kemudian juga dengan kenaikan tarif ini harapan kita yang terbesar itu peningkatan pelayanan dari PDAM itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi masyarakat yang memang tidak terlayani. Nah, hari ini juga kenaikan tarif kita berlakukan ini untuk rumah tangga dua. Rumah tangga dua artinya untuk rumah tangga satu, menengah ke bawah itu tidak berlaku kenaikan tarif. Kenaikan tarif ini hanya berlaku untuk rumah tangga menengah ke atas. Dan yang kami pesankan lagi untuk PDAM, kenaikan tarif ini hanya terlaksana pada wilayah yang memang sudah terlayani dengan baik. Untuk wilayah yang memang rumah tangga yang memang belum terlayani dengan baik, ini kenaikan tarif ini mungkin kita tunda. Artinya peningkatan berdasarkan scoring, walaupun secara scoring mereka berada di posisi rumah tangga 2, tapi karena memang pelayanan PDAM masih ada kendala pada wilayahnya, pada daerah tersebut, kenaikan ini kita lakukan penundaan dulu.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau mengembalikan sejumlah bahan pangan milik pengusaha di Kabupaten Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna menyerahkan surat keputusan penyesuaian tarif air Perumda Air Minum Tirta Nusa, Natuna. Tim redaksi

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Berkat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di program 1 RRI Ranai. Dan saat ini kita mengudara melalui frekuensi di 105,9 MHz ya. Dan saat ini pendengar sudah pukul 6.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Mudah-mudahan di kesempatan pagi ini kitanya semua sehat ya. Kemudian juga mendengar di kesempatan pagi hari ini, kita sudah berada di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Selamat memulai berbagai aktivitasnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat, kemudian juga aktivitas kita berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa pendengar untuk awali pagi ini dengan hati yang lebih ikhlas, dengan hati yang lebih tulus lagi ya, sehingga apapun yang akan kita jalani pada hari ini itu tanpa beban yang berarti. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1, masih bersama Anda dengan Ranai Pagi.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Halimah, mau kemana?

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Halimah, mau kemana?

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh, Joya. Kata orang, kalau ngintip, nanti mata engkau bintitan.
4: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya, Joya? Tapi, betul ke? Atau tuh hanya mitos saja?
5: Sebenarnya, penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan